0: Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja. Berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jajet ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
7: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.

0: Makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
1: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan, saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi luar negeri, televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta, dan kita kembali lagi menuju Pro 1 RRI Jember untuk Anda ikuti sesaat lagi informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Tetap bersama kami.

0: Jody.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 masih masuk dalam momen long weekend atau libur panjang Idul Adha, yang mana banyak sekali agenda atau mungkin aktivitas yang mungkin sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari. Dan karena mengingat cuaca yang akhir-akhir ini juga sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya aktivitas Anda, kita coba cari tahu bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi, Mas.
1: Ya, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik, Mas.
0: Terima kasih. Bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca edisi 29 Mei? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Tetap sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Untuk hari ini perakiraan cuaca di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Yang pertama, untuk wilayah Jember, terpantau pagi hari ini kondisi cuacanya cerah, kemudian diperkirakan menjelang siang hingga sore hari cenderung cerah berawan, kemudian malam hingga dini hari diperkirakan umumnya tetap masih cerah berawan. Kemudian untuk anginnya sendiri sudah dominan antara dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam dan udara berkisar di 20 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Banyuwangi, pagi hari ini terpantau cerah, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan kembali cerah berawan, dan malam hingga dini hari didominasi cerah berawan. Kemudian anginnya sendiri dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk udara berkisar di 20 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Situ Bondo, pagi hari ini terpantau cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari umumnya masih cerah, dan malam hingga dini hari cenderung cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga selatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk udara berkisar di 21 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, dan malam hingga dini hari cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari selatan hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 19 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang terpantau pagi ini cerah, kemudian diperkirakan siang hingga sore hari kembali cerah, dan untuk malam hingga dini hari umumnya cerah berawan. Anginnya sendiri dari tenggara hingga selatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Probolinggo, pagi hari ini terpantau cerah, kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, dan malam hingga dini hari cenderung masih tetap cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga selatan dengan angin dan kecepatan berkisar di 20 km per jam, dan untuk udara berkisar di 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk hari ini untuk wilayah Tapal Kuda memang didominasi cerah berawan, dan akan mulai stabil atau menguatnya angin timuran yang umumnya cuaca cenderung cerah, kemudian malam hari bisa berakibat suhu lebih dingin seperti itu, Mas. Kemudian untuk perakiraan di perairan selatan Jawa Timur sendiri untuk hari ini ketinggian gelombang diperkirakan antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi dengan kondisi cuaca juga cerah. Kemudian untuk di perairan Selat Bali itu untuk hari ini perkiraan ketinggian gelombang antara 0,1 hingga 1 meter atau kategori rendah dengan kondisi cuaca juga cerah berawan. Gimana, Mas?
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 29 Mei 2026, yang mana tadi tersampaikan bahwasannya untuk mayoritas kawasan yang telah tersebutkan, daerah Tapal Kuda cenderung ke cerah berawan, namun tetap waspada terhadap dinamika cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, Anda bisa pantau terus siaran bersama kami dengan rekan-rekan BMKG Banyuwangi di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari, atau di laman resmi Anda bisa pantau juga www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan kami himbau untuk Anda yang masih beraktivitas dan akan melakukan perjalanan sore hingga malam hari nanti, tetap hati-hati di jalan, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, mulai dari rem, lampu, ban, hingga bahan bakar sebelum berangkat. Jangan memaksakan diri berkendara ketika tubuh mulai lelah atau mengantuk, karena microsleep ini bisa terjadi hanya dalam hitungan detik tanpa Anda sadari. Tapi dampaknya sangat berbahaya. Gejalanya antara lain mata terasa berat, sering menguap, sulit fokus, sampai kepala tiba-tiba mengangguk. Penelitian keselamatan jalan menyebut kelelahan dan microsleep ini bisa menurunkan konsentrasi sampai memperlambat reaksi pengemudi layaknya pengaruh alkohol. Jadi untuk Anda yang dalam kondisi mengemudi, mulai merasa lelah, segera menepi di tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Lebih baik terlambat beberapa menit daripada mempertaruhkan keselamatan di perjalanan. Tetap fokus, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan untuk diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Momen Idul Adha identik dengan olahan daging kurban yang tentunya menggugah selera. Tapi bagi penderita asam lambung atau GERD, konsumsi berlebihan justru bisa memicu rasa begah, kembung, hingga heartburn. Dokter menjelaskan bahwasanya daging sebenarnya bukan penyebab langsung GERD, tapi protein hewani yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga kalau dimakan berlebihan, apalagi disertai santan, makanan pedas, atau langsung tidur setelah makan, risiko asam lambung naik menjadi lebih besar. Karena itu masyarakat disarankan mengkonsumsi daging secukupnya, memperbanyak sayur dan buah, serta memberi jeda minimal 2 jam sebelum berbaring setelah makan agar pencernaan tetap nyaman selama hari raya kurban.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
5: Apa tumbang Lutung?
4: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

plesir atau jalan-jalan ke negara-negara di benua Eropa. Mungkin ini adalah mimpi atau harapan dari kebanyakan orang, tapi sebagian dari kita sudah tahu bahwasanya untuk pergi ke Eropa butuh visa yang rumit dan mahal. Tapi ternyata liburan ke Eropa ternyata tidak selalu identik dengan kerumitan seperti itu. Karena memang saat ini ada sejumlah negara di kawasan Eropa yang bisa dikunjungi warga negara Indonesia tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu, baik lewat skema bebas visa ataupun visa on arrival. Beberapa negara tersebut diantaranya ada Serbia, Belarus, Albania, hingga beberapa negara Balkan lainnya yang mulai jadi alternatif destinasi favorit wisatawan karena menawarkan panorama alam, sejarah, dan biaya perjalanan yang relatif lebih terjangkau dibanding negara-negara dengan visa Schengen. Kemudahan ini juga menunjukkan meningkatnya akses perjalanan internasional bagi pemegang paspor Indonesia yang kini dapat masuk ke puluhan negara tanpa visa konvensional.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendekati jam 9, pendengar Pro 1, sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ke program interaktif Halo RRI bersama rekan presenter Putra Wijaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Edisi hari Jumat, lembar ke-29 di bulan Mei 2026. Tambah terasa kita sudah berada di penghujung bulan dan sudah di hampir pertengahan tahun 2026 pendengar. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam hal-hal yang positif pastinya. Dan sekali lagi selamat untuk para ini ya, saudara-saudara kita yang saat ini sedang beribadah haji di Tanah Suci. Kalau tidak salah sekarang rangkaian masih lempar jumroh ya, kalau tidak salah untuk edisi hari ini. Tapi kita akan mencoba nantinya terhubung dengan beberapa orang atau mungkin Kepala Kementerian Haji Kabupaten Jember yang saat ini sedang berada di Tanah Suci. Nanti kita akan coba hubungi bersama. Pendengar, seperti biasa untuk Anda yang bergabung bersama kami, masih kami nantikan untuk Anda yang ingin mengeluhkan aduan seputar pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember dan juga sekitarnya di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 08 11 30 40 911. Dan pendengar, seperti biasa kita pun juga bekerjasama dengan Info Warga Jember, yang di situ pun juga ada beberapa keluhan-keluhan masyarakat yang akan kita coba bacakan dan kita coba untuk tindak lanjuti di beberapa instansi yang terkait pendengar. Dan kali ini ada Ibu Syaufa pendengar yang melaporkan kehilangan box kotak warna putih dengan tutup abu-abu berisi kamera di daerah utara RSUD Dr. Subandi Patrang. Dan bagi yang menemukan, ini mohon menghubungi kami di Info Warga Jember atau mungkin juga di RRI Jember. Berikutnya ada atas nama Fitriah yang melaporkan kehilangan STNK atas nama Aminatus Zahro, nomor polisi N6059YBA, Lumajang pendengar, dan terjatuh di area Roksi Jember. Dan berikutnya kita akan coba pendengar terhubung dengan beberapa narasumber kita. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa waktu lalu ada kegiatan rapat dengar pendapat ya, atau RDP, pertimbangan persatuan penyandang cacat atau perpenca dengan DPRD Kabupaten Jember. Nah, apakah yang menjadi fokus di rapat dengar pendapat ini? Kita sudah terhubung dengan Mas Asrorul Maiz, Ketua Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, terkait dengan rapat dengar pendapat perpenca dengan DPRD Kabupaten Jember. Oke, selamat siang Mas Maiz.
1: Ya, selamat siang Mas Putra.
0: Oke, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oke, Mas Mais, ini apa saja sih poin utama yang dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Jember nih Mas Mais?
1: Ya, yang pertama agendanya adalah kita sebenarnya mengulik apa yang sudah dilakukan Kabupaten Jember selama 10 tahun perda disabilitas gitu ya. Nah, usia perda sudah 10 tahun. Jadi yang pertama kita mempertanyakan terkait apakah Jember sudah punya database disabilitas gitu ya. Karena semua perencanaan program itu kan harusnya berbasis database. Nah, yang pertama. Terus yang kedua terkait amanah perda disabilitas juga, bahwa 2 tahun setelah diundangkan, maka Jember wajib melembagakan yang namanya Komisi Daerah Disabilitas Jember. Yang berikutnya adalah isu-isu inti terkait disabilitas, yaitu isu pendidikan, khususnya terkait pendidikan inklusi, kemudian isu-isu kesehatan terkait jaminan kesehatan khusus, dan isu tenaga kerja terkait bagaimana akses terkait kuota 1% dan 2% untuk tenaga kerja, permodalan dan pelatihan kerja, dan aksesibilitas di tempat-tempat umum. Intinya okay, seperti itu.
0: Ya. Jadi itu adalah rekomendasi atau juga masukan yang disampaikan gitu ya ke DPRD. Okay. Apakah ada target atau mungkin tindak lanjut yang harus segera dilakukan setelah rapat dengar pendapat ini, Mas Mais?
1: Ya, baik. Jadi memang kemarin dari anggota DPRD Komisi D, itu kesimpulan dari hasil RDP kemarin, yang pertama memang agar disegerakan munculnya Komisi Daerah Disabilitas yang pertama. Terus kemudian kedua, anggaran untuk penyandang disabilitas ini dievaluasi ulang untuk PAPBD ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana agar ada pemetaan, mulai dari pemetaan pendidikan sampai pemetaan tenaga kerjaan.
0: Oke, ada pemetaan itu yang paling penting ya. Dan juga ini tadi ada komisi daerah disabilitas gitu ya Mas Pais ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini respon dari Perpenja sendiri terhadap masukan yang diberikan DPRD gimana?
1: Ya, kita tentunya sangat positif ya. Kita juga siap mensupport. Kalau misalnya baik itu dari eksklusif maupun DPRD menginginkan untuk bersinergi untuk meminta masukan kita, kita tentunya welcome dan sangat support gitu, karena ini orientasinya kan demi membangun kota Jember yang lebih inklusif di masa mendatang.
0: Oke, baik. Ini yang selalu diperjuangkan dan tentunya tanpa terus mengenal menyerah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, apakah ada semacam kayak kendala gitu Mas Mais, kendala pelayanan atau mungkin program yang juga diturut dibahas dalam RDP mungkin yang mungkin lebih fokus banget gitu?
1: Ya, kendala yang sering selama ini dihadapi itu kan seperti yang istilah-istilah kita dengar, nothing as without us, artinya ketika suatu program, suatu perencanaan untuk disabilitas tidak melibatkan disabilitas, biasanya hasilnya itu tidak akan bisa dinikmati disabilitas. Nah, itu. Dan ini yang sering terjadi dalam semua perencanaan. Mulai dari perencanaan renovasi alun-alun kemarin, nah ini aspek aksesibilitasnya juga kurang optimal karena tanpa melibatkan kami. Ya, dan program-program yang lain tentunya seperti program untuk penyandang disabilitas berat yang orientasinya hanya pemberian bantuan sembako dan sebagainya, padahal kan kita orientasinya tidak hanya program berbasis charity ya, berbasis kasih, tapi lebih ke arah bagaimana mereka bisa berkembang dan berdaya.
0: Oke, okay. Jadi program prioritasnya sudah ini ya, akan semoga dipercepat gitulah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dampaknya juga tentunya kita pingin banget ya agar nantinya dampaknya berjangka panjang dan juga berdampak yang lebih luas kepada mungkin saudara kita yang ini ya penyandang cacat gitu ya. Oke, okay. Sejauh ini memang. Tanggapan dari, kalau dari pemerintah sendiri gimana nih Mas Mais? Kalau mungkin dari DPRD kan oke, sudah diberikan tempat ya untuk bisa akhirnya bisa rapat dengar pendapat gitu. Ya barangkali sejak dulu berjuang terus hingga saat ini terus berjuang. Nah ini dari pemerintah sendiri gimana tanggapannya secara khusus?
1: Ya alhamdulillah kemarin kan didatangi dua OPD ya, Dinsos dan Disnaker. Alhamdulillah mereka semua yang merespon baik untuk karena kebetulan memang yang hadir bukan dari kepala dinas semua ya, mereka nanti akan berkoordinasi dan akan membuat, kalau spesifiknya untuk Disnaker itu akan membuat peta perencanaan terkait ketenaga kerjaan disabilitas, nanti akan segera dilakukan. Untuk dinas sosial juga akan membuat peta penganggaran untuk program-program sosial ke depan gitu. Jadi program sosial ini kan harusnya tidak berorientasi hanya pada pemberian sembako gitu ya, tapi ada program-program yang ya tadi orientasinya pemberdayaan, dan memang ibarat ini kita tidak memberikan ininya ya, tidak memberikan ikannya tapi memberikan kailnya lah gitu, sehingga mereka bisa tumbuh. Apalagi teman-teman ini kan sekarang matabene di Jember sudah geliat untuk mengenyam pendidikan tinggi itu juga tinggi ya. Kemarin kami di Unipar meluluskan mahasiswa disabilitas itu ada sekitar 60-an dari Jember. Nah ini kan juga merupakan tambahan energi baru bagi teman-teman gitu. Dan alhamdulillah teman-teman sekarang sudah mulai bergerak untuk membangun SLB-SLB di beberapa kecamatan. Bagi wujud ingin membantu pemerintah juga sebenarnya.
0: Betul sekali. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau tentang program yang targetnya 1-2% tenaga kerja ini seperti apa yang diinginkan dari pihak Perpenja ini, Mas?
1: Ya, memang harusnya Bapekap dan badan kepegawaian daerah itu harusnya membuat perencanaan ya, mulai pemetaan dan melakukan ini apa, kira-kira analisa ya, kira-kira teman-teman disabilitas ini cocok untuk ditempatkan di bentuk pekerjaan seperti apa dan sebagainya. Itu harusnya sudah mulai melakukan itu ya. Kemudian untuk kemudian melakukan analisis, karena amanah kuota 20% untuk pemerintah itu kan tidak hanya di instansi pemerintah, termasuk di BUMD yang kita punya. Nah, di Jember kan banyak ya BUMD-BUMD kita. Ketika minimal karyawan instansi pemerintah atau BUMD tersebut 100, minimal dari 100 harus memiliki dua penyandang disabilitas untuk memenuhi amanah tersebut.
0: Nah, di BUMD sudah berjalan ya?
1: Di UMT sudah mulai akan dianalisa gitu ya. Kalau untuk rekrutmennya belum. Bahkan kemarin rekrutmen P3K saja di Jember kan masih belum mempertimbangkan aspek itu.
0: Oke, kalau dari sektor swasta gitu, seperti apa nih Mas?
1: Kalau sektor swasta ini aturannya memang kan kuotanya tidak lagi 2% tapi 1% gitu ya. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau pemerintah memberikan contoh terlebih dahulu sebelum menekan pihak swasta gitu ya. Nah, gitu, memberikan contoh, mereka merekrut 2% barulah memberikan penekanan kepada pihak-pihak swasta. Bahkan kalau perlu ada mekanisme reward dan punishment terkait ini gitu ya. Seperti kalau di beberapa kota maju seperti Jakarta misalnya, itu ada mekanisme pembebasan pajak daerah bagi industri atau perusahaan yang menerima penyandang disabilitas. Itu ada rewardnya berupa itu.
0: Okay. Nah,
1: kalau punishmentnya juga mungkin penghentian sementara, perpanjangan izin usaha dan sebagainya. Itu bisa saja sebenarnya. Gantung goodwill-nya aja.
0: Betul sekali. Baik, ini Mas Mais, ada harapan seperti apa sih dari perpecahan sendiri terkait dengan apa-apa yang sudah diperjuangkan selama ini dari pihak DPRD, dari pemerintah dan juga masyarakat ini? Silakan.
1: Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa draft Perda Disabilitas nomor di tahun 2016 itu kan sudah kita desain sejak tahun 2003. Nah, 2003 baru lahir 2016, jadi belasan tahun. Kemudian dari 2016 ke 2026 implementasinya masih dibilang ya, kalau misalnya di rapot itu antara 1 sampai 10 di angka

0: adalah indikasi suatu wilayah dikatakan maju. Okay. Kan kita ingat selalu bahwa jargon Jember kan selalu Jember maju gitu ya.
1: Ya, Jember baru, Jember maju.
0: Jember maju dan sebagainya. Tapi seperti yang kita ketahui di SDGs tagline ketika sesuatu dikatakan maju itu adalah no one left behind. Artinya tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang. Ini adalah wujud dari itu. Masyarakat-masyarakat marginal juga harus dirangkul, tidak hanya disabilitas, siapapun.
1: Baik.
0: Masyarakat-masyarakat marginal.
1: Baik Mas Asrarul Maiz, Ketua Dewan Pertimbangan Perpenca Jember. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, sharing informasi. Nanti kita akan coba update ulang tentang informasi terbaru terkait hasil dari rapat dengar pendapat nanti gitu ya.
0: Terima kasih
1: Mas Mai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Baik pendengar, baru saja kita kulik informasi ya terkait dengan beberapa waktu yang lalu ada kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP, pertimbangan persatuan penyandang cacat perpenca dengan DPRD Kabupaten Jember. Tentunya banyak yang menjadi fokus gitu ya, yang juga diharapkan dari pihak perpenca sendiri agar nantinya terjadi ya balancing gitu ya dengan hal yang wajar juga pastinya. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini pendengar, ada masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Teman, memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih di acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Disiarkan dari RRI Jember, program Masa Tua 95,4 FM ya. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0331336652, masih kami nantikan. Dan juga di line WhatsApp kita di 0811304911. Dan acara ini pun juga disiarkan secara langsung, tidak hanya melalui radio saja, tapi juga kami siarkan live di live YouTube RRI Jember pendengar. Dan ada beberapa informasi akan kami sampaikan sebelum kita terhubung dengan rekan-rekan dari Universitas Jember pendengar, bersama Ahmad yang melaporkan kehilangan remote motor ya, PCX, seperti pada foto ini, fotonya masih belum bisa ditampilkan ya, diduga jatuh sekitar daerah Penitik Kasian hingga arah Buluhan pada malam hari sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Dan juga atas nama Faizan yang melaporkan kehilangan dompet warna hitam berisi KTP atas nama Muhammad Faizan. SIM, ATM, dan STNK diperkirakan jatuh di jalur dari Lippo Plaza menuju Stadion Ajung. Di dalam dompet juga terdapat uang sekitar Rp600.000. Bagi yang menemukan diharapkan menghubungi pemilik uangnya, pemilik ya, uangnya dipersilakan diambil. Namun dokumen-dokumen penting sangat dibutuhkan kembali oleh pemilik pendengar. Oke, dan pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan terhubung langsung dengan Bapak Iim Fahmi Ilman S.I.Kom MA. Beliau adalah Wakil Ketua Tim Kerja Humas Universitas Jember. Dan kita akan coba mengkonfirmasi terkait dengan SNBT UNEJ telah diumumkan tanggal 24 Mei lalu, dan bagaimana tahapan registrasi lanjutan yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa. Oke, kita sudah terhubung dengan Bapak Iim. Assalamualaikum Pak Iim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bapak. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Baik Pak, ini SNBT UNEJ telah diumumkan beberapa waktu yang lalu. Ini bagaimana Pak tahapan registrasi ulang bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Bapak?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Jember. Untuk SNBT tahun 2026, Universitas Jember menerima 4.216 calon mahasiswa baru. Dan hari ini mereka sedang menjalankan tahapan verifikasi data. Jadi mereka mengisi data, kemudian pilihan UKT, unggah berkas, dan berkas-berkas lain dari 26 Mei sampai 1 Juni nanti. Nah, setelah selesai nanti mereka kita harapkan hadir untuk mengikuti verifikasi penetapan UKT yang akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Juni di Auditorium UNTA Jember. Ini yang membedakan dengan proses SNBP kemarin. Kalau SNBP kemarin penetapan UKT-nya secara daring, hari ini kami menggelar penetapan UKT untuk teman-teman camaba SNBT dengan cara luring. Jadi mereka hadir sehingga kami berharap ada diskusi yang konstruktif dengan orang tua mahasiswa sehingga kami bisa mengetahui langsung kondisi mahasiswa sehingga penetapan UKT-nya bisa lebih baik lagi. Mm-hmm. Nah, setelah itu kemudian nanti di tanggal 2 sampai 8 Juni masa pembayaran UKT, nanti kemudian dilanjutkan tanggal 5 sampai 9 Juni ini registrasi daftar ulang, nanti mahasiswa akan mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Itu Mas.
0: Oke. Pak, bisa diinformasikan ulang Bapak untuk ini total mahasiswa yang diterima jalur SNBT UNEJ tadi?
1: Kami menerima tahun ini dari SNBT ada 4.216.
0: 4.216.
1: Iya, 16 disaring dari sekitar 30 ribuan siswa dari seluruh Indonesia.
0: 30 ribuan Pak ya?
1: Iya.
0: Iya. Ini memang setiap tahun seperti ini Pak ya, 30 ribuan atau memang ada peningkatan penurunan Pak?
1: Mohon maaf, kami kebetulan tidak memegang data yang tahun lalu, tetapi cara membaca datanya 30 ribu itu kan terdiri dari tahun ini kan kita setiap peserta bisa memilih 4 ya Mas, 4 prodi, sehingga ada yang menjadikan UNED sebagai pilihan pertama itu ada 10 ribuan sekian, kemudian UNED sebagai pilihan, UNED sebagai pilihan pertama betul 10.000 sekian, UNED sebagai pilihan kedua 12.000 sekian, UNED pilihan ketiga ada 3.000 sekian, dan pilihan keempat ada 3.000 sekian. Nah, tentu saja ada peserta yang mungkin dihitung dua kali, karena misalnya empat pilihannya diunat semua gitu. Tapi kalau berdasarkan data pemilih, itu ada sekitar 30.287 peserta yang memilih UNED dari seluruh Indonesia.
0: Oke, baik. Bapak, ini kemarin sempat diperbincangkan terkait dengan UKT untuk para anak-anak ASN, khususnya P3K nih Pak. Apakah ada kemungkinan penetapan UKT akan bisa mempertimbangkan kondisi khusus ini, Pak?
1: Oleh karena itu, dengan adanya penetapan UKT luring, kami berharap nanti ada diskusi yang konstruktif, kemudian dari ortu misalnya, kemudian membawa, tentu ya harus membawa dokumen pendukung yang harapannya nanti bisa, ya penetapan UKT itu lebih baik lagi ya. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya daring dan luring tentu ada positif ada negatifnya ya, tapi dengan luring kami berharap bisa meminimalisir kesalahpahaman lah, istilahnya seperti itu, dan orang tua juga bisa nanti melihat, oh ternyata kampusnya seperti ini, nanti anak saya kuliahnya di sini dan seterusnya, Mas.
0: Ya semoga nanti bisa ada ini Pak ya, ada ya inilah hasil yang memuaskan juga bagi para orang tua gitu ya, terkait dengan UKT ini Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, Bapak, ini adakah jalur lain selain SNBT untuk masuk ke UNES, Bapak?
1: Jadi untuk jalur setelah SNBT nanti ada jalur mandiri yang sebetulnya di UNED namanya SEMABA ya, seleksi mandiri mahasiswa baru, dan sudah kita lakukan atau sudah selesai prosesnya untuk jalur yang pertama, yakni jalur SEMABA prestasi. Ini khusus bagi siswa tahun 2026 yang kemarin mengikuti SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ya, jadi khusus hanya bagi mereka lulusan tahun 2026 yang kemarin ikut SNBP. Jadi nanti prosesnya itu tinggal memasukkan saja kartu pesertanya, kemudian data sudah kita peroleh. Ini sudah selesai Mas, ditutup tanggal 28 kemarin. Baru kemarin ditutup. Nah, kemudian yang sedang berjalan ini yang pakai tes. Nah, saya pikir ini umum ya. Jadi SN Semaba tes, pendaftarannya kita buka sampai tanggal 4 Juni, kemudian nanti diteruskan dengan ujian di Kampus Unas Jember, sehingga peserta wajib hadir sesuai dengan jadwal ujian yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada jalur nilai rapot. Ini kalau yang tadi bedanya, yang pertama Semaba prestasi untuk mereka yang ikut SNBP. Nah, kalau yang jalur nilai rapot ini bisa diikuti oleh semua siswa yang bisa diikuti asalkan rapotnya katakanlah bisa bersaing gitu ya, nilai-nilainya.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Keempat terakhir itu menggunakan nilai UTBK tahun 2026. Jadi bagi teman-teman siswa yang kemarin mengikuti UTBK namun karena belum rezekinya, belum diterima, bisa mengikuti semata jalur nilai UTBK. Jadi dari empat jalur itu hanya satu jalur saja yang tes dan mengharuskan siswa hadir untuk mengikuti UTBK. Yang wajib, lainnya dengan daring melalui nilai.
0: Baik Bapak, ini apakah ada perbedaan pembiayaan Pak antara SEMABA dan juga SNBT setelah diterima itu Pak?
1: Maksudnya?
0: Apakah ada perbedaan pembiayaan barangkali?
1: Iya, mohon maaf Pak. Jadi betul Mas, mungkin pendengar RRI juga sudah tahu ya. Untuk jalur mandiri memang ada perbedaan pembiayaan. Kalau diterima melalui SNBP dan SNBT, siswa atau camaba ini hanya membayar UKT yang ada 6 kelompok. Namun bagi mereka camaba yang diterima melalui jalur SEMABA nanti UKT-nya hanya ada 4 kelompok dan wajib membayar yang namanya iuran pengembangan institusi yang besarannya sudah ditetapkan dan bisa dipilih oleh calon peserta pada saat mereka mendaftar, itu sudah ada. Begitu Mas, bedanya di situ.
0: Baik, Bapak, ini apakah ada himbauan kepada ini para para orang tua khususnya Pak ya. Terkait dengan yang barangkali yang akan menuju ke apa? Semaba atau mungkin yang sudah lolos SNMPT nih. Silakan Pak.
1: Terima kasih. Jadi untuk camaba dan orang tua yang putra-putrinya diterima di jalur SNMPT, mohon membaca pengumuman yang ada di laman Universitas Jember, uned.ac.id. Di sana sudah ada domainnya, dan kalau memang memiliki kendala, segera menghubungi nomor-nomor helpdesk yang sudah kita sediakan. Kemudian juga bagi peserta atau calon peserta semaba, jalur semaba, juga sama himbauan saya untuk membaca lebih teliti lagi pedoman semaba, karena ada 4 jalur. Nah, silahkan memilih kira-kira jalur mana yang memiliki peluang terbesar bagi Anda untuk diterima di Universitas Jember, sehingga peluang diterimanya juga lebih besar.
0: Oke. Baik, Bapak Iim Fahmi Ilman Esikom MA, Wakil Ketua Tim Kerjasama Humas Universitas Jember. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami, Bapak. Informasinya sangat luar biasa sekali nih bagi para orang tua dan juga mahasiswa yang tentunya mendengarkan acara ini. Terima kasih banyak, Bapak ya. Nanti kita coba ambil kembali informasinya.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dan juga dengarkan informasi dari Humas Universitas Jember tentang tahapan registrasi lanjutan yang harus diperhatikan oleh para calon mahasiswa. Oke, sudah beberapa hal yang sudah kita ini ya, dapatkan informasinya dari beliau. Dan pendengar, informasi lainnya, beberapa waktu yang lalu kita sempat ini ya, beberapa warga sempat lihat di medsos ada video kecelakaan mobil menabrak bagian belakang truk gitu ya. Dan kejadiannya di Ajung arah Stadion JSK. Dan ada beberapa respon informasi dari Satlantas Polres Jember terkait hal tersebut. Jadi ini yang disampaikan oleh Kanit Laka Lantas Ibda Tommy Nur Alamsyah. Di antaranya adalah telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis sore 28 Mei 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Jalan MH Tamrin, tepatnya di sebelah timur Stadion JSK Dusun Ajung Kulon Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Dan kecelakaan ini berupa tabrak pejalan kaki ya, melibatkan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi P4524JT yang dikendarai oleh Dandi Dwi Agung Prasetyo warga Jeberlor Patrang. Dan kendaraan ini bertabrakan dengan seorang pejalan kaki bernama Ririn warga Dusun Ajung Kulon Kecamatan Ajung. Dan menurut informasi pihak dari pihak kepolisian, kronologi kejadian ini bermula saat sepeda motor melaju dari arah barat ke timur. Kemudian pada saat bersamaan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah utara ke selatan. Dan diduga pengendara ini kurang memperhatikan arus lalu lintas di depannya dan tidak mendahulukan pejalan kaki yang sedang menyeberang, sehingga terjadi benturan. Dan akibat kejadian ini 2 orang mengalami luka ringan. Pengendara motor mengalami luka pada jari telunjuk dan dirawat di Rumah Sakit Paru Jember. Sementara pejalan kaki mengalami luka di bagian kepala dan dirawat di RSUD Dr. Subandi Jember. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp500.000 dan petugas Satlantas Polres Jember telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan penanganan yang lebih lanjut. Dan ada pun himbauan kepada masyarakat, pengguna jalan dari pihak kepolisian Satlantas Polres Jember agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kemudian kurangi kecepatan di kawasan padat aktivitas warga dan tentunya didahulukan pejalan kaki yang sedang menyeberang ini pendengar. Jadi sebaiknya harap berhati-hati saja untuk Anda pendengar yang ada di jalan raya. Jadi memang kalau kata orang sih hari sial tidak ada dalam kalender ya. Setidaknya kita selalu berhati-hati dan tentunya jangan lupa berdoa pendengar. Oke, tadi informasi yang beberapa yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Sekali lagi kita masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0331 336652. Dan juga di WhatsApp di 0811 30 40 911. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih. Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tentunya kita masih mencoba ya terhubung dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Bapak Nur Soleh, yang kali ini sedang berada di Tanah Suci. Kita masih akan mencoba mengupdate pelaksanaan ibadah haji pada kesempatan kali ini. Kita masih mencoba terhubung dengan beliau. Semoga saja ini masih berkesempatan untuk bisa kita coba hubungi Bapak Nur Soleh yang kali ini sedang berada di Tanah Suci, pendengar. Oke, kita masih mencoba terhubung, pendengar, di sini sekali lagi untuk para jemaah haji yang sedang melakukan rangkaian ibadah. Kalau kemarin sudah melakukan wukuf ya di Arafah pada tanggal 26 Mei 2026. Dan seperti biasa juga para jemaah ya, kalau sudah mendekati pertengahan haji, ini pastinya sudah dipastikan banyak yang batuk-batuk gitu ya. Karena memang perbedaan cuaca yang sangat signifikan. Jadi biasanya kalau di Indonesia dengan mungkin cuaca yang seperti ini gitu ya, sekarang cukup dingin ya di kota Jember. Nah, tapi sementara di Tanah Suci ini bisa sampai 40 lebih gitu ya untuk cuaca di sana. Bahkan ada yang menginformasikan untuk jemaah haji yang membawa ini, emang dikondisikan ya, membawa kanebo gitu ya, kanebonya sampai kering. Bahkan air minum pun juga bukan kering ya, tapi terasa cukup hangat. Oke, baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Nur Soleh. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Nur Soleh. Halo, assalamualaikum Bapak Nur Soleh. Iya.
1: Halo, cek.
0: Oh ya, oke, Bapak, siap. Kami mendengar suara Anda, Bapak.
1: Ya, siap mendengar.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Nur Soleh, bagaimana kabarnya, Bapak?
1: Ya. Alhamdulillah baik, semuanya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah bil alamin. Bapak, ini bisa diinformasikan hari ini rangkaian ibadah apa saja yang dilakukan oleh jemaah haji?
1: Terima kasih. Hari ini tanggal 12 Zulhijjah 1447, di mana jamaah melakukan lontar jumroh untuk hari ketiga. Ya, jadi setelah tanggal 10, tanggal 11 dan hari ini tanggal 12, melakukan lontar jumroh Kula, Wusto dan Aqabah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti setelah selesai, bagi yang mengambil lafar awal akan disiapkan pendorongan menuju ke Mekah, kembali ke hotel. Nah, sedangkan bagi yang ingin menambah satu malam lagi, yang ingin lafar tani, berarti harus menginap lagi dan justru akan melakukan jamarat lagi.
0: Oke, baik Bapak. Untuk kondisi jemaah bagaimana Bapak di sana?
1: Ya, secara umum baik, tapi ada beberapa yang sakit, ya, sakit batuk, yang sesak, mungkin karena kecapean, mungkin juga karena tidak terbiasa dengan AC, sehingga berpengaruh kepada fisik. Tetapi semuanya sudah dilakukan perawatan oleh tim medis, oleh dokter maupun para medisnya. Begitu Mas.
0: Oke. Nah, untuk cuaca sekarang bagaimana Bapak? Apakah memang menjadi tantangan jemaah dalam menjalankan serangkaian ibadah Bapak?
1: Ya, tentu saja menjadi tantangan, sangat panas sekali. Tapi kami menghimbau kepada semua jemaah, jika tidak ada keperluan, tidak keluar dari tenda. Agar tidak mengalami heat stroke, tidak mengalami kepanasan yang luar biasa.
0: Oke, nah untuk ini Pak, kami mau mengkonfirmasi kembali terkait dengan ada jemaah yang sedang dirawat, apakah benar Bapak?
1: Ya betul, ada jemaah yang sedang dirawat bahkan sebelum masuk ke Arafah.
0: Ini dari kloter berapa Bapak kalau boleh tahu?
1: Kebetulan di kloter 97, dari kloter saya, itu ada satu jemaah yang sedang di perawatan rumah sakit Arab Saudi.
0: Oke, sakit apa Bapak dan usia berapa?
1: Ya, usianya ke 27. Sakit yang dialami itu seperti paru-paru gitu.
0: Oke.
1: Jadi harus menjalani perawatan secara intensif.
0: Oke. Bapak, ini untuk para jemaah dengan apa ya, kategori risti gitu Pak, risiko tinggi ini seperti apa Pak, ya, kondisinya saat ini Pak, yang bersama dengan ya, Bapak? Ya,
1: untuk jemaah yang risti itu semuanya diam di tenda mina. Sedangkan untuk proses lontar jumrohnya ini dibadalkan kepada yang lain, kepada yang sehat, kepada tuanku, ketua rombongan atau teman yang lainnya yang mampu untuk mewakili melontarkan jumroh.
0: Oke, okay. Baik Bapak, ini kemarin sempat ada informasi bahwa ada jemaah yang sempat nyasar gitu Pak ya, setelah
1: iya.
0: Ini bagaimana informasinya Bapak?
1: Ya, biasa di Mina seperti itu, kadang salah belok, mestinya ke kanan, ke kiri, atau bahkan lurus. Tetapi semuanya sudah dapat ditemukan, dicari oleh ketua kloter, oleh ketua ku, dan entah khususnya di kloter 97 ini, semuanya sudah kembali bergabung.
0: Oke, okay, baik Bapak. Oke, okay, alhamdulillah ya. Dan ini Bapak, kami mau mengkonfirmasi kembali untuk jemaah yang meninggal, apakah ada laporan Bapak dari Jember?
1: Ya, dari Jember ada satu Ibu Ngatiah dari kloter 1. Itu malah di awal kedatangannya di Mekah untuk melakukan sa'i di Mekah. Beliau mengkuburkan nafas yang terakhir.
0: Oke. Okay. Baik, oke. Dan untuk saat ini Bapak, persiapan selanjutnya dari jemaah haji ini akan seperti apa Bapak? Persiapan-persiapannya ini katanya juga kalau ada yang badal haji, badal ini untuk lempar jumroh, ini akan ya terberangkat. Kemudian untuk yang tidak ikuti mengikuti kegiatan ini nantinya akan kembali ke hotel. Apa seperti itu Bapak?
1: Ya, badal jumroh itu bagi yang tidak mampu berjalan ya khususnya ya. Tetap berada di tenda mina, sedangkan proses lemparnya dibadalkan kepada yang lain yang mampu berjalan untuk ke Jamarot.
0: Oke, okay. Yang lainnya akan kembali ke hotel gitu Pak ya, rencananya hari ini?
1: Ya, hari ini yang nafar awal ya misalnya, ini akan bawa kembali ke hotel. Untuk selanjutnya menunggu menyehatkan badan dulu, dan selanjutnya akan melakukan tawaf, namanya tawaf ifaldo. Kemudian sa'i, kemudian tahallul yang dengan tahallul tsani.
0: Setelah itu sah menjadi jemaah haji Pak ya?
1: Ya, sudah. Setelah itu berarti selesai rukun haji.
0: Alhamdulillah.
1: Rukun haji dan wajibnya haji setelah tahallul tsani, berarti semuanya sudah tuntas.
0: Oke.
1: Dan mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Makbul dan mabrur.
0: Baik. Oke, amin amin Allah, amin Bapak. Bapak, terakhir ada informasi ini Bapak, bukan informasi tapi apakah ada himbauan kepada mungkin pendengar sekarang yang menantikan informasi tentang keluarganya sedang beribadah haji atau mungkin juga para jemaah haji yang lainnya. Silakan Bapak.
1: Saat ini termasuk saya sendiri sedang berjuang untuk menuju Jamarot. Luar biasa menelusuri terowongan ya, terowongan di Mina luar biasa penuh. Nah, karena itu mohon bantuan doa kepada keluarga jamaah di rumah agar semuanya dapat berjalan lancar, semua jamaah dapat melakukan perjuangan berat ini. Karena memang perjuangan yang paling berat itu adalah melontar jumroh. Karena harus dilakukan selama 3 hari jalan gitu. Akan kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak Nur Saleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember. Semoga nanti diberikan kesehatan terus Pak ya, semoga seluruh jemaah amin, dan amin. Menjadi haji yang mabrur Bapak ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan berjuang kembali. Oke, okay, selamat siang Mas Rasfadi. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tadi Bapak Nur Saleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan pendengar kita yang bergabung di 0331-336652. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
0: Baik.
2: Yang diketuai oleh saudara kita Mas Aryo ya.
0: Ah, bukan Pak. Saya putra Bapak. Oke. Okay. Baik Pak Abdullah, ada yang ingin sampaikan? Silakan Pak Abdullah.
2: Alhamdulillah, mohon maaf.
0: Iya.
2: Memang pendengar ini memang
0: suara mirip ya.
2: Mohon maaf. Terima kasih. Siap. Selamat bertugas untuk Mas Putra. Begini, iya. Mas Putra, ini selama ini ya di lingkungan saya itu Dusun Kerajaan Timur, Desa Candijati Arjasa ini sering diukur jalannya ya itu, itu tapi tadi langsung dikerjakan gitu sampai berlubang-lubang itu sampai parah gitu.
0: Sudah berapa lama itu, Pak?
2: Sudah berapa bulan gitu, sudah ada tahunan itu sudah.
0: Oh, ada ya. Tahunan.
2: Ya. Dan alat penerangan ini ya dari jurusan Biting sampai ke pedalamannya itu alat penerangannya kurang, Mas Putra.
0: Okay.
2: Kurang penerangan jalan itu sangat kurang gitu.
0: Di Candi Jati, Pak ya?
2: Dusun Kerajaan Timur itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Pedalamannya itu jalannya sangat parah, betul-betul mengerikan gitu, Mas. Mas Putra gitu. Mohon perhatiannya dari pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Jember ini, mohon direspon lagi.
0: Baik. Gitu. Sempat diukur, Pak, di sana jalannya sempat diukur, barangkali ada pengukuran?
2: Sempat diukur, di foto berapa kali itu, nggak ketemu hitungannya sudah.
0: Ya. Mungkin nunggu hitungannya tepat, Pak.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Abdullah, ada lagi yang sampaikan barangkali?
2: Apa?
0: Ada lagi yang mau sampaikan?
2: Sudah, mohon cepat direspon. Nah, semoga desa tetap tambah meningkatkan gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga masalah keamanannya juga dihidupkan lagi. Masalah biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Yang ada di desa, malu bukan di desa, semua desa yang ada di Kabupaten Jember ini mohon peningkatannya. Siskamling harus dihidupkan lagi gitu.
0: Okay.
2: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
0: Siap.
2: Buat Baik. Mas Putra selamat bertugas, buat RRI-nya semoga terus jaya-jaya terus di udara. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Salam NKRI, RRI selalu menyenangkan hati. Amin.
0: Amin.
2: Baik. Terima kasih.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Abdullah dari Arjasa ya, di Dusun Candijati, Arjasa. Dusun apa desa ini ya? Desa Candijati di Arjasa, Dusun Kerajaan Timur ya. Semoga saja nanti bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait terkait dengan jalan dan juga penerangan yang tentunya masih belum maksimal di sana. Sempat dilakukan beberapa kali pengukuran jalan ya, tapi hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut yang pasti di sana. Oke, okay, baik pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung sama kami di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi di acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Akhirnya kita berada di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah bergabung, dan juga turut andil juga ya untuk bisa memberikan informasi yang terbaik di siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan produser ada Devi Fitra Megawati, dan juga rekan Bagus Laksana, dan juga ada Rizman Kurniawan. Harus pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini menjelang siang ya, kembali saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Indonesia Sehat. Bagaimana kabar Anda di hari Jumat ini pendengar? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dan tentunya selalu berpositif, bahwa hasil yang Anda dapatkan nanti pun juga bisa positif pendengar. Di kesempatan kali ini, di edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, tentunya kita akan membahas topik yang istimewa ya, tentang mata gitu ya. Jadi mungkin Anda pernah merasakan ya, sensasi tidak nyaman di area mata, rasanya menggelitik gitu ya, perih, dan membuat tangan kita rasanya gatal juga ya. Gatal apa? Gatal untuk mengucek gitu. Nah, karena kita juga berpikir ya, ini cuma karena debu ya, debu jalanan, jadi paling sebentar aja udah hilang gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau rasa gatal itu datang terus-menerus? Jadi mata yang selalu gatal, sebenarnya apa yang salah gitu ya? Nah, berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI Jember, pagi ini kita akan mengupas tuntas tentang tema ini, yakni mata selalu gatal, apa yang salah? Dan di studio sudah hadir narasumber kita, bisa kembali ke tempat yang semula, Ibu. Ibu, jangan berpindah dulu, karena kamera udah setting. Oke, dan narasumber kita yang istimewa sekali, tadi udah berbincang cukup panjang, ternyata satu kampung dengan saya nih ya, ada Ibu Dr. Cici Komaria S, spesialis mata, betul ya?
2: Mata.
1: Oke, okay. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Oke, okay. Sehat Bu?
2: Sehat, Alhamdulillah. Iya. Hari ini agak sok sedikit tapi
1: iya.
2: Ya.
1: Tapi Alhamdulillah lumayan ya.
2: Yes,
1: lumayan ya, bikin ya gitulah. Oke, okay. Ada Ibu Dr. Cici Komaria, spesialis mata, yang kali ini akan membahas tuntas ya tentang mata yang selalu gatal. Ini hal yang sangat, sebenarnya hal yang sepele gitu ya bagi beberapa orang, tapi ternyata ada dampak yang cukup besar kalau mungkin kita meremehkan gitu ya. Untuk Anda pendengar, masih kami nantikan ya, untuk Anda yang bergabung ingin menanyakan seputar mata yang mungkin gatal, atau mungkin saya yakin siapapun pasti ya pernah mengalaminya juga, termasuk saya gitu ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 3040 911. Bu Dokter, oke, okay. Kalau kita bicara tentang keluhan mata yang gatal gitu ya, seberapa sering sebenarnya kasus ini dijumpai dalam praktek sehari-hari sebagai dokter spesialis mata nih Bu?
2: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sebut pemirsa aja Mas ya.
1: Pendengar dan,
2: oh, iya,
1: pendengar dan pemirsa
2: itu. Pendengar dan pemirsa itu, baiklah. Ya, jadi kenapa ini jadi sesuatu yang ingin saya sampaikan? Karena ternyata memang dari saya selama ini berpraktek selama 12 tahun, itu dalam sehari itu separuh dari pasien saya itu ada keluhannya seperti itu. Cukup tinggi. Dan saya melihat tuh, saya sudah cukup

0: mungkin beberapa kali saya akan sering sampaikan ini di beberapa event. Ini yang pertama di sini.
1: Betul. Nah, kalau kita spesifik ya tentang tema kita, ini menyebut kata selalu gatal gitu ya. Yeah. Secara medis apa ada perbedaan antara mata gatal yang normal gitu dengan yang sudah masuk kategori kronis atau bermasalah nih, Bu?
0: Oke. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang itu biasanya mereka sudah mengalami mata gatal berkali-kali. Atau gatal yang tidak
1: berkali-kali itu dalam
0: mungkin dalam hitungan setiap 3-4 bulan tuh sering gatal mereka. Hmm. Ya. 3-4 bulan sering gatal, seminggu tuh gatal sampai 2-3 hari gitu, dan gatalnya tuh enggak hilang, dan akhirnya karena itu dianggap mengganggu aktivitas mereka, akhirnya mereka berobat. Jarang sekali pasien datang itu dengan keluhan baru 3 hari, baru 4 hari, jarang.
1: Kebanyakan?
0: Kebanyakan sudah berbulan-bulan.
1: Jadi,
0: tapi sebenarnya mata gatal ini kan sebenarnya merupakan reaksi dari apa, permukaan mata kita untuk merespon sebuah sensasi begitu. Nah, sensasinya ini bisa
1: sensasi nyaman lah ya.
0: Ya, jadi kadang-kadang orang itu apa, gatal itu mereka tidak dengan otomatis dia mengucak matanya. Nah, mengucak matanya kadang kerasa enak, Mas. Padahal itu adalah sebuah respon terhadap otak kita untuk memberikan sebuah kenyamanan semu sebenarnya. Nah, efek dari mengucak ini semu. Ya, karena itu ada juga secara kedokteran, secara ilmunya memang ada rangsangan kepada otak untuk memberikan bahwa ini nyaman kalau digaruk begitu. Nah, tapi kalau gatal ini terjadi terus-menerus, akhirnya proses menggaruknya, proses mengucaknya itu kan berlebihan, akhirnya memang kerusakan yang lain. Kalau pertanyaan jenengan tadi bahwa apakah gatal itu bisa karena penyakit biasa atau karena sesuatu, bisa. Jadi karena gatal ini adalah suatu mekanisme respon, maka dia bisa merupakan respon dari hal yang ringan sampai hal yang berat.
1: Oke, baik. Dari yang ringan hingga yang berat.
0: Sehingga yang berat.
1: Jadi ini yang perlu kita waspada juga, perhatikan untuk para pendengar yang sering banget ya mengucek mata. Ini ada yang salah ini pakai dengan mata. Tapi kenapa kita harus mengucek, Bu ya?
0: Iya. Seperti saya sampaikan tadi, mengucek itu adalah refleks alami dari apa, dari manusia, karena memang dia dia merangsang sebuah saraf yang mengeluarkan hormon tertentu yang menyebabkan itu terjadi terasa gatal seperti itu, namanya histamin di sana. Nah, biasanya respon kita kalau di tangan pun kalau gatal kan langsung kita garuk. Cuma masalahnya kan tidak sama dengan kulit ya mata itu. Apa, permukaannya sangat halus, apalagi di bagian permukaan mata itu ada yang namanya tear film. Jadi tear film itu adalah lapisan setengah mili, lapisan air begitu. Dia fungsinya adalah merupakan barrier pertama dari mata kita dari segala bentuk apa namanya, paparan yang ada, itu debu, baik itu ultraviolet, baik itu apa, sinar matahari, baik itu AC, baik itu apapun, bakteri. Nah, itu kalau kita tidak waspada, maka reaksi dari gatal ini akan menyebabkan kerusakan pada tear film itu.
1: Oke.
0: Nah, kalau tear film ini yang merupakan barrier pertama itu kan, kalau gini Mas, misalnya nih pasukan pintunya ini udah kebuka nih, ini area ini ya. Pintunya udah kebuka. Meskipun yang dibuka di depan, akhirnya dia bisa gedor ini ada ruangan kita ini kan ya.
1: Betul.
0: Jadi pertahanan pertama sudah jebol, dia bisa masuk ke pertahanan selanjutnya. Meskipun di pertahanan selanjutnya dia enggak bisa ngerusak, misalnya di ruang kita nih, enggak bisa ngerusak, tapi dia ngerusak luar-luar. Nah, sehingga sudah terbuka itu kok pertahanan di sana itu akan semakin buruk. Nah, itu bisa mengundang hal-hal lain masuk. Nah, akhirnya sekuat-kuatnya pertahanan di dalam, karena semakin banyak yang masuk, rusak juga.
1: Makanya enggak boleh ngelamun, Bu ya. Bukan gitu.
0: Iya. Ya betul, enggak bisa melamun. Jadi enggak boleh melongo gitu, enggak bisa seperti itu.
1: Oke, jadi refleks itu hal yang wajar lah, Bu ya.
0: Iya, benar, wajar. Okay. Sepanjang dia paham bahwa ini mengandung risiko apabila dilakukan secara berlebihan.
1: Oke. Okay. Jangka panjang dampak buruk atau risiko jangka pendek juga jangka panjang pada struktur bola mata ini, kalau kita sering mengucek dengan kasar nih apa, Bu ya, mungkin bisa diperjelas ini, Bu.
0: Siap.
1: Secara bahasa nih, bahasa jadi gini, umum.
0: Jadi kalau saya boleh sampaikan ya, penyebab dari mata gatal itu tadi reaksi. Reaksi ini ada penyebabnya. Penyebabnya bisa karena hanya alergi biasa, bisa dari kita sendiri atau dari luar dari kita. Dari kita, misalnya kita memang alergi terhadap zat-zat itu, misalnya kayak angin yang masuk betul, debu atau apa itu kita alergi.

0: sehingga ada reaksi itu. Bisa juga karena memang secara struktur mata kita, kemampuan daripada mata kita, film tadi saya bilang itu tidak begitu bagus karena ada penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit ke autoimun misalnya, seperti orang lupus begitu. Penyakit-penyakit yang menyebabkan saraf kita gampang sekali terangsang, seperti diabetes, darah tinggi. Itu kan dia penyakit-penyakit seperti itu menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam saraf-saraf itu juga tidak begitu bagus, sehingga ambangnya itu mungkin orang normal enggak gatal. Kita jadi gatal. Kita jadi nyeri. Itu karena memang ambang sensorisnya sudah menurun. Nah, kalau dari luar biasanya yang terbanyak saat ini adalah pemakaian gadget dan gadget dan apa itu namanya?
1: Komputer.
0: Kenapa begitu? Karena biasanya kalau kita udah asik gitu, Mas, mata itu sebenarnya kan punya mekanisme untuk melindungi diri ya. Jadi setiap 1 menit tuh normalnya kita tuh berkedip 15-20 kali. Pernah gitu enggak, Mas?
1: Enggak sama sekali. Enggak kepikiran.
0: Jadi normalnya tuh mata kita tuh berkedipnya segitu. Nah, jadi kalau memang belum segitu, coba nyenengan mulai sekarang menghitung. Jadi tiap 2 detik itu merem. Melek lagi, 2 detik lagi merem, melek lagi. Dilatih begitu, supaya mata kita terbiasa untuk kedip. Jadi kalau orang kedip-kedip bukan main mata sebenarnya ya. Jadi itu adalah suatu pekerjaan dari mata kita untuk menjaga mata kita sehat. Nah, pada saat berkedip, air mata itu akan keluar dari kelenjar air mata yang ada di atas kelopak mata ini, di bagian pinggir. Nah, itu air mata itu isinya tidak hanya air, dia ada nutrisi, dia ada lapisan lemak yang gimana, Mas, kalau kita pakai apa namanya minyak aja, kalau ada minyak di atas tuh aura bahan lain nggak bisa masuk ya kan. Nah, itu ada minyaknya juga di sana. Nah, fungsinya adalah menjadi tadi tuh utamanya di barrier dan menjaga penglihatan kita tetap clear. Nah, orang dengan pemakaian gadget dan laptop komputer biasanya mereka hanya 5-7 kali semenit, bayangkan. Berapa? 1/4-nya.
1: Oh, karena mereka fokus ya.
0: Betul. Betul. Kalau ada ilmunya tuh namanya apa? Burnout di kepala tuh, saya baru baca itu bahwa itu membuat rangsangan pada otak kita bahwa itu enggak ada masalah gitu. Nah, pada saat mata kita tidak berkedip, maka evaporasi penguapan itu terjadi terus-menerus. Nah, terjadi terus-menerus, barrier nggak ada, terjadi terus-menerus, akhirnya akan merangsang gitu tadi itu segala macam itu. Nah, selama ini saat ini penyakit karena gatal karena mata kering, kalau kita bilang ya, jadi matanya menjadi kering akhirnya. Sebutannya mata kering karena bukan karena sebenarnya kekeringan seperti yang itu bukan, tetapi tidak adanya mekanisme pelumas atau pelapisan pada permukaan matanya. Seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena ini terjadi secara kronis, maka sifatnya akan irreversible, tidak dapat kembali. Karena rangsangan terjadi berkali-kali, sehingga fungsi daripada daya lindung ini menjadi betul-betul lemah. Nah, kalau sudah lemah, akhirnya dia harus mendapatkan sesuatu di luar, terapi untuk diberikan pelindung. Artificial tears,
1: apa itu, Bu?
0: Artificial tears adalah pengganti dari air mata
1: dalam bentuk tetes itu ya?
0: Iya, dalam bentuk tetes, bisa dalam bentuk salep segala macam.
1: Kalau pikir ada air yang langsung turun ke
0: jadi orang berpikir bahwa kalau menangis itu berarti matanya nggak kering, itu salah. Karena mekanisme yang keluar dan apa air yang keluar itu berbeda pada saat
1: itu. Saraf beda, Bu ya.
0: Beda gitu loh. Jadi kalau orang nangis itu bukan berarti bahwa matanya akan habisin, tak nangis aja gitu. Enggak ada hubungannya.
1: Dan enggak habis-habis, Bu ya.
0: Iya, enggak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, betul.
1: Enggak boleh bengong, Bu ya.
0: Enggak boleh bengong dan harus terus berkedip gitu.
1: Oke, baik, ini ada yang udah masuk di line YouTube kita. Ini dari Mr. Morning 7426. Mas Putra, mata saya yang kiri sering kedutan saat menjelang tanggal 1. Ini ada tambah lagi. Ini kayaknya yang awal, yang prolognya. Yang kedua, mata kita gatal dan terkadang keluar air mata ketika terlalu lama di layar laptop atau depan komputer. Apakah aman kalau dikucek? Karena setelah dikucek rasanya enak dan masalahnya selesai. Kayak gitu. Nah, ini ada juga, Bu, yang kedua. Ini dari Rina di Patrang, Jember. Ini by WhatsApp. Dok, saya seorang guru TK di Patrang. Hampir setiap hari harus berada di ruang AC. Sering juga natap laptop untuk buat laporan. Belakangan ini mata saya sering gatal, merah, dan kadang terasa perih saat malam hari. Saya kira hanya kelainan biasa, tapi sudah hampir 2 minggu belum membaik. Sebenarnya apa penyebab mata gatal yang sering dialami pekerja seperti saya, dok? Oke, ada dua nih, ada dua.
0: Mr. Morning sama mirip-mirip Budina. Sepertinya ya, mirip-mirip ya. Jadi, apa namanya, kalau dari apa yang disampaikan, dari riwayatnya kita lihat bahwa mereka diawali, keduanya ada kesamaan bahwa menatap layar, ya kan? Dan menatap layar itu tidak melihat kata-kata bahwa mereka berhenti. Jadi selama 2 minggu mungkin tadi Mr. Morning Star itu apa itu, dia tetap melakukan itu. Sama dengan ibu guru TK itu, saya apresiasi sekali pada ibu guru ya. Mudah-mudahan goal ya Bu, itu dosen-dosen itu naik gaji ya Ibu. Amin. Ini sedang naik ke MK.
1: Baiklah. 100% ya.
0: Naik paling ya, ya paling nggak ada apresiasi. Jadi memang tidak ada aktivat, tidak ada penghentian dari aktivitas yang menjadi penyebab daripada evaporasi atau penguapan dari air mata kita. Nah, sebenarnya goal dari apa namanya kita berbicara saat ini ya, Mas. Saya ingin teman-teman di luar sana itu mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada saat mereka mengalami mata gatal. Mereka harus tahu itu, dan mereka harus tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak menjadi suatu hal yang akan berbahaya, dan mereka harus apa namanya harus segera kemana apabila itu sudah dianggap berbahaya. Itu sebenarnya target saya adalah di sana, karena banyak sekali teman-teman itu yang akhirnya mengalami kerusakan pada permukaan matanya, dan itu tidak bisa dikembalikan sehingga penglihatannya menjadi buruk. Ada itu, dan pada anak muda juga terjadi. Jadi karena apa namanya, saya jelasin dulu jawabannya ya, baiklah. Jadi pada saat tadi itu seperti saya jelaskan kita tadi ya Mas. Jadi kita menatap screen, kemudian mata kita sedikit berkedip, akhirnya air yang seharusnya mengalir di mata kita, air yang sehat ya, air mata yang sehat yang secara normal itu membasahi itu tidak ada. Kalau tidak ada, maka lapisan yang melapisi itu juga tidak ada. Akhirnya akan terjadi reaksi-reaksi dari mata di belakang dari tear film itu untuk merespon. Salah satu responnya adalah, itu beruntung sekali, Mas Morning itu berarti dia masih bagus reaksinya.
1: Waduh, Mr. Morning.
0: Mas Mr. Morning tadi. Jadi memang kelenjar air mata atau gudangnya air mata itu merespon dengan mengeluarkan terus air mata ini, maksudnya mau lindungin nih. Sebenarnya ini warning sebenarnya. Udah stop gitu. Tetapi karena air mata ini yang diproduksi itulah dalam mekanisme yang tidak sehat, yang tidak fisiologis, akhirnya komposisinya pun bukan komposisi yang dibutuhkan oleh mata kita. Sehingga akhirnya terus diproduksi. Jadi mata kita merasa gak nyaman, air mata ini terkeluar. Tetapi karena ternyata gak cukup buat mata kita, reaksi itu akan terjadi terus. Trigger itu akan terjadi terus pada kelenjar mata kita. Keluar. Seperti itu. Dan gak ada habisnya. Bagaimana bisa habis? Berhenti untuk menatap screen. Nah, kemudian lakukan berkedip sesering mungkin. Seperti itu. Nah, sama juga dengan ini.
1: Sesering mungkin sampai kapan, Bu?
0: Sesering mungkin sampai matanya nyaman. Jadi ada rule-nya nanti. Sama juga dengan ibu tadi, ibu guru. Guru kalau memang sampai terasa sakit, berarti sudah ada iritasi di sana. Apa iritasi itu? Berarti dia tergores. Sesuatu yang smooth ya, permukaan yang halus, berarti sudah tergores. Kalau tergores, tentu saja ada bagian-bagian di situ, ada saraf-saraf nyeri di bagian mata kita yang mudah sekali ter-trigger. Nah, kalau sudah seperti ini, panjenengan memang seharusnya diperiksa oleh ahlinya ya. Jadi jangan menganggap bahwa ini hanya sekedar mata gatal dan lelah saja, tetapi kalau sudah ada sensasi nyeri, berarti sudah ada bagian mengalami erosi atau mungkin luka di sana. Nah, itu berbahaya kalau kita biarkan. Nah, tadi saya sempat sampaikan ada rule. Jadi setelah dilakukan banyak penelitian, itu ada namanya rule 20. Jadi setelah 20 menit, itu kita mata kita dianggap sudah tidak mampu untuk melindungi mata permukaan mata kita. Sehingga setelah 20 menit kita harus berhenti menatap screen. Kemudian kita melihat jauh ke depan. Nah, bukan lamun ya Mas. Melihat jauh ke depan sebanyak 20 kaki. Itu sekitar 6 meter. Kenapa harus 6 meter? Karena pada saat dianggap 6 meter adalah suatu jarak yang dianggap mata itu betul-betul lemes. Nggak ngotot, nggak ngapa-ngapain, betul-betul dia rileks. Sehingga tidak ada hal yang akan menahan fungsi-fungsi normal di mata kita. Nah, kemudian 20 menit, 20 detik, kemudian dilakukan apa namanya? Sesering mungkin kalau tuh 20 itu seperti itu dalam jarak lupa saya dalam 20 menit kita harus segera berkedip untuk ya. Kemudian 20 menit berhentinya. Gitu. Habis itu kita boleh natap swing lagi gitu. Jadi memang tidak boleh
1: istirahat dulu ya.
0: Iya, betul. Karena memang enggak bisa gitu loh. Dilakukan selama 20 menit itu gitu loh. Jadi memang mata kita itu punya keterbatasan terhadap screen. Kalau ngelihat mungkin ngelihat duit gitu kita berjam-jam itu kuat kayaknya ya Mas ya.
1: Karena duit tidak memancarkan cahaya.
0: Memancarkan cahaya kesenangan itu berbeda gitu. Kalau gadget berbeda sekali. Mata kita punya dan memang seiring dengan kondisi lingkungan ekosistem yang kurang bagus dan pola makan kita yang jelek, banyak sekali namanya radikal bebas di badan kita. Itu termanifestasi juga di mata kita sehingga secara strong enggaknya itu mata kita tuh dibandingkan orang-orang dulu itu jauh lebih lemah. Sudah lebih lemah, kemudian paparannya juga lebih
1: terus-menerus.
0: Terus-menerus akhirnya memang seperti itu. Ya gitu dah.
1: Ya, jadi itu Mr. Morning dan juga Bu Rina, jadi sebaiknya dikurangi sekali untuk bermain HP. Apalagi paling enak banget kalau kita scroll-scroll itu enggak kerasa tiba-tiba 2 jam ya.
0: Betul, tiba-tiba 2 jam.
1: Tiba-tiba udah jam pulang dan sebagainya. Karena sendiri pun juga pernah mengalaminya. Ternyata ini ada batasan, mata udah mulai capek dan sebagainya. Itu seperti kalau rule-nya dari Bu Dokter ini 20-20-20 seperti itu. Baik pendengar dan juga Mr. Morning, juga Ibu Rina di Patrang Jember. Nah, ada yang mengatakan ini ya Bu Dokter, kalau kita melihat mungkin mata capek, lihat yang ijo-ijo gitu, apa betul itu ya?
0: Sebenarnya itu kan sesuatu yang dianggap nyaman untuk mata sebenarnya. Jadi intinya adalah jarak kalau saya. Intinya adalah jarak.
1: Kalau warna nggak ada pengaruh apa-apa sih?
0: Nggak ada pengaruh apa-apa.
1: Waduh, duit aja kali pengaruh ya.
0: Nggak kelihatan kalau dari 2-6 meter Mas, duit itu bisa merah, itu bisa duit palsu. Iya betul. Jadi itu. Jadi intinya adalah melihatnya betul-betul yang jaraknya adalah nempel. Tapi memang disarankan bukan sesuatu yang membuat lebih silau ya. Nah, ini saya mau tambahkan lagi, beberapa teman itu kemarin itu sampai telepon ya, dia ketakutan karena pada saat malam hari itu mereka merasa nggak bisa ngelihat lampu. Nggak bisa ngelihat lampu.
1: Lampu kan terang tuh, Bu.
0: Iya betul. Jadi lampu itu membuat penglihatannya berpendar. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering dilupakan oleh para pasien ya, para pendengar di sini semua, teman-teman semua. Saya harapkan ini bisa bantu karena akhirnya kualitas hidup dia akan menurun ya. Dia tidak akan mampu maksimal melakukan aktivitasnya di malam hari. Jadi mata kita, air mata itu, air mata, lapisan air mata itu ternyata juga adalah komposisi optik dari mata kita. Apa maksudnya? Dia menentukan apakah gambar yang kita terima atau cahaya atau apapun itu terbentuk bagus atau tidak di mata kita. Jadi kalau itu rusak, biasanya dia akan membuat sinar atau apapun itu menyatu menjadi sebuah bayangan tunggal dan diterima oleh saraf mata kita dan diterjemahkan menjadi sebuah benda. Nah, kalau sistem optik di depan tidak berjalan, maka benda yang diharapkan bisa menjadi tunggal itu tidak terjadi. Akhirnya bagian saraf mata kita pun tidak bisa menginterpretasikan itu, sehingga berantakan. Orang-orang kadang mengira bahwa matanya mengalami kebutaan. Ini kebutaan malam hari, kebutaan malam hari. Ada yang bilang seperti itu. Padahal sebenarnya problemnya awalnya simple aja. Cuma memang Mas, sampai sekarang saya tetap kesulitan untuk mengedukasi teman-teman itu untuk berhenti atau memperbaiki lifestyle-nya dalam scrolling. Sangat sulit itu. Begitu. Mungkin kalau sudah ada gangguan yang berat baru mereka iya. Saya sudah berhenti, Dok. Berapa berhentinya, Bu? 3 hari. Terus Ibu natapnya berapa lama? 3 bulan. Masya Allah.
1: Ngomong sama tangan gitu. Cita susah banget. Nah, Dokter, ini kalau penggunaan lensa kotak, soft lens ya, dan juga kosmetik mata, ini katanya sangat penjamur gitu ya, banyak juga soft lens namanya paling sering. Ini gimana dokter melihat korelasi kedua hal ini dengan resiko infeksi atau alergi pada mata?
0: Ini kebetulan saya kemarin minggu yang lalu punya pasien ini, jadi ada anak gadis ya, anak kuliah itu dia menangis itu karena kecepit sama soft lens-nya.
1: Aduh.
0: Jadi ke beberapa teman-teman itu akhirnya memilih soft lens yang begitu transparan sampai dilihat itu enggak kelihatan segitu ceketnya, segitu dapat dalamnya dia menempel sehingga tampak ini, padahal itu resikonya adalah gangguan daripada nutrisi dari bagian dalam yang tertutup oleh soft lens. Tertutup oleh soft lens, dia kan tertutup sehingga iya. udara atau apapun air mata yang kita kedipkan nggak bisa masuk dong, nggak ternutrisi dong matanya. Memang sebenarnya banyak sekali soft lens yang secara ideal sudah dirancang bahwa dia punya, dia ada pori-pori di sana di mana air mata bisa masuk, tetapi kadang-kadang kan kita pilih instan adik-adik. Mereka nanti kalau memang memilih soft lens harus dibaca komposisinya bagaimana, apakah ini bisa dia punya kemampuan untuk menyerap air mata yang mengalir itu. Kalau tidak ada, kita tinggal tunggu waktu aja.
1: Biasanya yang agak mahal dikit gitu ya.
0: Enggak juga sih. Enggak juga. Itu kalau mahal dulu mungkin karena pilihannya sedikit ya. Begitu pilihannya banyak.
1: Udah online shop di mana-mana.
0: Betul. Okay. Jadi enggak juga. Cuman kadang teman-teman itu akhirnya sering berganti-ganti merek. Padahal kalau misalnya kita memilih satu, itu kan mata kita sudah melakukan adaptasi, Mas.
1: Dengan merek itu ya.
0: Iya, betul. Oh. Adaptasi dengan zat-zat yang ada di sana. Kan semua kayak misalnya nih, Mas, nih obat batuk pakai Aqua nih ya. Apa ini mereknya, enggak boleh nyebut ya. Dia kan bisa awet karena dia ada zat pengawetnya. Nah, kita biasa minum ini nih. Perut kita udah biasa nih meng-cover si zat pengawetnya. Tapi tiap hari kita ganti macam-macam. Pada orang tertentu yang memang dia sudah sensitif, misalnya kalau orang-orang dengan soft lens kan memang daya lembabnya memang sedikit kan, rendah sekali. Jadi sehingga daya toleransinya juga jelek sekali. Akhirnya dengan berganti merek, ya ngereaksinya juga lumayan. Yang mungkin pada orang normal kalau ditaruh itu nggak ada masalah.
1: Saya pun sebagai orang yang nggak pernah pakai gitu ya, cuma melihat. Kan sama soft lens ternyata merek juga berpengaruh ya. Karena komposisinya beda.
0: Komposisinya berbeda dan apa adaptasi sudah terbentuk.
1: Komposisinya yang mungkin barangkali pendengar lagi dengerin, Bu, ini harus yang pakai gimana anak muda-muda nih.
0: Komposisi dia yang mampu menyerap
1: ada tulisannya, Bu, ya.
0: Ada di sana. Ada ingredientnya ada. Cuman teman-teman biasanya kan ya, makai kan biasanya muda-muda nih, Mas. Kalau yang seperti saya itu
1: buat apa?
0: Enggak malah begitu ya kan, karena memang sudah rabun dekat kan, jadi agak berbeda. Komposisi soft lens-nya tuh sudah komplek gitu, lebih baik daripada repot kacamata aja kan gitu. Jadi apa namanya, yang bisa dia menyerap dia sifatnya lipofilik, jadi bisa masuk zat-zat. Karena memang air mata kita ini sifatnya lipofilik, dia mengandung komposisi lemak. Jadi baru bisa masuk di sana. Kalau nggak bisa masuk, ya kita akan berisiko dengan gangguan-gangguan yang tadi sudah kita bicarain sih.
1: Oke, ini kalau ngomong soft lens ini agak sedikit berkaitan dengan Nia dari Ambulu Jember. Tahun Ambulu, Bu, ya?
0: Ambulu, saya dulu pernah di puskesmas sana Ambulu. Dulu masih berupa rimba, sekarang sudah metropolis ya.
1: Betul sekali. Nah, ini saya pengguna soft lens hampir setiap hari karena bekerja di toko kosmetik. Baik. Belakangan mata saya jadi sering gatal dan cepat merah walaupun soft lens rutin dibersihkan. Baik. Apakah mungkin mata saya sudah tidak cocok memakai soft lens terlalu lama?
0: Nah, jadi kalau mau mendiagnosa suatu hal, kita mesti lihat faktor-faktor lain yang terlibat di sana. Apakah gaya hidupnya sudah betul? Apakah matanya sudah terpapar dengan baik dan tidak? Begitu. Biasanya pasien-pasien ini menyembunyikan itu, kalau saya, Mas, biasanya.
1: Ada gitu, Bu.
0: Banyak. Jadi datang itu, soft lens saya ini, Dok. Ini udah bagus segala macam, tapi kenapa biasa sudah datang segala macam begitu. Terus kita ngomong-ngomong dia enggak ngaku. Akhirnya keluar. Sehari kalau malam berapa jam? 3 jam, Dok, saya pakai HP. Gitu. Ternyata memang betul-betul ada hal lain yang membuat kelembapannya terkuras seperti itu. Jadi memang gaya hidup inilah menurut saya yang nomor satu saat ini mendominasi generasi kita. Generasi tua juga, ya kan?
1: Iya.
0: Generasi tua juga. Karena mereka, aku ngapain lagi, Dok, saya kalau malam? Apa namanya, kalau pagi ngapain, habis masak selesai anak sekolah ya saya scrolling dong gitu. Baca buku, Bu, baca Quran sampai gitu. Kayaknya udah gak masuk deh kayak gitu-gitu zaman masih sekarang.
1: Hanya pakai HP.
0: Supaya bisa lihat iklan-iklannya atau film-filmnya sekali yang kalau bosan gitu udah dapat dua lembar. Ini aja Netflix dulu, habis itu baca lagi. Gitu deh.
1: Sama aja. Ternyata gitu. Faktor itu yang tersembunyi, Bu, ya.
0: Betul. Jadi memang faktor evaporasi atau penguapan yang tidak wajar itulah yang akhirnya merusak sistem pertahanan mata kita.
1: Ada yang bilang kalau pakai soft lens emang nggak boleh ini, Bu. Akhirnya ke soft lens juga nih, tapi nggak apa sih, kan sering orang mengucek, Bu. Ya,
0: siap.
1: Pakai soft lens apakah boleh mengucek mata, atau juga katanya orang bilang kalau pakai soft lens jangan sampai kamu tertidur, nanti susah nyopotnya, apa emang gitu, Bu? Ya?
0: Sebenarnya soft lens itu ada desain bermacam-macam. Ada yang memang harus dilepaskan, disarankan dilepas setiap hari. Kenapa tadi itu? Kita perlu memberikan oksigen yang lebih banyak kepada mata kita, kemudian memberikan air secara leluasa kepada mata kita. Ada juga yang didesain bisa untuk seminggu, bahkan bisa sebulan. Ada yang seperti itu. Ya memang goreko, gorupo ya, gitu jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya ya secara fisiologis mata kita itu sebaiknya sedikit mungkin tidak dipapar oleh air mata kita sendiri. Jadi kalau memang membeli soft lens apapun mereknya, bagaimanapun sesibuk-sibuknya, sebaiknya dalam satu hari itu tetap kita berikan ruang untuk bernafas untuk mata kita. Seperti itu.
1: Itu dia, copot lah gitu ya.
0: Copot lah. Jadi kalau yang malas-malas, pemalas, saya tidak sarankan memakai soft lens.
1: Oh iya iya.
0: Karena
1: iya,
0: biasanya mereka langsung tidur ya kan.
1: Gitu. Dampaknya itu
0: luar biasa begitu. Nah itu tadi mengucek soft lensnya tergantung nanti apa namanya, bagaimana dia menguceknya, bersih atau tidak tangannya itu dalam menguceknya, kemudian apa namanya, apakah soft lensnya bergeser atau tidak. Nah itu tergantung, kalau pas sudah bergeser tentu saja dia akan melukai bagian di mata ini, Mas, ada kornea itu ya, berbahaya sekali. Kalau kornea ini, lapisan ini sudah rusak, dia tidak bisa kembali seperti normal, sehingga kayak gini, Mas, kalau udah luka itu kayak tangan kita kan kayak ada sikatrik gitu ya. Nah kalau sikatrik di mata itu bentuknya putih, jadi mata kita nggak jernih lagi. Ada bagian putih di sana. Nah kalau putihnya itu di tengah, tentu saja kita seperti buta, separuh buta begitu.
1: Di kornea matanya?
0: Iya, di tengah. Kalau tengah tetahnya putihnya, bekas lukanya ada di tengah, ya kita nggak bisa lihat lurus dong ya.
1: Sampai buka kaca. Gitu. Gitu ya. Kalau putih yang di putihnya masih aman?
0: Kalau putihnya ya? Bukan bagian hitam mata ini, kan? Itu sebenarnya di depan tuh ada kayak tudung gitu, Mas, kayak kubah gitu.
1: Pelindungnya.
0: Ya, kan? Yang tipis sekali saya bilang itu tadi. Kalau kornea namanya itu setengah senti tebalnya. Iya. Setengah senti. Iya, 5 mm itu setengah senti kan ya.
1: Iya, nah, betul sekali.
0: Itunya apa namanya? Atir filmnya itu hanya setengah mili. Tetapi kekuatannya luar biasa. Itu hanya manusianya aja yang membabi buta mukulin terus itu si atir film.
1: Padahal ya, yes, sudah iya. Kalau mau bersyukur dengan kondisi mata ya alhamdulillah, Bu, ya.
0: Betul. Bagaimana kita bedakan orang zaman dulu, zaman sebelum saya aja lah dengan yang sekarang.
1: Iya.
0: Kok prevalensi orang berkacamata tuh sangat minimal ya. Kalau sekarang akhirnya dengan rusaknya sistem optik itu akhirnya membuat mata kita harus dibantu oleh kacamata. Gitu. Jadi efeknya besar sekali. Yang terberat adalah kualitas hidup terganggu. Kalau misalnya kita semalaman udah scrolling nih, Netflix dapat 16 episode gitu ya, Mas ya.
1: Semalam gila.
0: Soalnya di skip
1: ya, gitu kan.
0: Skip gitu. Pokoknya taunya sampai habis gitu. Mati apa enggak? Mati apa enggak rajanya gitu atau apa gitu ya gitu. Nah, itu biasanya pagi akhirnya dia harus bekerja. Gak bisa maksimal dong, dia kan capek sekali. Nah, yang berbahaya adalah kalau yang lebih tidak enak adalah kalau sudah otot-otot dari mata ini bereaksi. Jadi kalau mata sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, otot sekitar mata ini akan bereaksi, dia akan spasme. Nah, kalau udah spasme dia akan menyebabkan rasa sakit di mata yang kayak orang itu mau pelepas mata itu, Mas. Betul-betul seperti itu. Kalau itu tidak tertahan kan bisa muntah karena tekanan di dalam otaknya meningkat. Ya, tekanan dalam otak naik, bisa muntah-muntah segala macam. Jadi karena mata ini adalah dia menerima semua hal yang kita anukan, jadi kerjanya memang luar biasa keras sehari-hari itu mata itu.
1: Wah, ini itulah kenapa salah satu panca indera gitu ya.
0: Iya betul, panca indera.
1: Betul.
0: Panca indera.
1: Dari Arif di Situbondo, dok, saya bekerja di bengkel motor dan sering terkena asap serta oli. Mata saya kadang gatal dan juga terasa lengket saat bangun tidur. Saya biasanya hanya membeli obat tetes mata di warung. Apakah penggunaan obat tetes sembarangan bisa berbahaya?
0: Betul. Terima kasih untuk pertanyaannya yang berbeda dengan yang lain ya, sehingga saya bisa spill untuk hal itu. Mas Arifin ya. Mas Arifin, Mas Arif,
1: nggak pakai Arifin.
0: Is udah nggak bisa lihat 20 meter saya rupanya. Baik, Mas Arif ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa mata kita itu punya daya daya proteksi yang sudah maksimal, yang apabila digunakan dengan biasa saja, dengan normal, dia tidak akan menyebabkan kerusakan di dalam. Nah, tentu saja kalau paparannya berlebihan, kita harus pakai pelindung. Nah, ini pertanyaannya, apakah panjenengan menggunakan pelindung atau tidak?
1: Oke, pelindung seperti apa dulu, Bu?
0: Pelindung apapun. Yang penting mata tidak langsung terpapar oleh asap dan segala macam. Kebanyakan para pasien-pasien saya yang datang itu dari teman-teman seperti yang Mas Arifin bekerja, itu mereka malas menggunakan pelindung. Jadi sebenarnya sudah diatur di SOP-nya di tempat-tempat teman-teman bekerja itu bahwa memang harus menggunakan pelindung. Cuma mereka bilang enggak enak, enggak jelas segala macam, padahal risiko yang terjadi adalah bisa terjadi kebutaan apabila serpihan besi itu masuk ke dalam mata. Sering saya dapat tuh. Kalau masih di pinggir enggak ada masalah. Kita kan ada namanya visual axis ya, Mas. Jadi visual axis itu lurus gitu, dari mata kita lurus gitu. Kalau pas dia kena visual axis jebret gitu. Bisa sih besinya diambil, tetapi bekas lukanya itu tadi yang bilang memutih akhirnya tidak jelas gitu. Jadi risikonya.
1: Tapi tidak buta, Bu ya.
0: Kebuta itu adalah definisi adalah ketidakmampuan untuk melihat minimal lebih dari 5 meter. Itu definisi buta menurut WHO.
1: Oh, 5 meter.
0: Iya, tapi memang tidak buta tidak buta semuanya, tapi di bagian tengah dia terganggu. Sama aja itu.
1: Iya sih, burang-burang.
0: Kita ngelihatnya kan dari tengah, Mas. Kita enggak ngelihat dengan mata, kita kan enggak ngelihat dari mata pinggir kan? Kita ngelihat dari mata lurus begini. Iya. Nah, kalau luka itu terjadi di tengah, tentu saja buta kita. Bisa kita sebut buta.
1: Meskipun praktek juga buta mata tengah ya, gini-gini.
0: Enggak bisa kita ngelihat gini kan, enggak bisa kita ngelihat begini. Kita ngelihatnya kan harus ngelini.
1: Betul.
0: Jadi enggak bisa. Jadi kemudian untuk pemakaian obat tetes mata. Kah, ini yang sebenarnya sudah terjadi praktek penggunaan obat mata yang berlebihan di masyarakat. Jadi mereka banyak dari mulut ke mulut merekomendasikan obat-obat yang mengandung steroid. Nah, steroid itu, Mas, itu adalah obat yang sifatnya dia langsung meredam semua gejala. Baik itu gatalnya, baik itu bengkaknya, baik itu merahnya. Tetapi dia punya daya rusak apabila ternyata itu ada kuman di sana. Nah, okay. Kebanyakan manusia apa teman-teman di luar, para pendengar itu maunya gampang aja. Dan apotek tuh biasanya kan, saya pengen cepat sembuh nih, kasih apa? Kan mereka tidak lakukan pemeriksaan dengan detail. Akhirnya pakai ini biasanya bagus. Itu juga sebenarnya kalau apotekernya yang tahu nggak akan diperbolehkan itu. Tapi ini memang tergantung awalnya apa yang harus kita cut adalah pada penggunanya. Ya, karena bisnis is bisnis ya, Mas. Selama itu keluar itu enggak ada masalah ya kan. Tapi penggunanya yang harus paham bahwa pemakaian obat yang seperti itu punya efek jangka panjang yang besar sekali. Yang kedua adalah resistensi. Resistensi kalau dia sudah dengan obat yang sifatnya obat dewa, kalau kita bilang. Kenapa obat dewa? Karena dia semua reaksi itu seketika membaik.
1: Dexa.
0: Ya, isinya dexa steroid itu. Kalau itu dia sudah resisten, obat apalagi yang mau dia pakai di kemudian hari. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya kalau itu berulang, coba diperiksakan minimal ke puskesmas atau bagaimana. Ya memang apa namanya untuk mendapatkan sesuatu perlu effort. Kita tidak bisa mempunyai lifestyle ya. Gampang-gampang tidak bisa seperti itu.
1: Gampang-gampang bisa 5 tahun ke depan ya.
0: Iya betul. Kayak bangun itu, Mas, gedung koperasi itu,
1: Yang itu, Bu.
0: Yang di pinggir jalan tuh, yang di pinggir sungai tuh.
1: Simpan pinjam itu ya.
0: Iya, simpan pinjam ya, betul.
1: Baik, Bu Dokter, ini kita hanya pengen berbincang banyak ya. Karena tanpa terasa kita udah menit 53. Ngobrolnya enak, gayeng banget ini ya. Satu kampung jangan-jangan
0: satu
1: ini.
0: Satu kampung.
1: Baik, ini ada informasi apa pun yang ingin sampaikan kepada para pendengar kita? Satu menit terakhir terkait dengan, wah ini harus berhati-hati. Kalau kemana gatal jangan asal ngucek, silakan Ibu.
0: Baik, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua di luar sana bahwa jangan pernah meremehkan mata gatal, ya. Kemudian cari tahu kenapa mata Anda gatal. Jangan hanya sekedar memberi obat. Jadi gini, sekarang ini mata kita tuh bekerja lebih keras dibandingkan otot kita di zaman sekarang ini. Jadi aset betul mata kita ini. Jangan pernah meremehkan gejala sekecil apapun. Kan panjenengan semua punya BPJS ya. Jadi tidak akan tidak kalau gejala itu kesalahan itu di awal sudah kita ketahui sejak awal, kita pasti akan tahu mesti gimana dan ini berbahaya atau tidak, apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaganya. Jadi pesan saya, kalau Anda mengalami mata gatal yang berulang, jangan berpikir dua kali untuk tidak memeriksakan diri ke dokter.
1: Oh iya. Gitu. Manfaatkan BPJS-nya.
0: Iya betul.
1: Syukur-syukur jangan pernah sakit itu ya.
0: Ya. Kalau BPJS enggak dipakai, nanti keuntungannya dipakai untuk ya gitu deh Mas. Pesan sponsor.
1: Ibu resah kayaknya ini ya. Saya betul. Juga. Oke. Okay. Kalau main HP terakhir banget ya. Kalau main HP sambil tidur?
0: Wah, begini. Jadi pada saat kita tidur, itu daya gravitasi akan betul-betul melulu menimpa mata kita. Ah, kita bayangkan saja kalau ada sinar itu, kalau ayo
1: apalagi
0: main
1: gelap ya?
0: Main gadget sebaiknya screennya itu lebih rendah dari mata kita.
1: Okay.
0: Lebih rendah screennya. Kalau kita ngeliat tulisan, misalnya tulisan yang ada di bawah, ya ada di pas mata kita, turunin aja supaya mata kita tidak terlalu full untuk menyerap itu si radiasi. Nah kalau pada saat menggunakan tidur, kita bayangin aja itu kayak kita diserang air terjun gitu kan. Tentu saja.
1: Apalagi miring ini,
0: miring aja di kepala. Iya. Nah itu kan akhirnya beban radiasi yang diterima kan jauh lebih besar, sehingga kerja dari mata kita, baik itu proteksinya, ototnya, itu akan berkali-kali lebih besar. Akhirnya itu tadi ambang dia, kekuatan dia itu akan lebih semakin lemah untuk menerima semua paparan. Tidak cuma paparan debu, semua paparan dia akan melemah. Itu jadi kayak lebay nanti matanya. Dikit-dikit nangis kan.
1: Aduh gitu. Berair lah ya.
0: Iya betul.
1: Dikit-dikit nangis. Baik Ibu Dr. Cici Komaria, spesialis mata. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi bersama kita. Hal yang simple tapi ternyata, waduh, ini kalau disepelekan juga akan jadi masalah yang besar gitu ya. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar sudah bergabung sama kami di program Sate di Jember. Jadi berlibat ya gara-gara mata nih ya. Mulutnya berlibat sekarang. Oke, selamat siang untuk Anda. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengarin Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kami akan menyaksikan pemain dalam kolaborasi ESL dan nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI Marcel Masita menuturkan

Nama PSSI dan eSport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak eSport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Ganoli, Pro 3.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

pendengar, kembali bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menantikan sambungan langsung untuk acara salat Jumat dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Sesaat lagi tetap bersama kami di program 1 RRI Jember.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Karena informasi dan inspirasi,
1: Pro 1. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masrator dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember dengan khatib K.H. Haji Mawardi Abdullah LCMA, dan selamat mengikuti.
2: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: pelo pai mais. Poxa, bobagem.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إكراما وإحسانا القائل في كتابه المنزل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من حج واعتمر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Segala bentuk puji, segala bentuk syukur, segala bentuk puja, tahmid adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Yang saking banyaknya nikmat tersebut, kata Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang paling jelas adalah nikmat kita diberikan kesehatan, kesempatan sekaligus kecintaan kepada keimanan dan keengganan kepada segala bentuk kemungkaran sebagaimana Allah tegaskan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Selawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena perjuangan beliau lah kita berada dalam indahnya Islam. Kita bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, mana yang salah dari yang benar, mana yang dimurkai dari yang diridhoi. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini adalah hari ke-12 dari Dzulhijjah 1447 Mei 29 2026. 12 Dzulhijjah itu termasuk pada hari yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 203 wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ibnu Abbas menyampaikan yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah atau kita sebut dengan hari tasyrik. Ayat tadi masih berlanjut faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Mengisahkan tentang siapa-siapa yang berkehendak maka dia mau nafar awal silakan meninggalkan Mina pada hari 12. Namun bagi yang ingin melanjutkan melengkapi maka bisa sampai tanggal 13 kemudian esok hari baru meninggalkan Mina setelah jumrah. Hadirin, kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang berada di sana, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan mereka, selalu menjaga kesehatan mereka hingga pun mereka bisa menunaikan seluruh manasik haji dan mabrur secara keseluruhan dan bisa balik kembali lagi ke tanah air di tengah-tengah saudara dalam keadaan yang lebih baik. Dan kita pun berdoa dan kita sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini masih ditahan oleh Allah untuk berangkat ke sana, kita sampaikan kepadanya bahwa itu adalah salah satu bentuk kasih Allah yang karena kasihnya masih menahan keberangkatannya untuk sementara waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Namun bagi mereka yang belum terketuk hatinya namun dan dia dalam keadaan mampu, sudah mampu namun tidak terketuk hatinya untuk berangkat melaksanakan kewajiban haji, kita sampaikan ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yamut yahudian aw nasranian, maka hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini pun masih masuk pada hari kita dilarang melaksanakan puasa. Hari ini 11 termasuk 10, 11, 12 dan 13 disebutkan oleh baginda sebagai ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, adalah hari kita makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini pun ada sunnah udhiyah sampai besok. Bagi yang mempunyai kemampuan, namun belum berkorban, silakan berkorbanlah. Karena bagi mereka yang mempunyai kelapangan namun tidak berkorban, Nabi menyampaikan kepadanya, man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yuqarribanna musallana hada. Barang siapa yang mempunyai kelapangan, keluasan namun tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat ibadah kami. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Dalam Al-Quran kita menemukan tiga kata uswah hasanah, kita menemukan suri tauladan dan contoh yang baik. Tiga hal itu berkenaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Terdapat pertama dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 di ayat 21, Allah menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Nabi ini, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, tauladan yang baik, pedoman yang baik bagi yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, uswatun hasanah berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihi wasallam, disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah surah ke-60 di ayat ke-4 dan ke-6. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, atau pada ayat ke-6 laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, telah ada pada diri mereka Nabi Ibrahim dan yang bersamanya uswah hasanah, tauladan yang baik bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Gerangan apakah uswah hasanah, tauladan apakah yang ada, yang ingin disampaikan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk meneladinya, untuk mencontohnya? Paling tidak ada empat hal tauladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Adalah pertama, bahwa beliau mempunyai spiritualitas yang tinggi karena dengan rasa keagamaan yang tinggi itu kemudian melahirkan keikhlasan tunduk patuh mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau dipanggil oleh Allah, qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, ketika Tuhannya Allah memanggilnya Nabi Ibrahim, berislamlah engkau, serahkan dirimu kepadamu, maka Nabi Ibrahim menjawab aslamtu lillahi rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam. Al-Baqarah ayat 131. Keikhlasan inilah, ketotalisan mutlak hanya kepada Allah inilah kemudian yang bisa mengantarkan Nabi Ibrahim untuk bisa meletakkan pisau di leher putra tersayangnya Nabi Ismail alaihi salam. Kenapa? Karena kepatuhan kepada Allah mutlak penuh dan ikhlas hanya karena Allah itu kemudian bisa menisbihkan, menyingkirkan seluruh kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah adalah harus nomor satu dan yang lainnya nomor sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa beliau mempunyai sifat sosial yang tinggi hingga egonya kemudian tersingkirkan. Maka ketika berudhiyah, berkurban, beliau sadar betul bahwa yang dikurbankan adalah bukan daging dan darah dari hewan kurban itu, tapi ketakwaan yang melatar belakanginya itulah kemudian yang menjadi dasar diterimanya sebuah ibadah. Bukankah Allah sudah menyampaikan layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, sekali-kali Allah tidak pernah menerima daging dan dima' dan darah dari hewan-hewan kurban itu, tapi yang diterima Allah oleh Allah adalah ketakwaan yang melatar belakanginya. Maka ketika sifat-sifat ego ini bisa tersingkirkan, mengedepankan kepentingan bersama, maka dia pun bukan hanya masalah ekonomi, beliau pun tetap dengan apa yang dia yakini, bahwa beliau juga pernah punya perhatian kepada negaranya, hingga kemudian beliau berdoa, doa yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Berikan kepada penduduknya rizki dari berbagai macam buah-buahan bagi mereka yang beriman denganmu dan hari akhir. Bahkan beliau pun tidak hanya memikirkan yang ketika di dunia ini, di akhirat pun dia sudah berpikir juga tentang itu, hingga kemudian lahirlah doa yang diabadikan dalam surah Ibrahim, surah ke-14 di ayat 41, Rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni pula dosa-dosa kaum mukmin pada hari hisab, pada hari kiamat nanti. Doa-doa tersebut saya yakin bisa kita contoh teladani, dan itu juga dicontoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu untuk Mekah, Nabi kita Nabi Muhammad juga berdoa untuk Madinah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maka doa kita pun untuk negeri kita itu seperti yang dilafadzkan, dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Yang ketiga adalah uswah berikutnya adalah apa? Memiliki kecerdasan hingga mengantarkan beliau bisa terbuka, tidak menang sendiri, dan mengantarkan ini kepada dialog. Seluruh apa yang ada dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ibrahim itu mengantarkan pembacaan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya yang kafir, Nabi Ibrahim berdialog dengan penguasa. Bahkan ketika menyuruh anaknya pun dia tidak otoriter, tapi diajak untuk berdialog. Sebagaimana yang sering kita dengar pada momen-momen Hari Raya Idul Adha adalah surah As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail, qala falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fambur madza tara qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika Nabi Ismail sampai pada umur baligh bisa berusaha, Ibrahim pun menyampaikan, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu wahai putraku? Maka jawaban Nabi Ismail dengan penuh kesadaran, ya abati fal ma tu'mar, laksanakan yang dipintahkan kepadamu wahai bapakku. Engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar, dalam golongan orang-orang yang sabar insyaallah. Surah As-Saffat ayat 102. Kemudian yang keempat adalah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat syirik, sifat-sifat hasud. Dan ini menjadi syarat kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bukankah Allah sudah menyampaikan kisah itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87, 88 sampai 89, ketika beliau Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Seorang nabi yang bukan nabi biasa tapi bapak para nabi, bukan hanya bapak para nabi tapi seorang khalilullah, kekasih Allah, masih khawatir dengan hari akhirnya hingga beliau berdoa, la tuhzini yawma yub'atsun, jangan engkau susahkan aku, jangan hinakan aku pada hari ketika dibangkitkan, hari ketika tidak berguna mal wala banun, harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, sehat dari kemunafikan, sehat dari syirik, sifat sehat dari segala bentuk penyakit hati, hasud, iri dan dengki. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Bagaimana kita sampai ke situ? Paling tidak mengawali itu semua, langkah kita pertama minimal kita dekat dengan Al-Quran. Bukankah dengan dekat dengan Al-Quran iman kita akan bertambah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka tambah imannya. Bukankah Allah juga menyampaikan dalam surah Al-Isra, surah ke-17, di ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang itu merupakan syifa, penyembuh bagi kaum mukmin, dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali khasara, kerugian belaka. Kemudian kita juga mengikuti dengan apa, bahwa kita punya komunitas yang baik yang selalu bisa, yang selalu berusaha untuk beruswah kepada baginda Nabi Muhammad, beruswah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan mempunyai komunitas yang baik itu, insya Allah akan turut menjaga kita mulai saat ini sampai ketika kita menutup mata nanti. Kita insya Allah selalu berada dalam usaha ke situ, dan hati kita insya Allah selalu selamat, qalbun salim, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari sifat iri dan dengki, dan kita harus selalu berusaha untuk itu. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Momen ini yang kita sekarang masih berada di Ayyamut Tasyrik bisa kita gunakan sebagai bentuk introspeksi kita berada di manakah pada teladan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita tetap berharap bahwa kita tetap berusaha dan selalu berusaha untuk meneladani contoh-contoh yang telah dianjurkan oleh Al-Qur'an. Contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita tetap berharap mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mencontoh mereka, dan kita selalu berdoa ditetapkan sebagai penduduk surga sebelum ajal kita tiba. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'a nurhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedere. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah pinaringan sehat. Suasananipun benter para sedere. Saged ngerasaken apa mboten?

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana wonten ing dinten Jumuah menika mugi-mugi diparingi raos ingkang sekeca ngaten nggih para sedherek. Selamat nggih, mugi-mugi mboten kesupen leh ndonga. Kedah ndonga nggih, no ndonga. Mane dipun dongani menika sluman slumun selamat ngaten menika nggih ta. Di sluman slumun selamat nanging kesupan lah ndonga. Nah niki, lah niki. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris.
1: Sugeng siang, Mbak Ing.
0: Sugeng siang uki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pawatosipun, Mbak Ing?
0: Pripun.
1: Sehat, toh, Mbak?
0: Sehat, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin. Bapak menapa sampun sehat, toh, Mbak?
0: Nggih, langkung sehat.
1: Amin. Saya sehat, Mbak Retna, nggih.
0: Nggih, insyaallah.
1: Nggih. Mbak E.
0: Niku kok nguing-nguing.
1: Joko, mriki mboten, Mbak? Kendangipun satu, Mbak Retna, nggih.
0: Nggih.
1: Saking adik warga. Kaca tersalah Mbak Retna ye. Kang Kawitan, kagem Bapak Mariati. Kekian Bapak. Mugi enggal sehat kemawon. Mugi kagem Bapak Rustianto. Tuen anu Bapak Imron Rosati Mbak ye. Siang Pak Imran Rusati. Kok feedback tuh Mbak?
0: Lagi niku panjenengan celak karir radio napa dos pundi?
1: Mboten, ndamel radio Mbak. Mboten ndamel radio.
0: Lajeng.
1: Ki wonten Mas Joni. Tuwin Bapak Teguh sing siang. Ki kakem anu Mbak Retno Bonio, Mbak Retno nge. Kalian Mbak Tia sekeng siang. Sakem Bapak Mas Gun, Mbak E. Kalian Mbak Mariana Putri. Monggo Mbak Anga. Katiran Gedana.

0: Kagem ane. Mas Putra Maksa. Lain Ibu Yaya sing sia. Kagem sakemawon Mbak Retna nggih. Sugeng siang sing mitangetaken. Mlikinipun kagem pianten kang tebih kemawon. Sugeng siang sugeng makarya. Kagem Mbak Retna nipun nggih. Sugeng siang sugeng ngayati kemawon. Lan mugi Mbak E sak keluarga tansah pinaringan sehat. Kayak lancar simpun. Atas Mbah Nuwun Mbak Retna nggih. Kembangipun dalam merantos. Satu. Campur sari laris-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih tatu nipun nggih mangke dipun rantos mugi-mugi kaputar campur sari laras alaris.
2: Legi tur lari.
1: Lagi tur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iki belum rebet. Niki kok elo ngendika niku? Heeh. Boleh pun ngeten kula. Niki yo pastoy ampun kados Kang Nano, Kang Jae, Kang Tati, Yu Mimin, Yu Tili, Yu Mia, Yu Salma, Dinda ngelem Pak niki tetan di nopo niki. Dan percaya terus bulan tengkuat saya bo ini semboron niki kom. Yang pun wanci ni jam kali melas pasti campur sari laras lari. Tansan yang kuyung tansan setia tuhu jam percaya terus bulan ini. Nameng bo ini wat dipun pinangkani lelakon niki jam.
1: Kenapa?
2: Aswanten saking Mus Mulia di seengkang keroncong.
1: Oh, kenapa nih bu?
2: Ketul Indri.
1: Ketul Indri, pada sempundi siang-siang mereka.
2: Kekirangan, boy. Nyunti pun pinangkani ketul Indri. Noten, ya saya kan ketul. Kan ini kantos, boy. Ono, ayo, boy. Terus dituruti leh, harus dengerin nongji, boy. Tetapi pun pinangkane nggih, Jeng.
1: Insyaallah.
2: Nah, ngoten jeng dados, wah ini iki kersane marem iki. Obate niki nang panjenengan tok niki mbok ini. Nek mbok mboten mirengaken jenengan greges iki, Jeng. Nggih, Pak Bagio nggih, Jeng. Nembe kemawon ingkang murwakani Dili Suryani nggih.
1: Nggih, Mas.
2: Nggih. Ugi, monggo apa teko kula aturi gegono. Kok mesti ngamuke nang aku. Ya nek sampean kesuwen mlebu tak leboni. Aja ngamuk nang aku, ngamuk nang Jibritno ngono lho. Kok gak iso mlebu kok ngamuk nang aku.
1: Lha.
2: Lah kula didukani lho, Jeng.
1: Kalih sinten?
2: Kali Pak Teguh. Oh, gentenan po aku tak mlebu lho. Yen nek sampean kesuwene tak leboni ngeten mawon, Bu.
1: Alah nggih, Nana.
2: Nggih, ugi wonten Pak Rusianto nggih.
1: Siap.
2: Nggih. Mboten kesupen malih menika engkang tansah paringi salam ten mbok kula, mbok Ponira.
1: Toyo.
2: Malih tiyang tiyang tun lumajang iki. Sugeng siang ce.
1: Siap.
2: Wonten Mbak Diana kali Mas Mary nggih.
1: Nggih.
2: Buki engkang wonten Banyuwangi Ibu Supina kok mboten ate gegono nggih. Kali buribut napa niku?
1: Mugi-mugi midhangetaken lho.
2: Lho jelas midhangetaken kok. Ya mbak ini wong buribut nate protes teng kula. Wong mbok itu ae salam lho pancen mbokku ngeten kula teng buribut.
1: Siap.
2: Mengaten gising gih.
1: Gih nak no.
2: Ampun. Ampun lari laris-laris.
1: Gih katuran, legi terlari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: para sederek wonten informasi menika saking sinten saking SMK Nuris Jember ingkang sak menika sampun mbikak pendaftaran ngantos Juli 2026 lan kesempatan menika kagem panjenengan lan putra-putri panjenengan SMK Nuris menika badhe wonten 3 jurusan unggulan inggih menika teknik komputer lan jaringan lan ugi teknik sepeda motor lan ugi teknik kendaraan ringan. Mboten namung menika, para sederek ugi tersedia program-program unggulan ingkang saged ngembangaken bakat lan minat putra-putri panjenengan. Inggih menika kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming lan ugi digital marketing. Kegiatan ekstrakurikuler ugi saged ndukung pengembangan karakter, kreativitas lan ugi keterampilan. Lan panjenengan menika wonten kesempatan emas dados monggo daftar lan informasi pendaftaran menika saged menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember wonten ing nomor 0856 0665 6142, menghubungi Ibu Nikita. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil dan berdaya saing. Makaten nggih. Nggih para sedherek, kesempatan kagem panjenengan ingkang badhe nderek sesarengan malih wonten ing siang menika wonten sinten? Monggo pinarak. Loh, kok putus menika? Dipencobi malih panjenengan. Wonten ing 0331 336652, mekaten monggo pinarak campur sari laras laris
1: itu lagi
0: nggih.
1: Ya opo kabare Mbak Retno?
0: Lho alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ada lebu iki Mbak Retno.
0: Menapa?
1: Dari lebu.
0: Heeh.
1: Kurani barat no.
0: Iya, sami-sami.
1: Nah, lihat satu dulu-dulu ini. Alhamdulillah. Dulu siang dulu-dulu barat no.
0: Salam.
1: Aku ingin request lagu.
0: Kenapa?
1: Lagu ini mesem apa? Oh no, mesem gua.
0: Semu.
1: Nge.
0: Leres. Semu.
1: Semu, nge.
0: Nge, nek no.
1: Tanggu Pak Mustafa, keluarga Mankurawi, salam hormat Sakim, Bunda Mutia, Bunda Diana, keluarga salam hormat, kemudian Lopisan, Mas Lendra, Pak Hadi Blangkon, Ramah Denda, ya, Pak Gandu, keluarga tambah sehat, tambah lagi. Ini Suryani, Mas Bapak Rusdianto di Jutang. Apa ini ya, dulu-dulu ya, dalam kompak keseluruhan. Sampai
0: petot insyaallah. Inggih matur sembah nuwun.
1: Anu barek.
0: Inggih.
1: Anak dalam sehat. Semoga barek no tambah semangat. Amin selamat bertugas. Hati-hati di jalan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun barek no.
0: Sami-sami. Monggo-monggo.
1: Sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menika setunggal penelpon terakhir menika saged pinarak wonten sinten? Campur sari laras laris. Waduh.
1: Laras laris.
0: Aduh.
1: Lah telu lah ngembari penjenengan.
0: Hei, geng-geng sugeng-sugeng. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Mugi-mugi panjenengan nggih mekaten.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Inggih sami-sami.
1: Inggih, semoga selalu menika sapungan kalian jenengan, mbok pilih wonten kelajak-kelaku ing dalem menika di jantenan. Heeh. Mm-hmm. Yen tetep ana sing pangasan. Nggih. Tasih wonten sesekaran ipun menika wedalipun. Halo.
0: Tasih.
1: Oh, tasih.
0: Nggih. Terakhir
1: badhe nyuwun resepsi kemawon.
0: Resepsi.
1: Oh. Nggih, mau sini gak menika, Sin?
0: Dalam.
1: Mau sini resepsi menika sakmenika. Yakin besar.
0: Nggih, ta.
1: Undangan-undangan.
0: Oh, mulai banyak undangan.
1: Inggih, salam-salamipun. Nembe wonten anu kadang enggal nggih, Jeng.
0: Cinten.
1: Yo melong
0: niku. Oh.
1: Niku mirengaken terus hewan sate mlebet mboten sakit. Simbok, monggo mbok, mboten nate mlebet jenengan mbok. Kepingin anu napa mireng swantenipun panjenengan lho mbok, kok Mbak Mimin to sang mlebet. Kok nira sak keluarga bareng sehat walafiat. Inggih kagem putra-putra jantan menika sampun mboten sebar tunggal pokok tunggal lan sampun nyalami Buyaya salam kuntur gusti Buyaya. Kagem panjenengan sugih ngaji sibahan ngatos paripun nanipun ati cara menika mangke. Atau atas nggih yen kondur yen kagem kondur.
0: Inggih sami-sami.
1: Lancar sikinipun tujuanipun nggih ngoten bareng Yusuf Kang Baroka. Kagem sapa terus di Pak sehat nggih Pak. Mungkin-mungkin enggal sehat lho Pak. Tapi saya medangetaken, sudah medangetaken Pak. Nanti celak kali kulon jenengan pijet Pak, Pak. Taken. Thank you sampun. Mata sembah nuwun wedali pun kulon antar sekarang ibu. Gitu yang kulon laras lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maten. Nggih para sedera, alhamdulillah menawi kita sampun sesarengan wonten ing siang menika, mugi-mugi saged dados tomboning panglipuring manah kita sedoyo ngaten nggih. Insyaallah nggih kepanggih malih benjang ngaten. Sehat-sehat sedoyo. Katuran midhangetaken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Masyaallah di puncak resepsi kula niki. Tumo to kula nggih rewem meneh nek resepsian niku nggih rewem meneh. Monggo para sedherek katuran. Sugeng siang sanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang sudah mendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Puluhan warga desa Silo nyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan. Rutan kelas 2B Situbondo optimalkan lahan sarana asimilasi dan edukasi. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Neymar cedera terpaksa absen pertandingan lawan Panama dan Mesir. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya Putra Wijaya. Pendengar, puluhan warga desa Silo, kecamatan Silo, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP dalam pertemuan dengan Kodim 0824 Jember. Rombongan sekitar 20 orang yang dipimpin Sekretaris Desa Silo, Lukman, diterima langsung Dandim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada di Makodim. Kunjungan ini digelar untuk meluruskan informasi penolakan yang beredar di media sosial. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan harapan agar YONTP dapat memperkuat rasa aman dan membuka peluang ekonomi di wilayah mereka. Letkol Infantri Rifki menegaskan Kodim terbuka menerima aspirasi dan akan meneruskannya ke komando atas. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan bersama dan pembuatan video testimoni warga. Pabrik gula Asembagus Situbondo targetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
2: Untuk PG Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asembagus.
1: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, General Manager PG Asembagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PG Asembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PG Asembagus mendapat dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen dan memberikan bukti nyata terhadap pembangunan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Salah satu upaya nyata itu juga diwujudkan dengan pemberian bantuan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan mulai program jaminan sosial ketenagakerjaan sejak 2025 lalu. Upaya ini diwujudkan lewat pemberian bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2024. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan program itu bertujuan memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Kabupaten mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT sesuai amanat PMK nomor 72 tahun 2024. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM yang ditujukan bagi 15.300 orang buruh tani pada tahun 2026 ini.
3: Yang menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta instansi terkait diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang berkeadilan sosial. Selain itu, sosialisasi kepesertaan JKK dan JKM berbasis data by name by address diminta dilakukan secara optimal di masing-masing daerah. Bupati juga menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat. Camat dan kepala desa diminta aktif melaporkan data kematian secara tepat waktu kepada Dispenduk Capil setempat agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat data yang tidak diperbarui. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara desa, kecamatan, dan dinas terkait harus terus diperkuat demi menjaga akurasi data di lapangan. Pendampingan kepada masyarakat juga menjadi hal penting, terutama saat terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember siap sinergikan seluruh pihak untuk mendukung penuh suksesnya helatan Jember Fashion Carnival ke-24 atau tahun 2026. Tidak hanya fokus terhadap seremonial pelaksanaan, pihak pemerintah daerah juga akan mendongkrak sektor pariwisata, budaya hingga usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Bobby Risandi mengatakan, helatan JFC merupakan ruang kolaborasi antara seni, budaya, hingga pemberdayaan generasi muda, sehingga event tahunan yang telah dikenal hingga mancanegara tersebut menjadi skala prioritas dalam hal segala hal bentuk dukungan yang akan diberikan.
5: Ini adalah satu komitmen dari pemerintah daerah untuk selalu support dalam kegiatan JFC ini sampai terselenggara di tahun yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini. Ini kenapa ada satu komitmen dari pemerintah khususnya Pemkab Jember untuk terus support di kegiatan JFC ini, karena memang dampak positif dari kolaborasi mulai dari yang pelaku ekonomi kreatif, pariwisata, budaya, juga UMKM ini sangat-sangat dirasakan. Dan yang poin utama juga, ini juga membawa branding city. Jadi membawa nilai positif branding Jember di skala nasional maupun yang internasional. Dan kita ketahui sudah untuk kegiatan yang sampai dengan ke-20 sekian itu bukan satu event yang mudah dilewati, mulai dari sempat juga kita melalui di masa COVID, itu Pak Iwan ya. Capaian dari efek positif ini yang kita harapkan, goalnya nanti juga kepada perhotelan maupun UMKM.
0: Pelayanan program berobat gratis tanpa batas plus atau berantas plus saat ini telah dibatasi untuk menekan pengeluaran anggaran yang terus membengkak. Pembatasan pelayanan berantas plus tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo nomor 22 tahun 2026 tentang aturan terbaru pelayanan program berantas plus. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Muhammad Badri, menjelaskan Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2026 menyebutkan bahwa tidak semua layanan bisa menggunakan program Berantas Plus, berbeda dengan sebelumnya yang tidak ada batasan dalam pelayanan ini. Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh unsur kesengajaan seperti bunuh diri atau tindakan kriminal serta penyakit yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba dan alkohol juga tidak bisa dilayani Berantas Plus. Kata Badri, peraturan Bupati terbaru itu dikeluarkan karena serapan anggaran program Berantas Plus cukup tinggi. Dalam waktu 3 bulan, serapannya sudah mencapai 400 juta lebih. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 dan berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan juga channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Situbondo mengoptimalkan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui pemanfaatan lahan sarana asimilasi dan edukasi. Rutan Situbondo melaksanakan kegiatan penanaman sebanyak 160 bibit labu kuning sebagai bentuk pembinaan produktif warga binaan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan lahan SAE ini menjadi salah satu upaya nyata Rutan Situbondo dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aktif, produktif, dan bernilai ekonomi sebagai bekal saat warga binaan bebas nanti. Penanaman bibit labu ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan keterampilan bercocok tanam sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga kerjasama. Prestasi membanggakan kembali diraih mahasiswa Universitas Jember di tingkat internasional. Tim mahasiswa Teknik Sipil UNEJ berhasil meraih juara 1 dalam ajang The 14th Bridge Design Competition 2026 yang diselenggarakan oleh Nanyang Technological University Singapura. Tim tersebut terdiri dari Haidar, Jalu, dan Alfariski yang sukses mengungguli sekitar 200 tim peserta dari berbagai negara Asia Tenggara. Dalam kompetisi tersebut, para peserta ditantang menyelesaikan studi kasus rekayasa struktur melalui perencanaan miniatur jembatan dengan waktu dan material yang terbatas. Jalu menjelaskan, kompetisi ini bukan sekedar membuat desain jembatan, tetapi juga menguji kemampuan problem solving mahasiswa teknik dalam menghadapi kondisi kedaruratan konstruksi. Muhammadiyah Disaster Management Center bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember hingga saat ini masih intens melakukan optimalisasi implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk seluruh jenjang lembaga pendidikan. Berdasarkan data internal MDMC Jember, implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana telah terlaksana hampir 50% dan tersebar di seluruh lembaga pendidikan formal di Kabupaten Jember. Khairul Fahri Arizal, selaku Sekretaris MDMC Jember, menyatakan sejumlah lembaga pendidikan formal di berbagai jenjang yang belum melaksanakan Satuan Pendidikan Aman Bencana mayoritas disebabkan dengan masih fokusnya tenaga pendidik dengan penerapan kurikulum akademik lainnya.
6: MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center juga membantu dan kolaborasi bersama BPBD Jember terkait dengan pelaksanaan SPAB karena memang kemandirian yang diciptakan oleh sekolah itu dalam penanganan bencana itu harus dimulai dari sekolah sejak dini mungkin, Mas. Mulai dari guru-gurunya yang tangguh, kemudian siswa-siswanya yang tangguh, kemudian fasilitas-fasilitas keamanan dan ketangguhan di penanganan bencana, kemudian serta manajemen dan ini kurikulum yang berbasis bencana masih di daerah atau di wilayah sekolah itu. Nah itu sehingga nanti target akhirnya adalah kemandirian dari guru-guru serta penghuni sekolah itu dapat menanggapi atau dapat menangani masalah kebencanaan sendiri. Soalnya kita tahu kan kemarin di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur kan ada bencana itu, Mas, bencana yang masjid roboh itu kan. Harusnya kalau semisal dari sekolah itu sudah paham atau bisa mengantisipasi bencana, maka sekolah itu bisa tangguh bencana. Tapi kita kan tidak mau ada yang bencana-bencana seperti itu lagi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sekolah untuk tangguh bencana seperti itu, Mas.
0: Kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, dokter tim nasional Brazil Rodrigo Lasmar mengonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama 31 Mei dan Mesir 6 Juni. Masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya. Pelatih Brazil harus mencari alternatif lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Neymar pada lini depan. Para penggemar Brazil kini cemas menunggu perkembangan pemulihan bintang mereka menjelang Piala Dunia. Tim medis Brazil akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi Neymar secepat mungkin. Barisan Veteran Tenis Indonesia Kabupaten Jember mulai matangkan persiapan kualitas atlet untuk persiapan ajang olahraga for prof yang direncanakan akan terselenggara pada November 2026 di GOR PKPSO Jember. Sekitar 80% atlet yang masuk seleksi dipersiapkan untuk menjalani training center. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
8: BVT atau Barisan Veteran Tenis Indonesia Kabupaten Jember mulai mematangkan persiapan menghadapi Forprov yang dijadwalkan berlangsung di antara bulan September hingga November mendatang. Sejumlah atlet veteran dari kelompok usia 40 hingga 65 tahun kini tengah mengikuti proses seleksi yang digelar di lapangan GOR PKPSO Kaliwates. Ketua BVT Jember Sutriono menjelaskan bahwa seleksi ini diikuti sekitar 80% atlet yang telah dipanggil dan proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan komposisi pemain terbaik.
9: Sekarang mulai seleksi dan seleksi ini tidak hanya sekali, kami lakukan insya Allah 3 kali begitu. 3 kali mungkin kita selisih 2 minggu begitu sebelum memasuki masa TC. Karena kami juga ingin kepastian begitu dari pelaksanaan itu apakah bulan September ataukah bulan November. Karena itu akan kelihatan di durasi TC-nya.
8: Atlet BVT Jember dari kelompok usia 55 plus Irama Dewi mengaku persiapan tim kali ini jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Ia menyebut perlengkapan sudah dipersiapkan dengan baik dan latihan rutin terus dilakukan.
10: Alhamdulillah tadi kita udah persiapan udah main 1 kali ya. Dan alhamdulillah tadi udah kita pasang-pasangkan yang benar-benar seimbang. Dan untuk persiapan kali ini kita ibu-ibunya udah pilihan memang ya, sudah pilihan. Jadi insya Allah kita di ajang nanti event kita sudah siap.
8: Sementara itu, pelatih BVT Jember Andi Sufianto menilai para atlet telah memiliki kesiapan mental dan fisik yang cukup baik, di mana pengalaman bertanding di berbagai turnamen menjadi modal penting bagi tim.
11: Kalau persiapan secara mental dan fisik, mereka sudah tersiapkan karena mereka sudah terbiasa bermain di mana-mana dan suka sering bermain di luar kota, turnamen, sering ikut event-event di luar kota mereka. Mereka sudah siap untuk segi mental. Sudah siap, tinggal kita persiapkan untuk pemolesan-pemolesan aja.
8: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, BVT Jember optimis dapat tampil kompetitif sekaligus meraih hasil terbaik dalam ajang Forprov mendatang. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.

Tunda sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam paket Buletin Siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan operator Kuku Hananto Pratiwi serta seluruh kabar kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Star. Solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
1: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut dari Tadalah Kita, Genta Kenta Jos, bersama saya Lita Arsa, temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore. Apa kabar untuk semuanya? Nampaknya ini cuaca di Kota Jember sangat cerah, walaupun tadi pagi itu dinginnya sangat-sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dingin banget. Di Pro Dangdut bareng Lita, yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336652.

0: Di menit ke-43 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, mendengar dimanapun Anda berada, di Prodang Dudan adalah kita, Gentana Josh, yang mau gabung yuk Anda 336652. 336652, saya terima telepon terlebih dahulu. Halo Prodang Dud. Tak genta Jones, dangdut genta Jones.
1: Yuk. Genta Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
1: Dari Lumajang, Lecok Tempuro, Kecamatan Randu Agung.
0: Randu Agung.
1: Ya, ini Retno ya.
0: Mbak Lita ini.
1: Oh ya, salam kenal dan penasaran. Meskipun sering masuk, saya ada tahu orangnya, cuman suaranya yang merdu. Ya, we minta lagu-lagunya dari siapa itu? Menyan Jepang nih.
0: Hah?
1: Menyan Jepang.
0: Menyan hitam.
1: Minyan Jepang, minyan.
0: Itu lagunya siapa itu ya?
1: Kalau udah salah, Sony Josh. Kalau udah ada ya, Niki Blonjori.
0: Kalau lebih ke campur sari, mungkin bisa ke dangdut ya, etnik itu.
1: Oh ya. Kalau dari Yusyuno sih, sapu tangan merah.
0: Boleh, yuk. Karena ini hampir mirip-mirip sama campur sari gitu ya.
1: Iya, iya. Sering masuk ke Neng Retno saya nih.
0: Iya, kalau ke Mbak Retno bisa ke campur sari.
1: Iya, ya wis, sapu tangan merah wis. Dari Yusyuno. Dalamnya tetangga saya ada Keneri dan Diana yang di Lumajang kota. Ada Bu Menti dan Pak Misari, ada Bu Andre, ada Minul yang di Seruji sana. Jadi Jember yang anu itu Panburawi jadi masuk. Ya ada Yuk Melong. Siapa lagi? Pak Dipo. Yang di Banyuwangi itu ada Putra dan Putri Madura. Salam kenal dan penasaran dari Bapak Supar. Banting Radio RRI semuanya tanpa terkecuali salam kompersal. Untuk Neng-nya selamat bertugas, saya tunggu lagunya. Halo.
0: Yo, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih di Prodang Dotelah kita Gentak Jos. Yuhuu.

0: Di Prodang itu dan adalah kita Genta Joseph Bu Tangan Miro. Halo Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Lita.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Lita sehat ya.
0: Aman alhamdulillah.
1: Amin. Mbak Lita minta lagu ya. Fata Morgana bisa enggak?
0: Fata Morgana. Oke, okay. Iya, bisa.
1: Bunda Rita Sugiarto. Salamnya untuk semuanya deh tanpa terkecuali Mbak Rita ya. Selamat siang dan selamat berapa saja deh. Dan untuk Mbak Ritanya, selamat siang dan selamat bertugas. Tambah cantik dan ikut Mbak Rita. Makasih Mbak Rita. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fata Morgana pendengar di Pro Dangdut. Pak Teguh, selamat siang. Oke, udah saya sapa Pak Teguh ya. Di Banyuwangi, silakan 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Gimana nih calonnya?
0: Dangdut adalah kita.
2: Ah, Dangdut adalah
0: kita.
2: Tiga.
0: Genta Jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ini dengan Mbak Rita ya?
0: Dengan Lita Arsita.
2: Lita Mbak Rita.
0: Yuk. Oke.
2: Saya Pak Maskur yang ada di
0: Pak Maskur.
2: Tanjung Sari Saya mau salam-salam dulu ya. Yaitu kepada siapa itu Mbak Lili Irsyani dengan yang baru turun siapa? Anu Mas siapa tadi?
0: Ada Mbak Lili Suryani.
2: Iya Mbak Lili Suryani. Dengan Mbak dengan siapa itu? Tukang yang lagi buat tempok. Dan Putra Madura yang ada di Banyuwangi. Dan siapa apa itu? Apa Teguh? Dengan Mas Dhani. Dengan itu dengan siapa itu? Mariana Putri yang ada di Ampel Gading. Dan Pak Manan. Semuanya Mbak Lita.
0: Iya.
2: Lagunya tak lupa ya.
0: Apa Pak lagunya?
2: Seribu Duka.
0: Apa itu?
2: Seribu Duka Dangdut.
0: Seribu Duka.
2: Iya, Seribu Duka. Untuk Mbak Lita, mudah-mudahan sehat. Sampai di ujung pengajaran nanti.
0: Amin.
2: Dangdut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Di Pradang Dudang Dut adalah kita kedang-kedang Joss Kicau. Ya mau gabung udah banyak dari tadi nih teleponnya. Ayo Pradang Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh waalaikumsalam Bang yang di JSG. Aduh gimana kabarnya di JSG Bang?
1: Alhamdulillah sehat nak.
0: Iyo.
1: Kamu kok cek dia ya?
0: Hah?
1: Cek dia kok suara nih?
0: Lah piye?
1: Oleh berbagi lo.
0: Hah?
1: Oleh berbagi lo.
0: Belum dapat. Saya kalau dapat mesti dapet. Nanti saya kasih yang benar-benar orang yang butuh, Mbah. Bukan sombong.
1: Aku oleh 8.
0: Alhamdulillah.
1: 8 on.
0: Hah? 8 on.
1: Iya.
0: Piye to, Mbah?
1: Ya wis dak apa-apa, pokoke sing penting sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Lagunya enak.
0: Lagunya apa Mbak?
1: So Inah kurang ya. Seksi, kurang ayu, ya?
0: Apa ya, aku iki kurang seksi, gitu ya?
1: Ya, kemenyek iku So Inah iku ya. Kemenyek,
0: lagak kemenyek lo piye?
1: Iku wong cari wong turo letter.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ya wis salam. Bagi Mohi, Ana, Yawi, itu sih mencari tuan nama Duraya. Itu seneng aku nih masih di sampinganku.
0: Kenapa?
1: Enggak kok lain kok suara nih, aku mencari tuan nama Duraya.
0: Iya ta?
1: Iya nih ngomong di sampinganku kayak adik, kakak beradik, mono. Iya sopai kok ya arah Duraya ku. Yawi sopai aku nunggu lagu ini nyanyi. Yawi. Yang kita mesti sehat tak berada yuk. Prodangdut.
0: Dan adalah kita.
1: Tak jos.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang seksi dari Soima Pancawati.

0: Tuh kan. Udah ya, di Prodan adalah kita kenal aja. Halo Prodangdut. Pokoknya aku lagu request lagu langsung aku putar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Mbak Lita yang selalu saya hormati.
0: Alhamdulillah.
1: Tiap hari, tiap detik dan tiap menit. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Kabarnya sehat ya Mbak Lita?
0: Kabarnya sehat. Ya, alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Wes pokoknya aku sehat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Sehat semuanya. Semangat semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuaca siang ini sangat cerah ceria. Berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Mbak Lita, ingin request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Tak dapat tidur.
0: Malam ini ku ya, tak dapat tidur.
1: Iya, karena banyak nyamuk.
0: Wajahmu menggoda selalu gitu ya.
1: Mantep bro, asik.
0: Wes, gak nyanyi gitu aku sih yuk. Engkau tiwas di kongkong nyanyi mbak kape.
1: Nanti didengerin man purau.
0: Iya, aku dikerjain terus aku kena tegur. Aduh.
1: Iya, man purau. Tekannya.
0: Yes, oke.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Rodia. Depan SG ya. Semoga tambah sehat Mbak. Semangat.
0: Amin.
1: Ono Pan Purawi. Mili Suryani ya di Kota Trenggalek Mili Suryani. Semoga tambah semangat, tambah sehat. Bapak Rusdianto di Sitang juga ada Bunda Muti di Sitong. Semoga tambah sehat, tambah semangat. Mas Rendra juga ada Bang Madun, juga ada Emon. Semuanya deh tanpa terkecuali. Oh ya, yang terhormat Bapak Murah. Selamat siang Pak Murah. Dan semoga tambah sehat Bapak Dendi yang saya hormati. Juga semoga tambah sehat. Amin. Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Buat Mbak Lita, selamat bertugas, hati-hati.
0: Amin.
1: Kalau pulang, jaga kesehatannya. Dan semoga tambah lancar.
0: Amin. Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Selalu yang kita.
0: Yo.
1: Semoga memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Temani Mas Putra.
0: Iya, saya teman Mas Putra.
1: Ya, semoga sehat dan tetap ganteng Mas Putra Wijaya.
0: Yang pentingnya kok ganteng hati ini loh, yuk.
1: Ya, ganteng hatinya, ganteng semuanya. Mas Putra Wijaya gitu loh. Ya, buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Iya. Oke.
1: Selalu menyenangkan hati.
0: Amin.
1: Ya Allah. Terima kasih
0: Bapak. Iya.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia.
0: Dangdut adalah kita.
1: Wassalamualaikum.
0: Yuk. Benerin lagunya. Malam ini. Coba.
1: Ya. Malam ini tak dapat tidur Mbak Lita, banyak nyamuknya.
0: Yuk. Dan itu adalah kita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye bye. Wes pokoknya aku enggak dapat tidur deh ya.

0: Jangan sampai kita gak bisa tidur karena kita gak dekat dengan orang kesayangan kita, Cie. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Adalah kita, kenta-kenta Ecos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau request lagu, Non?
0: Apa?
1: Lagune Lenggang Kangkung, Non.
0: Lenggang Kangkung tuh punya Ice ya?
1: Iya, bae wong sampean penyiari aku ya gak ngerti.
0: Lah sampean lho dikasih lagu gak ngerti penyanyine iku lho.
1: Iya, akhire iku, Non.
0: Coba nyanyi sendiri aja.
1: Gak iso aku, Non.
0: Iya, udah sak puter lagunya ini spesial buat siapa?
1: Lah. Teman yo, lagi gak kena dihapusi.
0: Aku ora kena dihapusi, Man Burawi.
1: Jen. Tadi yang punya Indonesia yo.
0: Yuk.
1: Yuk melong.
0: Yuk melong.
1: Iku mang jenengan iso nyanyi mbek yuk melong ngono lho.
0: Ya beda.
1: Yo.
0: Yuk melong ku lo nyanyi.
1: Kanalah aku coba saire mang ya opo.
0: Lembu. Mari nih lho. Lho yuk melong tadi tuh lo nyanyi.
1: Iya tapi jenengan sing nyanyi. Lenggang Kangkung saiki.
0: Ayo wis marikin lo ice Tresnawatine tak anu tak puter ndangan iki spesial buat siapa Man Burawi.
1: Yo sik tau iki aku mau.
0: Sik talake ndek kono panas enggak mun Man Burawi.
1: Men panas non.
0: Mosok ta.
1: Tapi enggak ngurangi semangat masih panas masuk deh.
0: Prodangdut ya, jangan bosan-bosan masuk di Prodangdut ya, Man Burawi.
1: Iya, mulai penyari ya, baik hati, gak sombong.
0: Dan ayu sedikit
1: pisang.
0: Apa?
1: Ayu pisang.
0: Sedikit congkak. Gak ya, Man Burawi.
1: Loh, jangan bilang seperti itu.
0: Iya loh, Man Burawi, aku tuh sekarang, apa, kemarin tuh, kok wakil sih DM tuh loh. Pas siaran live di TikTok itu loh.
1: Terus?
0: Ya, apa... Yes, ya begitulah. Namanya aja basar gitu aja ada.
1: Oh, ya, saya yo.
0: Iya.
1: Tapi pendapatku yo, jenengan iku orangnya baik hati.
0: Ngerayu ben aku nyanyi iki ya.
1: Iya, penuh senyum.
0: Iya.
1: Ayo pisan.
0: Si. Ngerayu sampean. Ya wes, Lenggang Kangkung. Pokoknya lah ngelemak wayu langsung nyanyi Lenggang Kangkung. Enggak Man Burawi aja ah. Oke.
1: Salam buat Pak Rahman ya.
0: Iya Man Burawi.
1: Terus ada anu siapa itu? Pak Rusdianto.
0: Iya.
1: Ada Bu Yaya. Terus ada Mbak Mutia. Wis kesemuanya ya Non.
0: Oke Man Burawi, makasih.
1: Buat dirimu Non Dita.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia dengan Sang Arjuna yo.
0: Amin.
1: Selalu bahagia yo.
0: Amin.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kembali petang ini, boleh dong kami mengingatkan Anda, saling mengingatkan kita bahwa kebiasaan memilah sampah itu sebenarnya bukan beban, tapi ini bagian dari gaya hidup yang bijak. Karena memang seringkali perubahan besar itu dimulai dari tindakan-tindakan sederhana, tindakan-tindakan kecil yang terus kita lakukan setiap hari bersama-sama. Dan ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, sejatinya kita juga sedang menjaga kualitas hidup kita.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama siaran kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perubahan iklim dan krisis lingkungan mendorong dunia untuk bergerak menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, transisi energi bukan hanya persoalan teknologi dan pengurangan emisi saja, melainkan juga menyangkut aspek sosial, kesejahteraan pekerja, sampai keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan ini. Itu sebabnya konsep just transition atau transisi energi berkeadilan ini menjadi penting agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses menuju energi bersih. Anda wajib untuk menyimak Early Warning System EWS yang akan kami hadirkan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Hari ini bertajuk Dimensi Sosial dalam Transisi Energi. Nantinya akan dipandu rekan Ghea Deborah. Tetaplah bersama kami.

0: dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait dimensi sosial dalam transisi energi atau just transition, di mana di kesempatan pagi hari ini kami berkolaborasi dengan Climate Community Forum, pendengar, dan juga berkolaborasi dengan PT Emil. Pendengar, seperti kita ketahui, perubahan iklim dan krisis lingkungan mendorong dunia untuk bergerak menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Namun, transisi energi bukan hanya persoalan teknologi dan pengurangan emisi saja, melainkan juga menyangkut aspek sosial, kesejahteraan pekerja, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan tersebut. Karena itu, konsep just transition atau transisi energi berkeadilan menjadi penting, pendengar Pro 3, agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses menuju energi bersih. Dan melalui dialog Early Warning System malam hari ini, bertajuk dimensi sosial dalam transisi energi, just transition, pendengar akan diajak memahami bagaimana transisi energi dapat berjalan secara adil, inklusif, dan melibatkan masyarakat luas. Dan pada malam hari ini, pendengar Pro 3, saya sudah bersama dua narasumber. Akan langsung kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, kami sudah bersama dengan Mas Ari W. Adi Pratomo. Beliau adalah Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia. Selamat malam, Mas Ari.
2: Selamat malam, Mbak Gia. Semoga kabar sehat.
1: Iya, sehat. Mas Ari, saya juga ya, Mas.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, terima kasih. Dan berikutnya kami juga bersama Bapak Suripno. Beliau adalah Partner Expert Sustainability Center Universitas Pertamina. Selamat malam, Bapak Suripno.
3: Selamat malam, Mbak Gia. Selamat malam, Mas Ari.
1: Terima kasih untuk Mas Ari dan juga Bapak Suripno sudah bergabung bersama kami di program EWS malam hari ini. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Suripno, Partner Expert Sustainability Center Universitas Pertamina. Baik, Bapak Suripno, apa sebenarnya yang dimaksud dengan just transition dan mengapa, Pak, konsep ini penting diterapkan dalam proses transisi energi di Indonesia?
3: Iya. Jadi Mbak Gia, jadi kalau berbicara just transition ini adalah transisi yang berkeadilan. Ini berkaitan dengan transisi energi, di mana dalam transisi energi harusnya menganut prinsip, dua prinsip sebetulnya, yaitu no stranded asset dan no one left behind. Nah, kita akan berbicara terkait dengan just transition ini dari aspek sosialnya, yaitu no one left behind gitu ya. Bayangkan dalam suatu keluarga besar yang hendak pindah rumah, ini bayangannya seperti itu, tidak ada satupun anggota keluarga yang boleh tertinggal, baik itu nenek yang sudah tua, anak kecil, maupun ada anggota keluarga yang punya keterbatasan. Itulah just transition. Jadi just transition bekerja dengan prinsip yang sama. Semua orang harus bisa ikut pindah ke era energi bersih dengan selamat dan bermartabat. Okay. Definisi sederhananya, proses transisi energi yang adil, inklusif, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan atau dirugikan. Mm-hmm. Jadi prinsip keadilan sosial di sini menjamin perlindungan pekerja, masyarakat lokal, kelompok rentan selama perubahan sistem energi berlangsung. Mm-hmm. Siapa saja yang dilindungi? Ya, dari pekerja sektor energi fosil terutama, yaitu kalau di Indonesia ada batu bara, migas. Ada masyarakat daerah penghasil energi, ada kelompok rentan marginal, termasuk juga future generation. Jadi energi boleh berubah, tapi manusia tidak boleh ditinggalkan. Ini prinsipnya. Jadi kalau berbicara pekerja di tambang, katakanlah batu bara, ada seorang yang sudah berumur 45 tahun, dia dengan 20 tahun hidupnya dihabiskan di tambang batu bara, itu bukan sekedar pekerjaan, tapi itu identitas tentang nafkah keluarga, tentang kebanggaan. Lalu kalau suatu hari tambang itu ditutup, pertanyaannya bukan hanya soal teknologi, tapi pertanyaannya adalah kemana dia akan pergi? Siapa yang akan menjamin masa depannya? Jadi transisi energi ini kisah besar tentang teknologi, tapi di baliknya ada jutaan kisah kecil tentang manusia, pekerjaan, dan juga harapan. Di Indonesia ada lebih dari 3,5 juta pekerja di tambang batu bara maupun migas yang tergantung langsung pada sektor ini. Bukan cuma pekerjanya saja, tapi juga masyarakat sekitarnya. Jadi lebih dari itu yang bergantung di sini. Listrik kita masih mostly dari batu bara. Sementara berbicara just transition ke arah energi hijau, potensi green job ini sangat banyak. Nah, makanya bagaimana kita memitigasi potensi dampak negatif secara sosial dan memaksimalkan potensi green job itu ke depan. Sehingga transisi ini harus dirancang secara cermat, adil, dan melibatkan semua pihak, Mbak Gia.
1: Oke, baik, menarik. Jadi gambaran umumnya adalah bagaimana ketika ada peralihan energi ya Pak ya, orang-orang yang menjadi tenaga kerja atau berkecimpung di dunia yang tadi sudah Bapak sampaikan, pertambangan dan yang lain-lain, ini tidak ditinggalkan atau turut serta untuk diikutkan begitu untuk green transition, green job maksud saya. Tapi Pak, saat ini seperti apa kesiapan Indonesia untuk hal ini?
3: Kesiapan Indonesia kita sudah harus menjalankan itu dan ternyata banyak hal yang sebetulnya kita masih perlu disiapkan ya. Sangat perlu karena ini PR-nya banyak sekali. Dampak yang akan kita hadapi sangat besar sebetulnya. Kita berbicara yang simpel dulu, kesiapan kita misalnya contohnya transisi energi ke EV misalnya ya. Contohnya ke EV saja banyak itu dulu pekerja-pekerja bengkel motor yang ahlinya apa namanya memaintain mesin, ke depan mereka akan kehilangan pekerjaan itu karena motor itu akan beralih ke EV, apalagi ke pekerja tambang. Jadi kesiapan dari sisi PR, dari sisi apa sosial untuk terutama pekerja dan juga masyarakat ini masih panjang sebenarnya PR-nya.
1: Ya, satu pertanyaan lagi Bapak Suripno sebelum saya beralih ke Mas Ari. Kalau saat ini dampak Pak, bagaimana dampak transisi energi terhadap tenaga kerja di sektor energi konvensional seperti batu bara dan migas? Apakah mereka nanti akan kesulitan untuk beralih ke green job karena memang pasti banyak skill-skill yang dalam tanda kutip ya Pak ya harus diperbarui atau pengetahuan yang harus ditambah terkait transisi energi ini seperti apa Pak akhirnya nanti?
3: Jadi kalau berbicara dampak ke tenaga kerja, saya sendiri menghabiskan lebih dari 3 dekade di sektor migas. Jadi saya kebayang kalau seseorang yang sudah berapa puluh tahun di pekerjaan yang sama terus akan berubah, itu perlu upskilling dan reskilling gitu ya. Resiko yang nyata mereka akan kehilangan pekerjaan yang pertama. Jadi ratusan ribu pekerja tambang itu berpotensi kehilangan sumber penghidupan kalau misalnya pembangkit fosil katakanlah ditutup gitu ya. Jadi berarti kebutuhan batu bara, kebutuhan energi fosil itu berarti akan digantikan dengan sumber energi lain. Berarti sumber dia akan hilang, berarti kehilangan pekerjaan. Terus kesenjangan keterampilan juga itu menjadi resiko yang nyata. Skill menambang tidak otomatis relevan dengan industri energi terbarukan, gitu ya. Walaupun di dalam energi terbarukan masih perlu pertambangan juga seperti nikel, tapi akan berbeda juga ininya. Apa namanya, ada banyak yang berbeda di skill-skill yang dibutuhkan. Jadi butuh reskilling dan upskilling. Kebayang dengan lebih dari 3,5 juta pekerja itu berarti harus ada program yang serius dan terstruktur. Dampak ekonomi daerah juga sangat sangat besar ini Mbak Gia. Kota-kota tambang seperti misalnya katakanlah kita ambil contoh di Kalimantan misalnya, di Samarinda, Sangatta, di Sumatera ada Tanjung Enim gitu ya. Itu mereka sangat bergantung pada pendapatan dari sektor fosil. Artinya kalau ini dirubah juga itu akan berpengaruh banyak di dalam sistem apa namanya perekonomian di sana. Jadi yang dibutuhkan di sini artinya dampak itu akan memberikan kecemasan sosial karena tantangannya besar gitu ya. Jadi dibutuhkan untuk pekerja untuk jaminan sosial selama masa transisi ini diperlukan juga. Program pelatihan yang nyata dan praktis itu untuk reskilling dan upskilling. Akses peluang pada green job di daerahnya juga harus dibuka. Nah, yang tidak kalah penting adalah dialog dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan itu harus dilibatkan sejak awal sehingga ada engagement kepada tenaga kerja ini.
1: Oke, baik. Baik, Pak Suripno, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya bergeser dulu ke Mas Ari ya, dari Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia. Baik, Mas Ari, sejauh ini mengapa keterlibatan komunitas lokal, Mas, ini menjadi sangat penting sekali dalam pembahasan dan juga pengambilan keputusan terkait transisi energi?
2: Baik, makasih Mbak Gia. Tadi saya mungkin mau membawa analoginya dari Pak Suritno ya, sangat tepat sekali di mana ini kita satu keluarga nih mau jalan gitu ya, dan tidak ada yang boleh tinggalkan di belakang. Nah, ini tentunya kita mesti memastikan bahwa ketika kita komunitas lokal terus diajak, karena komunitas lokal itu adalah yang paling pertama Mbak terkena dampaknya gitu ya. Apakah itu penutupan PLTU atau tambang atau pembangunan proyek geotermal gitu ya. Karena kalau misalkan mereka nggak diajak bicara, nggak diajak atau ditanyakan aspirasinya sejak awal, tentunya proyek apapun itu akan rawan konflik sosial dan akhirnya bakal jalan di tempat ya. Dan juga tentunya kenapa kita penting banget untuk ngajak komunitas lokal, karena kita pengen dengar bahwa kebutuhan mereka seperti apa di lapangan gitu ya. Menurut saya pendekatan yang paling baik itu terutama dalam sustainable economy, sustainable development itu bukanlah mengorbankan satu atau lain hal gitu ya. Kadang kan ada paradigma ya Mbak ya, bahwa ketika kita mau mencapai sustainable development itu mesti ada salah satu yang dikorbankan, apakah itu sustainability-nya ataukah itu lingkungannya gitu ya. Menurut saya itu pasti ada titik keseimbangan kok di antara dua itu. Nah, maka dari itu ketika kita melibatkan masyarakat lokal, tentunya kita perlu mendengarkan juga suara mereka, kebutuhan mereka, tantangan mereka, dan kearifan lokal itu yang kita coba embedded gitu ya dalam kebijakan-kebijakan itu. Kemudian tentunya kenapa penting banget, karena pastinya apapun itu ketika masyarakat lokal dilibatkan itu akan merasa dihargai. Dan tentunya mereka akan punya cara mereka sendiri untuk menjaga keamanan, menjaga infrastruktur, merawatnya, dan juga memiliki rasa ownership gitu ya. Saya pernah lihat salah satu tempat di mana geothermal energy itu dibuat atau diproduksi, masyarakat lokal itu diajak, Mbak. Dan kelebihan panas energi itu dijadikan untuk wisata, dijadikan untuk greenhouse dan lain sebagainya, dan itu positif sekali gitu respon masyarakat. Jadi benefitingnya tidak hanya kita menghasilkan energi bersih, tapi juga masyarakat mendapatkan manfaat yang luar biasa. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, nah Mas Ari, ini sebenarnya bukan pembahasan yang lama ya, seringkali ini ya, menjadi betul, pertanyaan yang sering digaungkan terkait proses transisi energi, tapi tetap memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Karena tadi ya, kalau dari pembahasan dari sisi Pak Suripno kan kita butuh banyak hal yang perlu dipersiapkan dari sisi kesiapan ya, SDM dan yang lain-lain. Bagaimana Mas Ari melihat ini?
2: Nah, memang itu penting banget ya Mbak, bagaimana itu kita mempersiapkan reskilling, upskilling gitu ya. Terutama banyak sekali wilayah Indonesia yang sangat tergantung gitu ya, terhadap PAD-nya itu pendapat asli dari misalnya batu bara ataupun pembangkitan energi gitu ya. Nah, di sini kita pentingnya

0: kompensasi yang jelas selama masa transisi energi gitu ya. Jadi tujuannya sehingga teman-teman yang seperti tadi Pak Suyitno bilang, oh sudah terbiasa dengan pola kerja seperti itu, skill seperti itu, maka nggak langsung jatuh atau kehilangan pekerjaannya gitu ya. Jadi ketika pergeseran ini terjadi, tentunya penting banget untuk kita menjaga atau membuat sebuah jaringan pengaman sosial dulu untuk memastikan kebijakan-kebijakan itu pro terhadap kondisi yang ada, tanpa meninggalkan teman-temannya punya skill di bidang fossil fuel, tapi di saat yang sama kita maju ke depan ke arah renewable energy.
1: Iya, Mas, itu kalau untuk memberikan bekal seperti itu tuh harus di apa ya, dilatih terlebih dahulu tapi tetap berjalan sebelum menuju ke transisi energi, atau bagaimana sih sebenarnya ya, idealnya prosesnya?
0: Idealnya menurut saya sambil berjalan, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya. Jadi selama masa transisi itu teman-teman di upskill dan di reskill gitu ya, sambil transisi energi itu berjalan. Karena kalau kita ngomong komitmen Indonesia di dunia internasional, terutama di sidang-sidang PBB terkait perubahan iklim, atau kita sering bilangnya Conference of Parties di UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change, itu kita punya komitmen yang cukup besar untuk mengurangi emisi kita. Dan salah satu jalannya tidak hanya melalui upaya untuk mitigasi, tapi juga adaptasi. Nah, mitigasi ini salah satunya adalah memotong emisi dari sektor pembangkitan energi gitu ya. Dan kita punya target gitu untuk memotong emisi itu sebelum tahun 2050 mencapai nol energi bersih gitu ya. Dan itu tidak gampang apabila kita tidak memulai transisinya dari sekarang gitu. Jadi memang itu penting banget untuk di saat yang sama kita tetap berjalan, energi yang ada, skillnya yang ada itu di upskill, reskill, sambil bersama-sama kita berjalan ke arah transisi energinya.
1: Oke, okay, Mas Ari, nanti kita lanjutkan lagi, Mas. Saya kembali ya, ke ya. Bapak Suyitno. Nah, Pak Suyitno tadi juga sudah disinggung oleh Mas Ari bagaimana kondisi masyarakat terkait transisi energi itu sendiri, persiapan dan juga kesiapannya. Nah, kalau dari sudut tantangan sosial sendiri, Pak, apa yang paling sering muncul ketika masyarakat mulai menghadapi proses transisi energi? Kalau tadi kan ke pekerjanya nih, Pak. Nah, kalau untuk masyarakat, apa yang perlu kami persiapkan ketika mulai transisi energi, Pak?
2: Iya, kalau tantangan sosial banyak nih. Saya lagi-lagi mengibaratkan, bayangkan kita itu sedang terbang pesawat, terus kita harus mengganti mesin pesawat itu sambil pesawat itu tetap terbang gitu ya. Jadi itu gambaran transisi energi yang dilakukan kalau tidak ada rencana sosial yang matang gitu ya. Nah, tantangan sosialnya sangat banyak. Salah satunya ada resistensi, ketidakpercayaan gitu ya. Masyarakat yang tidak dilibatkan sejak awal itu akan cenderung menolak. Mereka ada kekhawatiran gitu ya. Mereka sebenarnya bukan anti perubahan. Menurut saya masyarakat itu bukan anti perubahan, tapi mereka butuh rasa aman dan kepastian apa sih yang sedang akan terjadi yang berdampak ke mereka. Ada lagi kekhawatiran kalau nanti transisi itu impact ke biaya hidup, ke penghasilan mereka itu seperti apa gitu ya. Misalnya katakanlah bukan hanya pekerja nih, termasuk juga users dari energi gitu ya, pengguna dari energi. Pertanyaannya apakah nanti tagihan listrik saya itu akan naik atau enggak ini? Kalau misalnya nanti pakai ini, renewable. Itu juga harus dijawab dengan jujur dan konkret. Sehingga kekhawatiran itu enggak ada tantangannya. Selain itu juga ketimbangan akses ekonomi. Ini juga menjadi isu bahwa so far manfaat energi terbarukan itu masih lebih banyak dinikmati di masyarakat perkotaan misalnya ya. Sementara masyarakat daerah penghasil energi yang lama itu justru menanggung beban terbesar gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ketimbangan ini. Yang lain mungkin potensi konflik sosial itu juga bisa terjadi ketika komunikasi itu gagal gitu ya. Kepentingan tidak seimbang, transisi energi bisa memicu gesekan sosial di tingkat lokal karena tadi kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak dijelaskan secara direct gitu ya. Terus masyarakat itu jangan dijadikan hanya jadi penonton gitu ya. Mereka itu akan support kalau mereka memang terlibat dari awal. Tadi seperti Mas Ari sampaikan gitu ya, dilibatkan. Jadi community engagement itu harus dilakukan, dialog nyata. Local empowerment, sehingga memunculkan nanti social acceptance. Salah satu

0: Kesalahan terbesar dalam proyek transisi energi itu biasanya adalah memutuskan suatu untuk masyarakat tanpa melibatkan masyarakat itu sendiri. Itu yang menghasilkan nanti resistensi, konflik, dan kegagalan proyek dan lain sebagainya. Ini tantangan sosial. Kita sebenarnya bisa belajar banyak dari apa namanya success story juga, ya. Tadi Mas Ari sudah nyampaikan, contohnya di geothermal. Masyarakat bisa menikmati juga apa proyek-proyek green tadi ya, karena selaras. Kalau kita berbicara contoh yang lain, misalnya katakanlah di luar, di Jerman gitu ya, itu ada konversi kawasan industri dulunya batu bara gitu, itu menjadi daerah yang apa menjadi pusat ekonomi kreatif dan energi terbarukan. Di Denmark juga begitu, masyarakat desa itu ada yang menjadi pemilik kayak koperasi lah kalau di Indonesia gitu ya. Koperasi dari apa energi bersih. Jadi dia pembangkit listrik pakai tenaga apa angin. Itu mereka dilakukan. Di Indonesia juga banyak. Contohnya tadi yang disebutkan Mas Ari, terus ada juga yang dari program desa apa namanya desa energi berdikari gitu ya. Desa mandiri energi dan lain sebagainya itu banyak success story kecil-kecil yang bisa kita jadikan contoh untuk pembelajaran dalam transisi energi itu, Mbak. Ya.
1: Nah, Pak Suripno kan beberapa kali tadi disampaikan bahwa bagaimana pemerintah atau unsur yang lain ini bisa menggandeng atau mengajak masyarakat dalam hari ini untuk transisi energi itu sendiri. Nah, sebenarnya poin penting masyarakat ini atau komunitas di dalam menentukan arah transisi energi nanti ketika kebijakan itu dibuat itu seperti apa, Pak? Apakah mereka nanti akan membantu barangkali memberi masukan, oh di sini nih potensi energi surianya seperti ini, Pak. Kami butuh ini alat yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya, panel surya dan sebagainya. Atau bagaimana sebenarnya posisi masyarakat itu sendiri, Pak?
0: Jadi posisi ini yang suka ditinggalkan, makanya dalam advokasi di dalam just transition ke masyarakat itu kan no one left behind itu penting, karena biasanya orang hanya fokus ke teknologi. Nah, bagaimana mengajaknya? Saya kira metodologinya sudah banyak diadvokat dari dulu untuk semua proyek juga harus melibatkan masyarakat. Katakanlah misalnya proses AMDAL aja kan sudah dari dulu sudah biasa tuh, ada dialog di awal, diajak pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, proses-proses konsultasi publik, masyarakat diajak urun rembuk gitu ya. Nantinya tentunya itu akan menjadi keputusan-keputusan besar sehingga masyarakat itu tidak kaget tahu-tahu ada proyek turun dari langit untuk mereka, gitu kan. Nah, sementara itu akan berdampak ke mereka. Nah, jadi dari awal sejak perencanaan harus dilibatkan, termasuk juga nantinya kalau proyek itu apa namanya beroperasi di situ juga melibatkan masyarakat, itu akan lebih lebih mendapatkan social license to operate gitu ya, sehingga masyarakat juga tidak khawatir, tidak proyek itu akan berjalan lancar dan tentu berkeadilan. Jadi pelibatan intinya sih. Dialog, pelibatan, komunikasi gitu ya.
1: Saya ke Mas Ari lagi. Nah, Mas Ari, kalau dari titik berangkat tadi ya, bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam proses transisi energi, sejauh ini analisa apa yang mungkin bisa Mas Ari sampaikan terkait kesalahan komunikasi yang paling sering terjadi dalam penyampaian isu sustainability atau transisi energi kepada publik, mengingat publik ini juga memegang peranan yang penting ya, Mas, untuk hal ini.
2: Ya, makasih, Magia. Saya setuju banget dengan apa yang disampaikan Pak Suryatno tadi, bahwa masyarakat itu perlu dilibatkan lebih dalam lagi ya. Tapi sayangnya kalau dalam isu komunikasi ya, Magia ya, tidak hanya dalam isu terkait dengan renewable energy, tapi juga banyak isu lainnya gitu ya, termasuk climate change gitu ya. Banyak banget bahasa-bahasa yang dipakai itu kadang terlalu elitis gitu ya, dan penuh dengan istilah-istilah yang memusingkan gitu. Kayak misalkan net zero emission, dekarbonisasi, just transition, kadang masyarakat tuh nggak paham gitu ya, apa sih pentingnya gitu.
1: Dibuat lebih
2: yang
1: mudah
2: juga
1: lah ya,
2: setuju. Betul, seperti apa yang disampaikan Pak Suri tadi, ini dampaknya ke saya bayar listrik berapa gitu ya, itu nggak jelas ya gitu kan. Dan juga banyak sekali bahasa-bahasa yang disampaikan dalam sustainability ini tuh terlalu menakut-nakuti gitu ya, atau fear mongering gitu, tanpa ngasih solusi, tanpa ngasih sebetulnya bahwa banyak loh kesempatan di sana, banyak loh opportunity yang bisa kita ambil dari situ gitu ya. Jadinya publik tuh malah jadi merasa cenderung lelah, nggak berdaya, dan akhirnya malah apatis gitu, malas ikut-ikutan gitu ya. Dan sebenarnya kita butuh banget banyak-banyak cerita tentang bagaimana success stories, pilot stories yang bisa sebetulnya inspiring gitu ya. Dan sebetulnya aspek lainnya yang menurut saya masih jadi kesalahan itu adalah masih searah dan defensif gitu ya. Kadang sosialisasi itu terkesan tuh kayak ngedikte, mesti begini gitu ya. Dan memaksa masyarakat untuk menerima keputusan yang udah final gitu ya. Bukannya membuka ruang untuk apakah itu apa kearifan lokal, diskusi dua arah, kami dari daerah pikirnya begini, kami dari akar rumput pikirnya begini gitu ya. Dan itu yang cenderung membuat masyarakat khawatir untuk menerima apakah misalkan ya, kita sering banget melihat kayak beberapa wilayah yang punya akses geothermal bagus, mereka tuh resistansinya tinggi. Karena searah saja, dan mereka akhirnya membangun opini sendiri dan takut sendiri gitu. Wah, kalau kita kedatangan perusahaan geothermal nih akan membuat kita jadi begini-begini gitu ya. Yang sebetulnya bisa diselesaikan apabila ada komunikasi dua arah. Jadi itu sih beberapa hal yang menurut saya masih perlu diperbaikin.
1: Okay. Jadi bagaimana penggunaan istilah-istilah ilmiah ya, atau mungkin teknis itu dipermudah begitu ya, Mas Arya? Ya,
2: betul.
1: Yang mudah kepada, diserap.
2: Lebih kepada addressing dampak ke mereka setiap hari itu apa sih gitu. Dampak ke ekonomi masyarakat gimana sih gitu. Karena kan itu yang paling concerning ya buat masyarakat ya, kayak besok saya makan apa, besok impact-nya ke pekerjaan saya seperti apa gitu. Instead of oh besok kutub utara mencair, oh besok krisis energi dan lain sebagainya gitu ya.
1: Okay, jadi lebih relate kalau memang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dibuat sesimpel mungkin, dan memang butuh atau perlu sosialisasi ya, Mas Arya ya. Jadi betul, tidak boleh misalkan ujuk-ujuk datang membuat satu titik lokasi untuk tempat ini energi-energi itu, karena masyarakat yang awam itu takut ya nanti kepikiran aneh-aneh gitu ya, Mas ya.
2: Iya betul. Banyak banget, Mbak. Saya menerima apa diskusi dari masyarakat gitu ya. Wah, saya takut wilayah saya jadi begini gitu kan. Yang sebetulnya mungkin belum terjadi, atau mungkin itu ketakutan sendiri dari masyarakat gitu ya. Jadi sebetulnya penting banget untuk bisa membangun dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat dan juga mendengar concern mereka gitu.
1: Okay. Nah, lantas kalau seperti ini juga nampaknya kita tidak bisa meninggalkan peran media ya, Mas Arya. Nah,
2: betul.
1: Seberapa besar sebenarnya peran media dan konten creator dalam membangun kesadaran masyarakat terkait isu perubahan iklim dan transisi energi di 2026 ini, Mas Arya lihat isu transisi energi kemudian juga isu perubahan iklim ini seberapa sering sudah media di Indonesia atau konten creator mulai menggencarkan ini?
2: Ya. Menurut saya peranan media dan juga konten kreator itu penting banget ya, Mbak ya. Kebetulan juga on a daily basis saya banyak bekerja dengan teman-teman mahasiswa, banyak ke teman-teman masyarakat adat dan lain sebagainya itu. Mereka sudah mulai banyak mendengar tentang krisis iklim dari media dan juga konten kreator gitu ya. Dan juga sebetulnya penting banget untuk kita membawa media dan konten kreator itu untuk bisa menjadi penjembatan, Mbak, antara sains yang mungkin sulit dicerna, antara kebijakan yang jelimet, yang tebel buku dokumennya dan membosankan itu, untuk dikemas jadi data-data yang simple, mudah diolah, jadi infografis, jadi cerita yang menarik gitu ya, cerita yang humanis, yang mudah dicerna dalam waktu mungkin yang tidak panjang gitu ya. Dan itu kesadaran itu mulai saya lihat banyak sekali muncul gitu ya, di level anak-anak muda terutama gitu ya. Jadi daya nalar mereka untuk kritis terhadap isu lingkungan saat ini itu semakin meningkat gitu ya, dengan banyaknya content creator sama media membahas tentang isu iklim, tentang isu kesadaran energi, transisi energi gitu ya. Itu semakin banyak banget tinggal diperkuat gitu ya. Dan ini akhirnya mendorong juga saya lihat terjadinya perubahan gaya hidup gitu ya. Banyak sekali teman-teman pemuda, kemarin misalnya saya ada kegiatan di Serang gitu ya, dengan salah satu universitas sana. Teman-teman concernnya sudah, kak saya pengen punya kendaraan listrik gitu ya. Tapi saya concern dengan masa polusinya gitu. Ini mungkin pertanyaan tidak akan terjadi misalkan 5 tahun yang lalu gitu ya, ketika saya banyak advokasi ke teman-teman mahasiswa, mungkin mereka masih sebatas, oh krisis iklim itu belum paham apa itu. Tapi sekarang mereka sampai sejauh itu, saya pengen mengubah gaya hidup saya karena terinspirasi sama content creator yang punya kekuatan untuk mengubah perilaku masyarakat yang ke arah yang lebih ramah lingkungan ya, apakah itu naik transportasi umum, hemat listrik, atau pakai produk-produk lokal gitu ya. Dan juga sebetulnya media juga punya fungsi yang utama banget untuk sebagai media kontrol dan pengawasan, Mbak. Di sini sebagai bagian dari pentahelix, saya yakin media itu punya tugas yang sangat mulia untuk memastikan bahwa komitmen pendanaan, komitmen kebijakan, janji kebijakan transisi dari pemerintah maupun pihak internasional itu benar-benar sampai dan adil pemanfaatannya hingga ke level akar rumput. Karena kalau kita melihat dari sistematika yang ada di UNFCCC itu negosiasinya itu aja masih sangat-sangat keras gitu ya, dari beberapa triliun kebutuhan untuk pendanaan iklim yang bisa dipenuhi dari beberapa miliar gitu kan. Nah ini contoh-contoh yang baik sebagai media bisa dikontrol dan pengawasan, dan juga sambil membawa mentranslate bahasa-bahasa yang sulit itu ke bahasa keseharian dan yang mudah dicerna gitu.
1: Oke, terima kasih Mas Ari. Saya ke Bapak Suripno lagi ya. Pak Suripno, bagaimana sejauh ini peran dari perguruan tinggi dan juga akademisi Pak untuk bisa membantu membangun pemahaman masyarakat terkait transisi energi yang lebih inklusif? Nah, kalau di perguruan tinggi kan biasanya bahasa-bahasanya ini ilmiah-ilmiah dan juga tentunya berkaitan dengan hal-hal jurnal dan segala macam. Nah, ini supaya lebih mudah ke masyarakat, apakah ada trik-trik yang sudah dilakukan Pak dari kampus?
0: Betul, jadi ya saya setuju, ini biasanya kampus itu kan bahasanya bahasa inilah ya, untuk masyarakat awam terutama, wah bahasanya kalau istilah kita itu menara gading gitu ya, jadi akademisi itu sebetulnya kan punya kekuatan yang jarang disadari, bahwa mereka punya kemampuan menerjemahkan kompleksitas menjadi pemahaman yang membumi gitu ya. Nah, sehingga jangan sampai kampus itu menjadi menara gading gitu ya. Jadi harusnya menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan nyata di masyarakat. Ini yang terpenting. Nah, masyarakat sekarang menghadapi transisi energi gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya banyak hal. Misalnya riset yang membumi gitu ya. Bukan cuma replikasi dari teori barat saja. Sebetulnya banyak teknologi-teknologi dan local wisdom yang bisa dikembangkan lagi gitu ya, yang di lokal ini dalam rangka transisi energi yang relevan dengan konteks lokal Indonesia. Ini yang seringkali terlupakan, konteks lokal ini gitu ya. Banyak sebenarnya teknik lain yang dilakukan oleh masyarakat itu yang bisa kita kita kembangkan lagi untuk transisi energi ini. Literasi iklim, edukasi publik ini juga sebetulnya kalangan akademisi bisa menjangkau masyarakat umum melalui katakanlah konten yang sederhana, bisa workshop untuk masyarakat atau media sosial, intinya down to earth lah gitu ya. Terus juga dalam transisi energi itu kan tadi ada sebenarnya ada potensi nantinya green job gitu ya. Nah, pengembangan SDM hijau inilah sangat diperlukan dari kalangan akademisi di universitas gitu ya. Mendesain kurikulum green jobs gitu. Itu ini sudah harus mulai sekarang. Pelatihan reskilling untuk pekerja. Artinya yang lama sudah terbentuk untuk fossil fuel skill itu mungkin kalau mau di reskilling upskilling ini kan kampus bisa berperan nih gitu ya. Kalau kita dengar kan sekarang beberapa katakanlah jurusan perminyakan ini sudah kekurangan mahasiswa tuh, bahkan ada yang tutup gitu ya. Ini harusnya sudah mulai sebenarnya kebutuhannya kan ke arah sana ya, ke shifting. Terus yang tidak kalah penting tadi, karena biasanya masyarakat lokal itu suka terlupakan gitu ya. Jadi pengabdian dan inovasi kolaboratif dengan masyarakat desa terutama ya, itu penting gitu ya. Termasuk juga tadi yang disebut ada pentahelik itu dengan korporasi, dengan pemerintah, sehingga memberikan solusi nyata di lapangan gitu ya. Ternyata bisa gitu ya, apalagi masyarakat kita ini kan terhubungkan dengan lautan gitu, karena pulau-pulaunya kecil gitu ya. Banyak juga yang akses energinya kurang. Ini sebenarnya kesempatan untuk itu.
1: Iya. Nah, ini ada obrolan yang menarik juga Bapak Suripno di kalangan masyarakat awam ya. Maksudnya waktu itu ada bapak-bapak yang sedang berkumpul di pos ronda. Ini saya menangkap perbincangan yang menarik terkait contoh ketika kita membicarakan transisi energi, motor listrik, Pak. Jadi ada perbincangan seperti ini, Pak, saya mau beli motor listrik. Wah, Pak, nanti kalau misalkan motor listriknya rusak, ini bengkelnya di mana? Apakah ada teknisi yang sudah tahu terkait motor listrik? Nah, di situ ya, Pak, ya, berarti dari peran kampus atau mata kuliah ini mulai dihadirkan terkait bagaimana memperbaiki motor listrik nanti dari teknik misalkan. Apakah seperti itu, Pak, simpelnya?
0: Betul, jadi itu skill-skill seperti itu yang bisa dikembangkan, baik yang sifatnya katakanlah yang saintis maupun yang vokasional gitu ya. Jadi ini dipentingkan. Saya punya pengalaman satu mendevelop satu kampung untuk punya SHS, Solar Home System gitu. Dan itu hanya bisa berhasil kalau kita siapkan juga di situ teknisinya, karena dia kan di kampung terpencil tuh. Jadi bagaimana memasangnya, bagaimana nanti kalau rusak itu mereka memperbaikinya, pengenalan. Jadi bukan cuma sekedar diberi, tapi skill memaintainnya juga harus disiapkan. Terus juga skill untuk mengorganisnya. Jadi banyak sebetulnya dukungan-dukungan yang diperlukan itu harus disiapkan juga, yang sederhana dan tidak perlu yang apa ya, yang sophisticated, tapi sebenarnya yang aplikatif gitu.
1: Berarti gitu. Bapak bisa membaca juga ya, ketika motor listrik sudah banyak diproduksi dan dibeli oleh konsumen, berarti kesiapan dari sisi teknisi dan juga under deal dan semacamnya, saya kurang paham untuk part-part di motor listrik seperti apa menyebutnya, ini berarti sudah siap juga Indonesia untuk itu, mulai ada, Pak?
0: Ya, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa transisi, kita katakanlah tadi kalau menyebut katakanlah montir bengkel ya, bengkel motor aja, nggak usah yang kompleks dulu. Montir bengkel motor saja, kebanyakan montir itu kan dulu ahlinya memperbaiki, katakanlah salah satunya memperbaiki karburator. Ke depan mereka tidak akan memperbaiki itu lagi. Mungkin mereka akan mengutik bagaimana aki itu bisa hidup lebih tahan lama gitu kan ya.
1: Lambat laun ya, Pak Suripno ya.
0: Ya, jadi itu yang harus disiapkan ke depan gitu.
1: Oke, berarti wawasan ini yang harus dimiliki oleh masyarakat yang mungkin mendengarkan malam hari ini. Oh, berarti proyeksi ke depan jika ada transisi energi kita pakai motor listrik, berarti lapangan pekerjaan yang mungkin terbuka, salah satunya kita ambil contoh itu ya montir itu ya, Pak ya. Berarti saya harus sudah menguasai skill ini untuk membetulkan motor listrik. Itu caranya. Betul. Kalau untuk bisa belajar mandiri itu bagaimana kira-kira, Bapak? Belajar di mana itu, Pak?
0: Sebetulnya kalau belajar ini sebetulnya ini tugas pemerintah juga untuk menghadirkan latihan. Ekosistem ini gitu ya. Jadi ya ini yang harus disiapkan juga gitu. Nah, kalau masyarakat mau mandiri juga banyak, apalagi sekarang source-nya kan banyak ya. Banyak katakanlah yang belajar secara online nanti prakteknya, tapi kan praktek itu perlu juga pengenalan yang benar, itu penting juga. Nah, inilah sebenarnya peran dari pemerintah dan juga tadi akademisi gitu ya. Dengan apa kerjasama pentaheliknya tadi juga bisa mempercepat di dalam case ini gitu kan. Jadi karena ini baru kita tadi berbicara motor gitu ya. Yang lain akan banyak lagi. Katakanlah orang nanti akan banyak memasang solar panel misalnya. Katakanlah solar panel, berarti kan nanti harus ada teknisi, kebutuhan teknisi solar panel itu akan banyak juga. Penyimpanan gitu ya. Jadi ini banyak yang memang harus dilakukan PR-nya.
1: Ya, berarti kalau dari pemerintah katakan balai latihan kerja BLK misalkan ya, Pak ya, mereka berarti sudah harus ada pandangan visioner terkait pelatihan. Ini sudah bukan hanya sekedar pelatihan untuk montir atau bengkel saja seperti itu, Pak, tapi sudah mulai harus ada unsur misalkan pelatihan untuk motor listrik begitu ya, Pak ya. Bagaimana cara membutuhkan motor listrik atau mungkin cara memasang panel surya apa semacam itu sudah harus mulai dibuka pelatihan-pelatihan terkait fungsi dari hasil transisi energi terhadap penggunaan sehari-hari aktivitas masyarakat, katakan seperti itu. Baik, Pak Suripno, nanti kita lanjutkan lagi, saya beralih lagi ke Mas Ari. Nah, Mas Ari, terakhir Mas, apa sebenarnya contoh praktik baik transisi energi yang berhasil memperhatikan aspek sosial dan melibatkan komunitas lokal secara aktif? Apakah sudah ada percontohan mungkin?
2: Baik, terima kasih Mbak. Banyak ya yang sudah pencontohan, tapi mungkin saya akhirnya akan mengambil dua aja. Jadi ada salah satunya di Subang ya, kemudian dengan Ibu Listrik waktu itu. Jadi beliau memang banyak sekali menginisiasi kegiatan-kegiatan pembangunan mikrohidro gitu ya Mbak, di mana di desa itu sudah benar-benar mandiri energi. Jadi dari sungai yang kecil aja, tapi dibendung kemudian dibuat sebuah mikrohidro di kelola oleh masyarakat, BUMDes gitu ya. Dan masyarakat yang benar-benar iurannya diatur, merawat mesinnya, dan listrik langsung dipakai gitu. Ini juga menghidupkan ekonomi lokal gitu, karena juga dengan listrik yang murah, mereka juga bisa menghasilkan banyak sekali kerajinan-kerajinan lokal dan juga produk-produk lokal gitu, seperti gula, aren, dan lain sebagainya. Kemudian contoh kedua itu di wilayah Bangka Mbak, di mana masyarakat itu dari bekas-bekas pertambangan itu dialihfungsikan jadi kawasan PLTS sirkular gitu ya, dipadukan dengan pertanian terpadu, juga menghasilkan wisata di sana gitu kan, mangrove dan lain sebagainya. Jadi lahan yang mati itu juga bisa menghasilkan uang bagi warga sekitar gitu ya. Ini dua contoh aja gimana, selain dari tadi contoh yang ketiga yang di Patuha tadi ya, di mana masyarakat juga dilibatkan dalam penggunaan energi geotermal yang ekses gitu ya. Jadi betul-betul kalau kita melihat, kalau masyarakat itu dilibatkan, sebetulnya ini sangat-sangat berguna gitu. Makanya tidak hanya ini menambah peluang dan lapangan pekerjaan, tapi juga di saat yang sama mengajarkan masyarakat bahwa energi terbarukan itu membuka banyak peluang loh untuk masyarakat gitu. Dan saya yakin sebetulnya transisi energi ini bisa kok dilakukan bersama. Kalau saya mau mengambil contoh, ada salah satu negara di Amerika Selatan itu, di Uruguay itu juga dulunya sangat tergantung dengan fossil fuel gitu. Tapi ternyata setelah pemerintahnya mau melakukan kebijakan, didorong oleh akademisi, didorong oleh pers, didorong juga oleh masyarakat gitu ya, pentahelix ke jalan semua, itu dalam waktu sebentar saja, 5 tahun tuh ketergantungan tuh turun banget gitu ya, sampai di bawah 50%. Ini menjadi bukti bahwa sebetulnya apabila semua pihak tuh sama-sama mau bergerak ke arah yang sama, tentunya perubahan itu dapat tercapai dan mudah dicapai. Dan tentunya peluang pekerjaan tuh sangat-sangat terbuka banget untuk teman-teman yang memang membutuhkan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru gitu ya. Jadi sebetulnya peluang itu sangat-sangat besar, tapi tinggal tergantung bagaimana kita sebagai lima unsur peta healing saling mendukung gitu Mbak, untuk bisa mengarah ke sana gitu Mbak Dia.
1: Yang di Subang itu udah jalan berarti ya Mas Arya?
2: Sudah jalan gitu.
1: Sampai sekarang?
2: Sudah jalan sampai sekarang gitu. Belum lama kami dari Climate Reality Project juga mengajarkan kegiatan dengan youth di sana. Kita ada namanya kegiatan WLCCC, Youth Leadership Camp on Climate Crisis. Kita ke sana langsung dan belajar langsung dengan beliau gitu ya. Bagaimana sih bisa mengaktivasi masyarakat untuk bisa sadarkan hal ini, bagaimana mengajukan pinjamannya, bagaimana mengelola mesinnya gitu ya, bagaimana ini bisa memastikan di musim kemarau itu listriknya bisa tetap jalan dan lain sebagainya gitu. Itu luar biasa banget salah satunya sih.
1: Oke, berarti memang dikawal terus ya Mas Arya di sana ya.
2: Betul.
1: Oke,
2: betul.
1: Baik ya, nanti mungkin siapa ada yang berkeinginan seperti Subang ya, di desa mana itu Mas? Desa mana?
2: Saya lupa nama desanya. Kebetulan waktu itu agak jauh juga dari Subangnya, sekitar 2 jam dari kota Subang, agak masuk ke dalam gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa bisa kontak saya, nanti bisa saya carikan informasi detail lagi.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Mas Ari dan juga Pak Suripno atas insight dan juga waktunya yang sudah diberikan kepada kami terkait bagaimana memahami dimensi sosial dalam transisi energi atau just transition. Ini memang harus terus-menerus digaungkan ya, mau tidak mau, karena beberapa waktu yang lalu kita juga sempat ketar-ketir tuh yang Selat Hormuz tuh. Wah, gimana nih nasibnya oil dan segala macamnya, yang tentunya di sini kita juga harus bersiap-siap untuk negara kita Indonesia, bahwa kita sebenarnya juga source-nya nggak kalah ya Mas Arya dan juga Pak Suripno ya, untuk energi-energi entah itu angin, surya dan yang lain-lain. Ini juga menjadi pengingat kita untuk terus bergerak menuju transisi energi. Itu peran kami sebagai media tentunya untuk terus mengupdate informasi ini. Baik, terima kasih Bapak Suripno dari Partner Expert Sustainability Center Universitas Pertamina, dan juga Mas Ari W. Adi Pratomo, Policy Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Early Warning System. Saya harap ini bukan perbincangan yang terakhir, nanti akan ada perbincangan lagi terkait update bagaimana transisi energi di Indonesia. Dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS di kesempatan kali ini. Jangan lupa Anda terus menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami membahas isu tentang krisis iklim, lingkungan, dan juga yang lain ya, kewaspadaan untuk permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Dan kami harapkan dengan adanya dialog ini bisa menambah wawasan kita terhadap banyak hal. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan beranjak kemana-mana. Pendengar, sekali lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Saya Gia Deborah pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Darat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: 26. Promotor kejuaraan Nicholas John kili-kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kami ucapkan untuk Anda, terutama para penghayat kepercayaan, malam hari ini kami akan segera hadirkan mimbar kepercayaan untuk Anda. Sebuah mimbar yang mengangkat judul Wewarah 7 Kewajiban Warga Sabta Dharma, disampaikan oleh Bapak Sunyoto, Penghayat Kerohanian Sabta Dharma Jember. Selamat malam, selamat menyimak.

malam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak.

0: ibu-ibu, dan juga seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati. Dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak hening mengaturkan rasa puji syukur kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayomannya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam kondisi yang tentram damai, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala angkara murka. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, dan bisa menjalankan dharma dalam hidup kita masing-masing dengan baik dan benar. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang atas sinar tuntunan serta bimbingannya. Kita semua warga kerohanian Sabta Dharma bisa mengerti bisa menjalankan ajaran Sabta Dharma ini dengan baik, dan semoga kita semua warga Sabta Dharma nantinya benar-benar bisa mencapai tujuan luhur ajaran Sabta Dharma, yaitu memayu-hayu bahagianya buana. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam siang mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema Wewarah 7 Kewajiban Warga Sabta Dharma. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, mari kita bersama-sama terus meningkatkan semangat belajar kita untuk mempelajari, meresapi, dan selanjutnya menjalankan apa yang sudah menjadi perintah petunjuk laku bagi warga Sabta Dharma ini, yang pertama kali diterima oleh beliaunya Bapak Harjo Sapulo bersama para sahabatnya, yang pada saat itu diterima pada tanggal 12 Juli tahun 1954. Pada hari yang bersejarah tersebut, beliau Bapak Arjo Sampuro yang selanjutnya bergelar Panuntun Agung Sri Gutomo. Pada saat beliau bersama-sama para sahabat dengan petunjuk rasa dari Allah Yang Maha Kuasa dikumpulkan di kediaman Bapak Arjo Sampuro pada saat itu, dengan mendapat pengertian akan mendapatkan wahyu yang lebih tinggi dari Allah Yang Maha Kuasa, yang ternyata wahyu tersebut berisikan tentang kewajiban sebagai warga Sabta Dharma. Juga di situ ada tiga wahyu yang pada saat itu dalam satu hari diterima oleh beliaunya Bapak Arjo Sampuro bersama para sahabat. Yang pertama adalah wahyu simbol pribadi manusia, yang kedua wewarah tujuh, dan yang ketiga adalah sesanti. Pada saat ini mari kita belajar untuk mempelajari wahyu Allah yang kedua yang diterima oleh beliaunya Bapak Arjo Sampuro pada tanggal 12 Juli tahun 1954 itu. Akan kami bacakan bunyi wewarah tujuh yang telah diterima oleh beliaunya Bapak Arjo Sampuro bersama sahabat. Akan tetapi di sini akan kami sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena wahyu wewarah tujuh ini asli pertama kali diterimanya adalah dalam bahasa daerah atau bahasa Jawa, agar lebih gampang kita pahami, kita pelajari, nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan belajar menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Wewarah tujuh kewajiban warga Sabta Dharma. Setiap warga harus melaksanakan wajib. Satu, setia tuhu kepada Allah Yang Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa, Maha Langgeng. Dua, dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan perundang-undangan negaranya. Tiga, turut serta menyingsingkan dengan baju menegakkan berdirinya nusa dan bangsanya. Empat, menolong kepada siapa saja bila perlu tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih. 5. Berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri. 6. Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus susila beserta halusnya budi pakarti, selalu merupakan penunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. 7. Yakin bahwa keadaan di dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah atau anyokro manggilingan. Selanjutnya akan kami bacakan penjelasan tentang isi daripada wewarah tujuh tersebut. Terkhusus malam hari ini, mari kita mempelajari wewarah 7 yang nomor 1. Wewarah 7 yang nomor 1 yang berbunyi setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Dalam keterangannya di situ dijelaskan bahwasannya Allah yang Maha Agung artinya sifat keagungan Allah tiada yang menyamai. B. Allah yang Maha Rokim artinya sifat belas kasihan Allah tiada yang menyamai. C. Allah yang Maha Adil artinya sifat keadilan Allah tiada yang menyamai. D. Allah yang Maha Wasesa artinya kuasa Allah tiada yang menyamai. Dan berarti pula bahwa Allah yang Maha Wasesa atau menguasai alam semesta serta segala yang terjadi. E. Allah yang Maha Langgeng artinya sifat keabadian Allah tiada yang menyamai. Maka dari itu manusia yang diadakan, dihidupi serta dijadikan makhluk yang tertinggi oleh Yang Maha Kuasa seyogyanya satu. Hendaknya memiliki sifat-sifat kelebihan budi atau dalam bahasa Jawanya berbudi terhadap sesama. Dua, hendaknya memiliki sifat-sifat belas kasihan sesama umat. Tiga, hendaknya berperasaan serta bertindak yang berarti tak membeda-bedakan. Yang keempat, hendaknya menyadari bahwa manusia dalam kuasa Allah atau purbawaseso. Manusia dapat menguasai atau mengendalikan nafsu pribadinya serta mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. 5. Hendaknya menyadari bahwa hanya rohani manusia yang berasal dari sinar cahaya Allah yang bersifat abadi. Sebagaimana telah disebut di muka, maka manusia sebagai makhluk yang tertinggi di dunia mempunyai kewajiban hidup dalam dharma kerohanian, ialah melakukan sujud, menghadapkan roh suci kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa setiap harinya, dan didasari dengan kesadaran mengakui serta menginsafi dan meluhurkan 5 sifat Allah yang merupakan sikap perwujudan kehendaknya. Maka manusia seharusnya ingat dan sadar dan berusaha menyelaraskan diri dengan 5 sifat Allah tersebut sebagai dasar. Sebab kehendak Allah yang tersirat dalam 5 sifat Allah ialah barang siapa yang dapat menyelaraskan diri dengan dasar kehendak Allah, maka mereka dapat dikaruniai kebahagiaan hidup oleh Allah di dunia maupun di alam langgeng. Cara menjalankan dharma kejasmanian Selain kita selalu mendasarkan diri pada lima sifat Allah tadi sebagai pedoman hidup sehari-hari, maka sebagai perwujudannya telah disebutkan dalam Wawara nomor 2 sampai nomor 7. Itulah tadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga Kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, telah kami sampaikan isi daripada Wawara 7 sebagai kewajiban warga Sabta Dharma. Kita belajar satu persatu, terkhusus malam hari ini mari kita mempelajari, mendalami isi Wawara 7 yang nomor 1, dan nanti kita lanjutkan tiap minggu atau tiap Jumat pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terkhusus malam hari ini kita mempelajari Wawara 7 yang nomor 1. Di situ Wawara 7 yang nomor 1 yang berbunyi setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rokim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Nah, dalam kejelasannya telah kami sampaikan dengan sangat rinci bahwasannya lima sifat yang dimiliki Allah ini adalah mutlak, hanya milik Allah, dan ini tidak diberikan kepada manusia. Dalam artian adalah sifat maha, atau dalam bahasa Jawanya itu linuwih. Jadi kita sebagai manusia hanya dikaruniai atau diberi sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa, Langgeng. Jadi harus kita pahami, maha hanya milik Allah. Kita manusia dikaruniai sifat lima, akan tetapi hanya sebatas memiliki sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa, dan Langgeng. Kesemuanya itu berarti menjelaskan, memberikan peringatan kepada kita manusia agar selalu sadar diri, tahu diri, dan senantiasa introspeksi diri bahwasannya kita masih ada batas. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dunia ini, kesemuanya itu murni kehendak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sebagai warga Sabta Dharma yang secara umum sebagai manusia yang telah dikaruniai sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa, dan Langgeng tadi, harus benar-benar kita olah, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sifat-sifat yang luhur tadi. Seperti dijelaskan dalam buku Wawara Kerohanian Sabta Dharma, sifat Agung, Rohim, Adil, Wasesa, dan Langgeng tadi mengajarkan kepada kita semua warga Sabta Dharma agar kita bisa senantiasa ingat dan senantiasa meluhurkan asma Allah, sehingga apabila kita senantiasa meluhurkan asma Allah, kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, terkhusus kita semakin mendekatkan diri ke hadapan Allah dengan jalan sujud secara kerohanian Sabta Dharma dengan baik dan benar, Di situ ada proses ucapan meluhurkan asma Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rakim, Allah yang Maha Adil. Apabila itu kita lakukan dengan baik, dengan benar, maka kita akan menerima pancaran sinar keagungan, kerohiman, serta keadilan dari Allah. Yang nantinya apabila ini benar-benar kita terima, kita olah dalam pribadi kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah keluarga, di tengah masyarakat umumnya, dengan baik, dengan benar, nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mudah bisa diterima dimanapun kita berada. Sebab apa yang akan kita ucapkan, kita kerjakan, atau kita perbuat ini semua sudah didasari sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang luhur. Oleh karena itu, mari kita senantiasa terus tingkatkan semangat belajar kita, agar kita semakin paham, semakin mengerti, dan ini nantinya bisa menuntun hidup kita ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga dalam kehidupan bersama-sama ini nanti kita senantiasa bisa menempatkan diri dengan baik dan benar, menjalani kehidupan ini juga dengan baik dan benar. Sifat agung, rohim, adil, wasesa, dan langgeng ini apabila benar-benar kita pahami, kita mengerti, dan bisa kita miliki sepenuhnya, ini akan bisa membuat pribadi warga Sabta Dharma ini nanti nyaman, rileks, dan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Akan tetapi kita juga perlu mewaspadai semua sifat, semua keadaan di dunia ini tiada abadi. Maka apabila kita ambil ujung dan pangkalnya, Muara 7 pertama atau yang nomor 1 mengajarkan pada kita agar setia tuhu kepada Allah dengan 5 sifat penunjukan. Wawara 7 yang nomor 7 memberikan petunjuk bagi kita warga Sabta Dharma. Kita harus yakin bahwa keadaan dunia ini tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah atau anyokro manggilingan. Nah, dengan pengertian tersebut, maka untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar senantiasa dalam kondisi yang baik, maka kita harus benar-benar semakin mendekatkan diri ke hadapan Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, baik sebagai manusia individu, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus bisa menyelaraskan diri pula dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus tingkatkan semangat belajar kita, agar di dalam menjalani kehidupan ini Nantinya kita semua warga Sabta Dharma benar-benar bisa menemukan arti hidup bahagia. Dengan menjalankan isi wewara tujuh ini dengan baik dan benar, kami yakin warga Sabta Dharma nantinya benar-benar akan bisa menemukan arti hidup bahagia. Sebab di sini kita diajarkan, dituntun untuk senantiasa menjadi manusia yang senantiasa jujur, ikhlas, dan diajarkan untuk senantiasa hidup dalam Dharma. Dengan semangat sesanti, di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya atau baskoro. Mari kita jalani kehidupan ini dengan baik dan benar, berpedoman pada wewara tujuh dan memiliki semboyan sesanti. Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik kepada kita semua, warga Sabta Dharma. Sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Rakim, Allah Yang Maha Adil, Yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunanmu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapanmu, berikanlah sinar-sinar tuntunan serta bimbingan kepada kami semua warga Kerajaan Sabta Dharma sehingga kami bisa menjalankan segala yang menjadi perintahmu, menjalankan wewara tujuh dengan baik dan benar, sehingga kehidupan kami warga Sabta Dharma akan bisa menemukan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi hidup kami, dan akan membawa hidup kami ke arah kebahagiaan di dunia sampai di alam langit. Semoga dengan sinar-sinar kerohimanmu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Rakim, Allah Yang Maha Adil. Sekian, terima kasih. Selamat malam, salam waras.
1: Ojo turu sore kaki.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Rujak Soto, pimpinan dari Mbok Sutila, dengan lagu-lagu Banyuwangi yang akan Anda dengarkan bersama. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi rekan-rekan RRI Malang dengan judul Denting Tengah

0: aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap wis temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu. Yang kamu.
0: Loh he, lak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
0: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
0: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak?
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedes. Main merinding aku.
3: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Shh, ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, gak rai parno airek Tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama sebuah drama radio produksi RRI Malang dengan judul Denting Tengah Malam. Kali ini kita menyapa Anda yang baru saja bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan segera kita menuju ke auditorium RRI Sumitro bersama dengan Kang Anto dan Kang Uun untuk mengikuti sebuah acara Ruang Rindu Rujak Soto pimpinan Mbok Sutila. Baik pendengar, kita menuju auditorium Sumitro untuk rujak soto.
1: Oke, rujak soto.
2: Ejo temenan.
3: Ketiga nandur jagung.
2: Cakep.
3: Udan-undan nandur janganan.
2: Cakep.
3: Dulur kanca rikaca bingung. Ayo nang rujak soto joget gendingan lanjutkan.
2: Tepuk tangannya selong telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah telur-telur kecaruk maning ring dialu ikai dinone dino jemuah tanggal 29 bulan Mei 2016 live show acara Rujak Soto.

0: sok kangen lo sing, Kang?
1: Gak jane kangen. Tapi yang kena di lelekan dulu,
0: iya, Kang.
1: Iku nggone awake dhewe lahir mulai cilik sangat pengen butu diling-iling. Kadung ngiling nang dong ini, brokono, brokoan. Diselameti, diurap-urapi. Dulur, ayo diling-iling tanah kelahiran Mbok Rusita.
0: Yo, bersama Mbok Rusita kali ini.
2: Tanah kelahiran. Rujak soto Kang Anto.
1: Eco temenan.
0: Yo, kojo-kojo dulur-dulur pendengar pecinta live show Rujak Soto ring di Bendrungo kakan dulur. Alhamdulillah kadung riko hang makin ning dalan. Muga-muga paringono selamat gatuk sampe ning RRI Jember gitu dulur ya. Ojo lali dulur ya, deleng live show Rujak Soto hang ono ring studio RRI Jember.

0: Dulur tepuk tangannya selung dulur yuk, hang lebih meriah lagi.
1: Ayo.
0: Alhamdulillah.
1: Kang. Alhamdulillah ngantok yuk.
0: Iya.
1: Alhamdulillah lancar, aman, terang
0: tahun lawas sing sun semyang.
1: Wis, ayo.
0: Kang,
1: dulur,
0: iling pirang-pirang ni tahun. Soalnya yang tahu mulit, rosone ning dodo, abut rasanya kang. Yuk, langsung kang.
1: Ya, dulur, wong hangsun eman-eman.
0: Iya.
1: Wong hangsun kudang-kudang.
0: Iya.
1: Eman dilalekaken. Dadiana ngati. Iku arane kembiange ati, Mbok Suli.
0: Mbok Suli, tepuk tangannya buat Mbok Suli. Kembiange ati. Kau kocok-kocok dulur-dulur, pendengar pecinta live sur, jak sutur yang dibentur ngokakan dulur, ojo lali. Iyo, muka-muka pada sehat kabye. Lan, muka-muka kanggo dulur-dulur, hang onong ring perjalanan, muka-muka paring anda selamat. Yuk, tepuk tangan nih, sepisan maning. Yo. Oke. Wah, para musisi luar biasa ring dalu iki, artis-artisnya teko Banyuwangi luar biasa. Artisnya teko Banyuwangi kota ngomong pira iki yo kira-kira yo. Oke yo. Sampai Banyuwangi yang ngono ring daerah selatan. Uga ngono teko Jember, eh? Teko Jember akeh alhamdulillah ya. Kanggo kanca dulur yo, diangkat sulung yo. Kembange. Adi.

0: rujak soto mbok.
1: Eco tenang.
0: Ternyata suarane luar
2: mantep,
0: biasa. Tuarah
2: riko.
0: Tuarah. Wong jajak kang.
2: Hah?
0: Artis tekon jajak.
2: Tekon jajak iku.
0: Masyaallah.
2: Jajak gembolo do inglur gembolo.
0: Artis e tekon jajak. Hang pertama mau teko. Dandik mau genteng endi moyo? Mbok terus mau ah? Gembiritan.
2: Ringin-ringin rejo.
0: Ringin rejo.
2: Ringin wetan gembiritan.

0: ngetan sih.
1: Ngopo toh?
0: Enggak.
1: Yuk, lanjut maning terus yuk. Ning live surjak sutering dia lagi dulur.
0: Ono padang ono mendung anta yuk. Ono padang ono mendung. Biasane disebutake ulan udan loro. Ulan loro.
1: Ulan loro
0: iki. Gra ono udan loro. Ditutupi mendung.
1: Oh, gitu kita.
0: Bok Dian, ayo ulian nandeng-nandeng
1: tuh. Bok Dian, tepuk tangannya selang Bok Dian. Yo, ulian nandeng-nandeng kang ya.
0: Ayo.
1: Moga-moga iki gending ulian nandeng-nandeng menggugah hati kita.
0: Menggugah hati.
1: Di saat waktu zaman bengen kang, wah luar biasa.
0: Yak nombor kau. Balik nang Padang maning.
1: Iya. Oke, rujak soto.
2: Eca temenan.
1: Kelentika biarin mbok sehat rika mbok.
2: Alhamdulillah.
1: Kene mbok kata mengarap kene mbok. Ojo wuti-wuti roh kene jajer. Kene ya. Alhamdulillah sehat yo.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Langsung tepuk tangannya selong telur yo. Ulan, andung, andung. Yo. Yo.

0: Cak Setu.
1: Eco tenanan.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Akhirnya
3: kari kompak.
2: Iya, temenan. Ayo, sebuah perwujudan teko rujak soto kompak.
3: Ah, iku yang penting. Yuk. Ayo,
2: Kang. Kira-kira paran, Bang?
3: Mari iki dulur. Riko kapak dene awak isun iki yo.
2: Terus
3: yang bisa turu.
2: Pergian iki.
3: Impen ngimpi. Gampang ngiling-ngilingin nang Riko. Sampai kepingin turu nang tangan Riko. Biantalan tangan Mbok Wiwin. Iin Aswin.
2: Kang biantalan tangan.
3: Yuk.
2: Ya. Kirimakan kanggo konco-konco dulur-dulur kabeh yang muga-muga podo sehat walafiat gitu ya. Rujak soto Bok.
1: Eco temenan.
2: Iya. Langsung ya. Yuk tepuk tangan dulur yuk.

0: Tumbok rujak soto.
1: Eco temenan.
0: Alhamdulillah.
2: Wis diwarang.
0: Jantalan tangan kang. Apa kira-kira yang keringgingin dah?
2: Aduh.
0: Hah?
2: Kadung wis diniati malah diarep-arep kan toh. Kadang dipasangnya
0: iki. Kaya
2: deh.
0: Lanjut maning.
2: Tahu ngene.
0: Lanjut maning terusaken maning kang. Mari jantalan tangan.
2: Iki wong lanang sembrono sampai pikirannya kebelinger yo.
0: Saiki semebyar. Kok semebyar kang?
2: Uangnya keblinger, mikir waktu nih, tolong dino nangkono, tolong dino nangkene,
0: nang
2: sedino belaran.
0: Yang gitu ini masalahnya kan, apun ngomong sama biar, rapi lur, itu mesti sebiarakan masalahnya.
2: Ayo, gelir, rapi lur, kan tembok, tutulan gimbuat ini duit.
0: Bok seru, yo, tepuk tangannya selong telur, yo.
2: Ayo, box ray.
0: Yuk, kene box. Heeh. Jaluk dikancani riko. Rujak soto, box.
1: Eco, teman.
0: Iya. Teko Banyuwangi mrene numpak paran sepur apa kalau
1: gitu? Sepur.
0: Sepur. Yuk, langsung telur yuk.
1: Tes seru.

0: Tepuk tangan nih telur.
1: Rujak soto.
0: Ejo temenan.
1: Kang. Seduluran Selawasi.
0: Kang. Wih. Holong tak ngomong dulur-dulur. Rujak soto.
1: Seduluran Selawasi. Lanjut dulu ya.
0: Ojo lali. Seduluran Selawasi.
1: Ejo temenan. Seduluran Selawasi.
0: Kang. Pedote layangan sing dadi paran tapon ojo sampe pedot seduluran ya. Yuk. Lanjut maning terusaken maning dulur ya. Makin dibarengi Kang Anto lan Ugo
1: Kang Uun
0: ning live show Rujak Soto. Kang kanca-kanca pendengar live show Rujak Soto ning omea podo ngirim Kang Anto isun kirim paran-arane kirimono salamono jare yo
1: ana pokliling Trenggalek iku mau
0: yo pokliling Trenggalek yo iki ngrungokaken ring dialu iki bok ribut rogo jambi ngrungokaken
1: bok iya iya songgon
0: ngrungokaken ning kalisat pisan ya
1: iku lho Kang Rusdianto ya aktif
0: yo ketiku ya
1: Kalimantan.
0: Kalimantan gitu kan. Alhamdulillah. Kesuwun Kang Yo. Yuk lanjutaken maning terusaken maning saiki waye sapa teh.
1: Dulur saiki waye wanut yo Kang Sulistyo tur indah pasuryane. Uga lencir kuning, lencir peteteke kuning pakulitane. Lir kadya putri sing tengguk dengono ing taman saringan. Lagi ngenteni satro piningit Kang dadi angenanen Moklis Andawati
0: sun
1: angen angen
0: lho tepuk tangan dulur yo lebih meriah lagi mana tepuk tangannya oke okay. Ya yeah.

0: Rujak Soto.
1: Eco temenan.
0: Wah, suaranya memang luar biasa. Cacake sebelah kiri sulung tepuk tangannya Hanti Telur. Alhamdulillah. Hang sebelah kanan tepuk tangannya Telur.
2: Lalu Rujak Soto, Eco temenan, seduluran selawasi. Lanjut ketika
0: ya, yuk. Masa Allah, Kang. Kira-kira, iki polis tekan di Kang?
2: Iki dulur teko.
0: Asli Madura, Kang. Lah ikulah, Rujak Soto iku berbagai suku, berbagai ras silakan untuk masuk di acara
2: Rujak Soto.
0: Wong Banyuwangi oke, wong Jawa oke, wong Banyumas oke, wong Diben alhamdulillah
2: padha-padha belajar Banyuwangi. Akeh dulur nang Madura kono Kang sapa? Kang
0: oh iya.
2: Pinter rusing malah Kang Burawi waran ambulu lumajang Kang Danu
0: iya paran maning kan muncar kan ya pisan ya ya lanjut maning terus akan maning telur yo makin dibaring Kang Antolan ugo Kang
2: Uun
0: iya gendingi paran Kang
2: dulur hing kaya gedigi bingungi atini dulur isu
0: iya apu apu
2: digoyang dianu tapi sabar tetep ngenteni nang teraja biane lawang.
0: Ketiku tak.
2: Semebiar mbok si Sri Cita.
0: Cita, yuk tepuk tangannya dulu yang lebih meriah lagi buat Sri Cita. Semua.

0: Rujak soto.
1: Eco temenan.
0: Seduluran.
1: Selawasi.
0: Alhamdulillah. Sepisan maning tepuk tangan itu lur yo.
2: Wong Sri Cita.
0: Iya.
2: Meh kepleset.
0: Artis-artis kita. Dari Kota Pisang Banyuwangi, juga dari Jember, juga dari Madura, luar biasa. Itulah kecintaan orang-orang
2: pada
0: acara Rujak Soto.
2: Bener.
0: Yang suka dengan lagu-lagu
2: Banyuwangian.
0: Khususnya kendang kempul
2: asli.
0: Alhamdulillah. Yuk lanjut maning terusakan maning kadung mau wadon.
2: Saiki lanang dulur ketemu wong adon kari ngalem ayu.
0: Iya iku. Saiki
2: alus tinggal uluh paran maning bahasane yo.
0: Saiki yang paling gagah sapa saiki?
2: Ya iki. Kang Anton Rehana.
0: Yo Rehana dulur. La alhamdulillah Kang Anton Rujak Soto Kang Anton. Piye kaya artis anu Bollywood kok. Yo Rehana.

0: Melakune ketibyang-tibyang Rehana. Duh, ayu temenan rego ya.
1: Ucak soto.
0: Eco temenan seduluran selawase. Wah, luar biasa. Wah,
1: luar biasa. Ya yang belum nyawur Rehana ini.
0: Ya iku royo, masalah. Kang, lanjut maning terusakan maning. Rujak soto iki pimpinane sapa Kang?
1: Mbok Rujak Soto iki diketuani Mbok Sutila.
0: Iya.
1: Ketua siji, ketua loro,
0: Kang Agus. Tepuk tangane selung dan kanggo Mbok ketua ambi wakil ketua pengurus Rujak Soto. Luar biasa ya.
1: Yo, dulur. Saiki ali-ali.
0: Ali-ali. Ali-ali ning driji kanan apa kiri, Kang?
1: Biasanya nang driji kiwa denggone nang driji maneh.
0: Supaya
1: gelang-gelang alit iku arane ali-ali. Makane aja lali tumekane janji.
0: Oh, gitu.
1: Gelang alit Mbok Sutila.
0: Yo. Mbok Sutila Rujak Soto Mbok. Kang. Iya. Mbok masalah luar biasa kendang kempul Rujak Soto. Kendang kempul Rujak Soto ku koordinatori sapa, Mbok?
2: Koordinatori.
0: Mbok. Iya, iki pan maning kakange wah, kok tukang nyutinge. Lanjut yuk. Gelang alut Mbok Sutila.

0: Rujak soto mbok.
1: Eco temenan.
0: Ini mbok Jezerison.
1: Kelentikan.
0: Pendengar pecinta lepsur rujak soto ring di pintir waka kendulur. Iku ibu ketua rujak soto.
1: Wis. Terima kasih.
0: Bolu likur tahun mbok. Rujak soto itu bolu likur.
1: Bolu likur tahun.
0: Wah luar biasa, tepuk tangannya yo telur yo. Rujak soto bolu likur tahun. Semakin eksis, semakin kompak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Terima kasih buat semuanya, buat musisi,
0: iya.
1: Buat pendengar di rumah, buat yang apa ya, penggemar-penggemar rujak soto dimanapun berada.
0: Budanu dikirimi.
1: Gimana?
0: Yang dikirimi Budanu.
1: Oh iya.

0: Buat
1: semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Ya. Rujak soto.
1: Eca temenan.
0: Seduluran.
1: Selawase.
0: Yo, lanjut maning terusakan maning dulur ya. Kadung iku mau suara nih ibu ketua
2: ibu
0: kan.
2: Ketua kita.
0: Ketua yeah. kita, ketua rujak soto maksudilah gendingi gelang alit.
2: Iku acara nih gelang alit iku ali-ali.
0: Oh ali-ali ning driji kiwa kan. Supaya tetap tambah manis. Yuk lanjut saiki sapa Kang?
2: Yuk saiki wayahe.
0: Wayahe Mbok Sri. Mbok Sri. Mbok Endang Sri.
2: Impen-impenen.
0: Apa mbok kok riko jaluk gending impen-impenen apa?
1: Demenan ning riko.
0: Demenan ning riko. Yo lanjut telur yo. Impen-impenen.

0: selawase. Alhamdulillah. Yo, lanjut maning terusaken maning waktu nih makin dawa kan. Sampai jam 10 tialu. Mangkane kang perlu dilingaken kanggo kanca-kanca dulur-dulur hang ning umyah selamat ngrungokaken gitu Kang yo. Ambileye-leye ngrungokaken lepsune rujak soto hang dipandumi Kang Anton lan Ugo.
1: Uun.
0: Kang Uun. Pareng maning musisine. Ono Kang Timbul lan kawan-kawan.
1: Ono Kang Dari, ono Kang Wis.
0: No.
1: Belum ngapalaken rene wong mrene.
0: Yo keteng kok. Yo bare maning kanca-kanca teknik Kang sigap pokoknya Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kanca-kanca teknik ya padha sigap, tanggap, wis cepet.
0: Kolaborasi
1: kabeh padha bantu saling bantu wis pokoke.
0: Kolaborasine luar biasa. Tepuk tangan sulung sepisan maning dulur. Lanjut maning terusaken maning Kang. Saiki gendinge
1: meripat. Meripat iku duwe basa tibake yo.
0: Moto.
1: Bisa basa ngelirik.
0: Basa moto.
1: Kedep cilip, kedep-kedep mendelik.
0: Iya.
1: Ono tandane dewek-dewek.
0: Cacake celukan sapa Kang?
1: Tondo moto Mbok Emilta.
0: Emilta, yuk. Pasukan joget, luar biasa jolali jogetane, yuk.
2: Mbak Dari, bantu.

0: bantuannya.
1: Oh, rujak setumpuk.
0: Eco temenan.
1: Seteluran.
0: Seteluran.
1: Selawasi. Yuk, lanjut maning terusakan maning dulur.
2: Aku kan ane dulur-dulur wacok.
1: Oh iya kang. Iya lali. Iki mau tekombok ribut hangon oring rogo jampi kang. Hun wacok sulung ya. Oh, soali sampai jam 10 dialog
2: gitu ya.
1: Bok ribut hangon oring jog rogo jampi bianyuangai. Rogo jampi hadir kang. Muga-muga rujak soto paling lancar, rujak soto wacok temenan.
2: Waduh deleng nang YouTube lho.
1: Isun deleng nang YouTube kang. Yuk kanggo dulur-dulur, pendengar pecinta live zone yang dipintu ngokakan dulur. Kadung riko kepingin ngerungokakan artis-artisnya kendang kempul rujak soto. Ojo lali deleng live YouTube
2: ring
1: dalugi RRI Jember
2: digang ya. Iku mbok mukti ya kencong Wonorejo. Wektu ya kencong Wonorejo.
1: Ana maning kang. Iya. Sabiar sawentara iki teko mbok Andri kang. Ah iki kang ya. Salam kanggo dulur-dulur kuwabe jare mbok Andri yang nang ring Jember kene kang. Kanggo pidang nang ring Lumajang. Salam kanggo dulur-dulur rujak soto hang lawas lan uga hang anyar ketiku kang ya. Ala iki kang ning ndi

0: Live jam. Wow.
1: Tipu tu dikirim teko lho.
0: Deleng nang TV jare
1: kan Andre yo.
0: Wah. Iya. Matur kesuwun kanggo Mbok Andre hangono ring Jember kene ya. Asline ning Kalisat iki ya.
1: Yo
0: terusaken maning Kang. Lanjut maning.
1: Lanjut.
0: Iya.
1: Mawar Kapuronto Mbok Jaura.
0: Mbok Jaura Mawar Kapuronto. Yo. Rekor arti nih, Mawar Kapuronto.
1: Mawar Kapuronto, kembiangi hati
0: pisan. Kembiangi hati pisan. Ya, telur lanjut yuk.

0: Ejo temenan.
1: Seduluran?
0: Bodoh.
1: Selawase. lanjut maning dulur. Yuk tambiah dialu, tambiah semarak gitu dulur ya.
2: Tambiah
1: rame keluarga besar Live Surujak Suturing dialu gitu dulur ya. Kang iki akeh pesenan Kang. Iya, cari Mbok Andre. Ah isun ning Sriwijaya Kang, Sriwijaya Land Blok A. Telu nomor 31 ya Kang. Terus iki maning Kang. Budanu Hartati Kang. Nah, semoga lancar sukses rujak soto. Semangat jare gitu gua.
2: Amin.
1: Ya. Terus toko Pak Edi Sunyoto. Toko Dirimba monitor Kang.
2: Sip
1: jare gitu gua. Beler rujak soto.
2: Rujak soto Riko kok
1: dilawan.
2: Ojo dilawan. Iya. Kutik-kutik rokok.
1: Ojo mati kudit-kudit Riko. Aku kat kudit ben ya. Lanjut maning terus akan maning. Kakek Rasul iku muyudar ya. Iyo, sebisan maning dulur Kang Riko hangon.

0: Yuk. Heeh. Iki saking suwine ing katon.
1: Abu.
0: Sampai dia ngenangen.
1: Heeh.
0: Lambi mbok dari.
1: Yo,
0: Mbak iki angen. Ah. Angen.
1: Artis teko Kota Jember langsung yo. Mbok dari. Oh.
0: Oh. Sempurna celak.
1: Iya, padahal iku mau
0: maca ni keliru.
1: Aclak. Makanya cepat dia aclak yo. Langsung bok rujak soto.
2: Eco temenan.
1: Seduluran.
2: Selawase.
1: Selawase. Gitu ya. Yon kirim akan selung kanggo konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta live.

0: Eco temenan.
1: Seteluran?
0: Selawase.
1: Alhamdulillah.
0: Salam kagem Ketua FKP yaitu Bu Danu. Bunda Danu, khususnya yaitu mudah-mudahan Bunda Danu diparingi sehat.
1: Amin.
0: Amin. Juga Mak Ribut yang ada di Rogo Jambi. Juga mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Bok kesuwun. Yo lanjut maning terusakan maning Kang, masa Allah riko Kang. Jadi sing abial-abial artis itu kopia nyuwangi luar biasa. Hontakon nih mau Kang, riko numpak paran, ono hang numpak sepur, ono hang numpak bis,
2: sepur kelotok.
1: Iya, saking kepingin nih. Jadi artis seleb Sony rujak soto itu Kang. Cacaknya tepuk tangan selong dulur ya, pisan maning. Oh, waduh. Saiki Kang berangkat maning terus.
2: Yo, saking suwine ing tau ketemu ya Kang yo. Sampai diangen-angen.
1: Iya, iki artis Jember Kang.
2: Artis Jember iki
1: yo.
2: Kudu uga using pisan lagune.
1: Oh iya, lagune paran.
2: Lagune Sun angen-angen.
1: Oh coba tidak angen-angen roh. Yo Bok Dari itu gue ya. Tepuk tangan selong kangen Bok Dari yo. Sun angen-angen. Apur ikut jaluk sun angen-angen itu yo. Sun angen-angen. Yuk. Lanjut maning terusaken yuk, Bok Dari, sun angen-angen.

0: Ating guyutor ya.
1: Rujak soto.
0: Eca temenan.
1: Ije.
0: Seduluran. Selawase. Kang.
2: Alhamdulillah.
0: Iki mage ono artis hang pamungkas kan.
2: Pamungkas budi dhewek. Iki hang hang disebut Satrio Trengginas. Cekatan anu.
0: Gitu-gitu.
2: Terus kadung lu pinter penekan. Kadung dicondro lir kadya wanara seta. Wanara kethek seta putih dadi bojo. Kang Rianto cengkir gading.
0: Cengkir gading. Penekan oleh Kang Agus.
2: Kaya bojok iki. Wong ya.
0: Rujak soto Kang.
3: Eco temenan.
0: Heeh, seduluran.
3: Sak lawas.
0: Nah. Cengkir gading Kang. Berangkat solo?
3: Ulung yo. Arep nyeluk Ibu Ketua Long isun.
0: Iya, Bu Ketua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Isun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua. Maju kene, Kang. Monggo.
3: Sehubungan akeh penggemari, mumpung ono waktu, ya. Isun pengen takon. Kelendi, program ya. Bulan Juni Rujak Soto arep nang ndi yo?
1: Kapengke lancar Juni.
3: Juni tanggal 17.
1: Ngelencer jalan-jalan satu bis.
3: Iku uang KB Rujak Soto.
1: Iya Kang, asli anggota Rujak Soto serta peserta pengurusnya.
3: Koyoke ono wong jopo yang paran-paran kan ya?
1: Oh, yang paran-paran.
3: Sopo ngerti kok bisa jadi anggota Rujak Soto?
1: Betul.
3: Nah. Uang pirang teko wong jopo kok?
1: Teko wong jopo kayaknya wong rolas ya.
3: Itu Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, 12 orang.
3: Rego 200, wis bisa ngelencer, duweni wong makan 50.
1: Bisa jalan-jalan.
3: Kurang enak kalau nanti. Besok oleh beberapa, sarapan.
1: Beberapa tempat wisata di Malang.
3: Alhamdulillah. Kira-kira program yang ngarepe teko iki paran maning, Bok. Musisi yang tahu dijak koyo maksi.
1: Masih di program dulu insya Allah. Mudah-mudahan Rujak Soto bisa membawa semuanya peserta musisi.
3: Alhamdulillah. Pokoknya kudu seger waras selamat. Moga-moga tanggal 17 bisa teko
1: Malang, kita jalan-jalan.
3: Ayo, dulur-dulur KB pada joget yuk. Pung-pung pungkasan.
1: Ayo, pung-pungkasan, kita joget bersama. Joget bareng-bareng.

0: tapi wong e ngonang tuwek, makir lari-lari jadi mung sariun.
1: Payah e.

0: Seduluran.
1: Seduluran.
0: Selawase.
1: Kang, wae pamit. Apa gedek wae pamit iki. Krono wis artis pungkasan iku mau wis mari nembyang. Cengkir yuk. Gading. Kecepot di pangan guru kan.
2: Salah lho pun jaluk sepuro.
1: Iya. Insya Allah bialik maning. Live show ojo lali dulur ya.
2: Tekonang
1: RRI gitu gue kang ya. Aat deleng YouTube RRI. Neng acara live show
2: Rujak Soto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujak Soto.
2: Weco temenan seduluran selawasi.
3: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Rindu Rujak Soto bersama dengan kelompok Rujak Soto yang menampilkan lagu-lagu Banyuwangi, mudah-mudahan menghibur untuk Anda malam hari ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk jumpa malam ini. Pendengar, tetap bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat, atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, malam hari ini masih dalam rangkaian libur Lebaran Idul Adha. Enggak juga dong, sudah mulai banyak yang beraktivitas hari ini. Kenapa dibilang libur aja gitu ya? Besok udah weekend lagi nih pendengar. Aduh, ya deh, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Meskipun kemarin habis makan daging banyak begitu ya, kolesterolnya aman, hipertensinya juga enggak kejadian. Pokoknya semuanya tetap sehat, dalam kondisi sehat yang menyenangkan. Iya, pendengar dalam ruang rindu, untuk kali ini silahkan kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bercerita terkait dengan daging kurbannya kemarin, mau dimasak apa atau udah dimasak apa nih ceritanya. Boleh, silahkan. Kira-kira daging daging kambing atau daging sapi kemarin yang udah dapat dari proses penyembelihan sapi atau kambing saat Idul Adha itu dimasak apa? Halo, selamat malam. Ruang rindu. Halo. Halo. Kenapa tidak ada suaranya ya? Coba saya tutup lagi deh. Dan saya akan tunggu untuk penelpon berikutnya. Ya, malam hari ini kita boleh berbagi cerita terkait dengan kemarin waktu Lebaran Idul Adha itu dapat dagingnya dibuat masak apa akhirnya. Halo, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Retno?
0: Baik, baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Persis 3 hari udah apa untuk hari raya kurban udah dijalani. Dan sampai 3 hari mudah-mudahan masih bisa dipertemukan hari raya kurban tahun depan gitu Mbak ya.
0: Ya amin ya rabbal alamin,
1: itu harapan kami.
0: Lalu apakah setelah 3 hari ini ceritanya daging kurban masih ada, sudah habis, dimasak apa? Apa tuh kira-kira?
1: Ya masih ada lah sedikit. Barusan saya apa sempat ke dapur. Masih ada sisa namanya apa? Namanya udah ditusuk sama itu Mbak, untuk mempersiapkan. Udah ditusuk gitu, anggaplah dia apa ada jadi sate lah, tinggal memasak gitu. Nah, terus yang satunya udah jadi apa kayaknya apa tuh, ada kayak rawon itu Mbak ya. Itu masih ada tadi saya apa saya sempat ngeliatin di dapur tadi.
0: Juga ada belum juga habis yang ceritanya ya.
1: Belum habis. Masih ada lagi tuh Mbak ya.
0: Bakal sampai seminggu ini daging-dagingan ini.
1: Iya. Walaupun apa buat apa hari raya pas hari raya hariannya itu Mbak. Itu masih saya sempat apa masih sempat di telepon tuh kerja gitu Mbak. Padahal itu hari-hari hanya korban Mbak gitu. Saya sempat ditelepon untuk kerja setelah untung janjinya saya dah nanti aja setelah duhur gitu Mbak. Gua ditunggu sungguh sama orangnya Mbak gitu. Nggak tahunya nyampe di rumahnya orangnya sudah apa sudah masak daging Mbak gitu.
0: Dimasak apa tuh, rawon terus?
1: Iya terus rawon, jadi ada yang sate gitu. Kalau kalau di rumah sini, rumah saya ya satu tinggal masak gitu Pak, udah siap di itu sudah ditusuk semuanya, rawonnya sudah masak, tinggal nyantap lagi tuh Pak. Okay. Ya, mudah-mudahan bisa dinikmati bersama keluarga.
0: Amin. Makan daging seminggu penuh ini bisa-bisa ya?
1: Iya. Iya lah, apa sekedar bejam-bejam sedikit aja Pak ya.
0: Iya, boleh.
1: Mudah-mudahan apa masih bisa dipertemukan untuk tahun depan bisa apa bisa menikmati daging-daging entah sapi atau kambing gitu Mbak ya.
0: Oke, yang penting sehat.
1: Iya, yang penting sehat, umur panjang, juga barokah.
0: Amin, amin. Siap.
1: Yang selalu kita doakan dan selalu diminta kepada Yang Maha Kuasa, Mbak ya.
0: Betul.
1: Iya, dan gitu aja, Mbak Ritno ya.
0: Baik.
1: Lagu bisa, Mbak.
0: Apa bisa?
1: Lagunya bisa.
0: Udah disiapin Mas Willy nih, kebetulan.
1: Udah disiapkan. Salam boleh, Mbak.
0: Mari kita dengarkan bersama, begitu ya.
1: Iya, kalau salamnya sedikit aja, Mbak ya.
0: Langsung aja deh buat siapa begitu, Ge?
1: Ya, ini buat saudaraku yang ada di Candi Jati ini, Mbak Yuk Melong, Mbak ya.
0: Oke, selamat malam Yuk Melong. Mungkin
1: iya,
0: mudah-mudahan lagi mendengarkan ya.
1: Mbak Mutia dan kira-kira untuk semuanya aja.
0: Siap.
1: Sekedar menjumpai, mudah-mudahan dua-duanya juga bersama keluarganya sehat selalu dan bahagia.
0: Siap.
1: Gitu aja Mbak Ritno, terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Oke.
1: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Siap.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Bella, saatnya friendship time.
5: Kuy, kemana kita hari ini?
4: Shopping, nonton, makan.
5: Oke, let's go.
4: Chika. Kenapa?
5: Aku putus sama Dion.
4: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
5: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
4: Iyalah, kita kan sahabat.
5: Friendship goals.
6: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur.

0: Malam hari ini untuk Anda semuanya pendengar yang lagi ngerasa daging ini mau dimasak apa, bingung banget ya. Emang kemarin habis dapat daging kurban itu gak sempat masak, belum dimasak, masih menumpuk di lemari es, atau bahkan udah habis. Udah habis dimasak apa tuh kemarin? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, kenapa tidak ada suaranya? Hai. Oke, saya tutup. Silahkan diulangi kembali di 0331 336652. Sepertinya tadi kayak ada orangnya gitu loh, cuman gak tahu ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Mm-mm. Memori lewat lagu Mbak Retna.
0: Oke, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retna sehat tak?
0: Baik, sehat sekali insya Allah.
1: Amin. Mm-mm. Ini kan gak boleh request
0: dong
1: Mbak.
0: Ya kita cuma pengen tahu aja loh, kemarin waktu dapat daging kurban atau habis berkurban itu dagingnya dibuat apa jadinya ya?
1: Ceritanya lucu Mbak Retna.
0: Masih ada atau enggak dagingnya ya?
1: Enggak, bukan itu Mbak Retna.
0: Oh iya iya iya, gimana
1: lucu
0: tuh?
1: Lucu banget. Saya kan laki sendiri tuh Mbak.
0: Hah?
1: Kemarin hari Rabu itu kan sendiri di rumah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Orang-orang tuh pada pergi Mbak Retna. Terus bule tuh bilang gini, anu dok, soalnya enek daging, mama enek korban daging, gue anu tanpa nono ya, gue bule kayak gitu Mbak Retno.
0: Lalu?
1: Kan gak sampai sekarang saya sendiri tuh Mbak. Terus saat anu Mbak, waktu ada pembagian anu korban itu, saya sembunyi Mbak Retno.
0: Loh, kenapa kok sembunyi?
1: Saya kan gak suka daging kok Mbak.
0: Oh.
1: Terus abis itu
0: yang lain udah dipesenin, ini malah gak mau gitu ya.
1: Iya. Terus kebetulan anu Mbak, apa tuh ditanyain tuh sama orang-orang. Dan gitu Mbak Lili, kok rana uang. Kok pada tutupan. Kayak pada nenggi. Terus saya ditelepon sama bule, iya gak anu wis teko korbanin dok. Batan lakulan dilek boleh. Lah gini ya kan dilek. Lakulan batan purun daging gak.
0: Tuh kan.
1: Terus sama Pak Le tuh diketawain Mbak. Lagi kok dua plek nonton dok. Kok di Untuk daging kok malah dilek gitu ya.
0: Nah ya itu temennya lagi nungguin.
1: Saya gak suka daging Mbak Retno.
0: Oh, gak suka daging.
1: Iya.
0: Kalau masaknya kan, bisa gak?
1: Kenapa Mbak?
0: Kalau masaknya bisa gak?
1: Bisa kalau masak. Tapi kan di sini kan gak ada orang yang mau makan tuh Mbak Retno. Tapi semuanya pada pergi Mbak Retno. Kan anu apa tuh disuruh milih tuh Mbak. Anu milih daging wedhus apa sapi. Tapi saya nggak milih semuanya. Saya sembunyi Mbak Retno, pokoknya lucu Mbak Retno. Kemarin tuh jadi saya jadi candaan semua. Nah kebetulan bule tuh datangnya masih besok lusa. Kebetulan 2 minggu di sana Mbak Retno di Nganjuk. Ya itu pokoknya lucu, kalau Mbak Retno tahu itu, saya yakin Mbak Retno pasti ikut ketawa.
0: Iya dong, yang lainnya nungguin di depan pagar, kadang-kadang malah dapat kupon, gak sengaja datang ke tempat penyembelihan biar dapat. Ini yang didatangi malah sembunyi loh.
1: Iya, saya sembunyi Mbak Retno. Terus, anu saya nanya sama tangga sebelah, anu tuh Mbak, wonten korban? Iya. Neng awakmu ra enak, dok. Neng di gwenpek, neng di.
0: Ketahuan kalau sembunyi ya.
1: Iya, Mbak Retno. Jadi katanya teman-teman tuh mubazir ke anu dagingnya. Kok lagi mana aku toh, Mbak?
0: Iya, betul. Yang lainnya mau nih, padahal.
1: Iya. Terus tadi saya dapat telepon dari dari bule yang di Kediri tuh, Mbak. Loh, nganu de korbannya terus dipangan sopo? Ya mboten wonten bule. Dipun pendet ya, Mbak, kali ingkang gagal.
0: Sayang banget ya.
1: Salamnya tuh semuanya deh tanpa terkecuali Mbak Retna ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Salam dan salam kompakan aja. Di sini nggak ada aroma daging Mbak Retna. Yang ada tuh aroma tahu sama telur.
0: Waduh, nggak ada gulai ini berarti ya?
1: Iya. Kan okay. Itu Mbak Retnanya. Selamat malam dan selamat bertugas. Selamat cantik Mbak Retna ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih Mbak Retna. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: yang mau berbagi cerita, ini waktunya udah mepet banget nih. Gak apa-apa deh, satu penelpon terakhir untuk Ruang Rindu malam hari ini langsung menutup perjumpaan kita untuk Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Gimana punya kabar?
0: Baik. Gimana? Lagi. Dagingnya buat apa jadinya?
1: Kemarin Lisa itu dibuat sate, tapi aku kan gak mau. Gak mau daging-daging.
0: Jadi yang makan ya, siapa dong?
1: Yang makan. Gitu.
0: Dimasak
1: sate.
0: Oke, ya? Dimasak sate berarti ya?
1: Iya, okay. Iya. Daging-daging semua ada tulangannya, ada keluarnya gitu. Dimasak satu semua.
0: Masak gitu, satu
1: semua.
0: Ada
1: yang makan semua tisu gitu.
0: Oh, gitu ya. Tapi kalau daging-daging. Kalau musim Idul Kurban memang banyak yang ini bikin sate sendiri jadinya.
1: Iya, bikin sendiri, tunduan juga bikin sendiri.
0: Oke deh.
1: Malah aku sangat cucu saya yang perempuan ini yang tidak mau daging ayam, daging kambing. Aku tidak mau daging, nggak tahu.
0: Terus makannya itu apa dong?
1: Tahu tempe.
0: Oh.
1: Lalapan gitu.
0: Okay.
1: Ikan ayam pun kalau bukan ayam kampung saya gak gimana gitu deh. Kolesterol dalam urat itu karena tidak mau ayam kampung, tidak mau ayam potong gitu.
0: Okay deh.
1: Ya itu ceritanya cuma begitu. Banyak yang masuk, aku baru datang. Iya sudah.
0: Okay.
1: Sama siapa sekarang ya?
0: Sendiri.
1: Oh sendiri ya. Hati-hati nanti kalau anu pulang malamnya ya. Salam untuk Pak. Semoga sehat.
0: Baik, iya terima kasih Ibu.
1: Iya, makasih.
0: Iya.
1: Bajunya sudah ada ya.
0: Oh iya, ini udah selesai ya, juga sudah, acaranya.
1: Sudah pilihan, nggak apa-apa, saya terima. Enak kok. Ya, hati-hati nanti kalau pulang sayang ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Ya, semoga selamat sampai di situ ya.
0: Insya Allah.
1: Ketemu lagi sampai besok ya. Ya, makasih waktunya. Lagi-lagi.
0: Oke.
1: Ruang Rindu anakku sayang cantik.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan perjumpaan kita untuk Ruang Rindu diakhiri dengan sebuah telepon dari Ibu Yaya. Satu jam terakhir untuk temani Anda malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan bisa membawa Anda untuk bisa beristirahat lebih menyenangkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam. Satu jam terakhir mudah-mudahan membuat kita jadi merasa bahagia. Hari ini peringat di 29 Mei kita sedang memperingati Hari Lansia. Dan Indonesia untuk kali ini memang memasuki fase aging population, atau bisa dibilang jumlah penduduk lansia ini meningkat. Fenomena ini dapat menjadi bonus demografi kedua menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa lansia ini bukan beban pembangunan, melainkan malah aset bangsa. Jadi kondisi ini jadi perhatian penting pemerintah dalam momentum Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026. Jadi kalau misalnya penduduk lansia dapat menjaga kesehatan, tetap produktif, Indonesia berpotensi untuk meraih bonus demografi kedua. Jadi dalam hal ini lansia tidak hanya menjadi beban tapi mendorong pembangunan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Satu tema yang diangkat untuk peringatan Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh.

0: Pernah gak sih kita menyadari sekarang kemana-mana orang selalu bawa tumbler? Kelihatannya sederhana sih, cuma botol minum. Tapi tumbler saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup. Kehilangan tumbler membuat kita seperti merasa kehilangan barang berharga. Dulu mungkin orang gak terlalu peduli. Minum ya beli aja air kemasan, habis buang. Tapi sekarang banyak yang mulai sadar pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, disitulah tumbler akhirnya jadi pahlawan kecil. Tapi dengan satu tumbler, kita bisa isi ulang berkali-kali, lebih hemat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini kita bisa melihat tumbler dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai wadah minum, tapi sebagai simbol kepedulian, gaya hidup sehat, dan langkah kecil untuk bumi yang lebih baik.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Pendengar, satu kabar yang cukup menarik untuk kali ini datangnya dari PBB, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kali ini mengingatkan kepada kita semua terkait dengan suhu rata-rata global yang berpotensi mencapai rekor terbaru dalam 5 tahun terakhir. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama, pendengar? Jadi kemarin World Meteorological Organization atau WMO ini beroperasi untuk menggelombang hewan. Nah, untuk kali ini, jadi suasananya bakal lebih panas dibandingkan dengan biasanya. Dalam laporannya, WMO menyebutkan, pendengar, ada peluang sekitar ya 75% lah bahwa suhu rata-rata global nanti akan melampaui 1,5 derajat Celcius di ratanya untuk periode 1850 sampai dengan 1900. Jadi bakal naik terus, pendengar. Ambang ini merupakan batas pemanasan jangka panjang yang dipakati dalam Paris Agreement atau Perjanjian Paris 2015. Jadi meskipun demikian, pendengar, para ilmuwan juga menilai kemungkinan suhu global yang melampaui 2 derajat Celcius itu apakah masuk kategori kecil, tetap aman, atau sudah berbahaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

sosial, mungkin banyak sekali Anda mendengar sebuah informasi terkait dengan, apalagi kemarin ya, menjelang Idul Adha, itu informasi terkait adanya sapi albino yang punya rambut dan disisir ke depan, disisir kayak Donald Trump begitu ya pendengar ya. Akhirnya disebut sebagai, bukan sapi nih, kerbau. Sehingga disebut sebagai sapi kerbau Donald Trump. Ini adalah kerbau albino, beratnya sekitar 700 kg yang tepatnya bukan di Indonesia tapi di Bangladesh sana pendengar. Jambul rambutnya pirang kemerahan menjuntai. Nah, ternyata akhirnya karena viral ini enggak jadi disembelih. Kerbau ini semula dijadwalkan untuk disembelih sebagai bagian dari perayaan Idul Adha pada hari Kamis kemarin, pendengar. Dilansir dari France 24, kerbau yang dijuluki sebagai Donald Trump ini terhindar dari penyembelihan karena yaitu rawal itu viral itu, dan nanti akan dirawat di kebun binatang nasional. Jadi banyak yang pengen ketemu nanti ya pendengar ya. Nah, itu dia. Sejatinya kerbau ini dijadwalkan untuk disembelih namun beberapa jam sebelum hewan itu disembelih, pemerintah Bangladesh turun tangan untuk menyelamatkannya yang telah menjadi, yaitu tadi, viral ceritanya. Kurator Kebun Binatang Nasional Atiku Rahman mengatakan hewan ini akan dirawat dengan baik. Nunggu viral dulu nih, supaya nggak jadi disembelih, begitu ya. Kalau diamati, pendengar, saat Anda melihat medsosnya, ada fotonya si kerbau ini, mungkin nanti bisa disimpulkan sendiri benar nggak nih ya mirip dengan Presiden Amerika Serikat sana.

penutup sepertinya untuk malam hari ini yang kita dengarkan bersama pendengar. Harapannya setiap rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk Anda akan membawa banyak sebuah inspirasi, tentunya informasi-informasi yang kita bagi bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sampai di ujung perjumpaan kita untuk malam hari ini. Pendengar, selamat beristirahat. Besok udah masuk ke weekend lagi. Mudah-mudahan punya momen-momen yang membahagiakan yang akan dilewatkan bersama saat weekend nanti. Saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini harus pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda.

ya ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti.

Dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk Anda dari perjalanan kita untuk hari ini. Perjalanan kita untuk Jember pagi ini, siang, sore, hingga malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Pendengar, esok hari kami akan kembali hadir tentunya di 95,4, 91,6 dan juga beserta seluruh tim yang bertugas melalui RRI Digital. Lalu untuk malam hari ini dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, izinkan kami pamit undur diri. Selamat malam dan RRI Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dari Gerasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: Persatu RRI, jumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan bagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi, dan dilanjut paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam jember pagi ini, dan Anda akan ikuti siaran relay berita Pro 3 bersama RRI Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show Dialog Sketsa Olahraga, persiapan menuju ke Jurprov dan ke Jurnas bersama Ketua Perpani Kabupaten Jember dan rekan Eti Darmiati, serta musik dan info kami akan hadirkan selepasnya. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti live Mutiara Subuh, kajian subuh bersama Alba Media, disiarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember dan dipandu oleh Kiai Haji Syarbini Syam. Selamat mengikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya berjamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menganugerahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hingga kini kita dalam keadaan sehat walafiah, sehingga bisa hadir di Masjid Al-Baitul Amin yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan ibadah maghdoh, sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita war maqalatu tsaniatu wal isrun. Maqalah yang ke 22. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala, bersabda, idza aradallahu ta'ala ayat khula ahlal jannati fil jannah ba'atha ilaihi malakan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan penghuni surga ke dalam surga, maka Allah mengutus malaikat, wa ma'ahu hadiyatan wa kiswatan, sambil membawa hadiah dan pakaian, minal jannati, dari surga. Hadiah dan pakaian dari surga. Wahya, surga ini fawqas samawati sam'i, terletak di atas langit ketujuh. Waqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha, bahwa surga itu fawqas samawati sam'i, ada di atas langit yang ketujuh. Wa tahtal arsy, di bawah lindungan arsy. Jadi di bawah arsy, tapi di atas langit yang ketujuh. Qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang mengatakan, walil jannati, surga itu mempunyai samaniyatu abwabin, 8 pintu. kulu babin masing-masing pintu yadkhuluhu sab'una alfi rojulin. Masing-masing pintu delapan itu dilewati oleh 70.000 orang. Sofan wahidan, berbaris tapi satu persatu. Faidha aradu, apabila mereka berkendak ayat huluha untuk masuk ke surga, qala lahumul malaku, ada malaikat yang berdoa, atau berkata, inna ma'i hadiyatan min rabbil alamin, sungguh saya membawa hadiah dari Tuhan semesta alam. Qalu, lalu bertanya ahlul jannah, penghuni surga bertanya, wama tilkal hadiah, hadiah apa itu? Fayaqulul malaku, maka malaikat itu menjawab, hiya, hadiah itu asyratu khawatim, berupa 10 cincin. Dalam cincin itu maktubun, tertulis ala hadiah pada cincin pertama. Minal asyrat, dari 10 itu tertulis salamun alaikum, semoga kesejahteraan terlimpah pada kalian. Tiptum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha, maka mereka lalu masuk surga, kholidin, selama-lamanya di sana. Masuk surga selamanya, sungguh bahagia. Ya, mudah-mudahan kita tergolong mereka. Amin. Wa fil khatimis tsani, pada cincin kedua maktubun, tertulis rufi'at angkumul hazanu wal humum, diangkat, dihilangkan pada kalian itu rasa susah dan gelisah. Jadi tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa susah, tidak ada. Babi salisi, pada cincin yang ketiga maktubun, tertulis watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Aku anugerahkan surga itu kepada kalian disebabkan kalian dahulu selalu mengamalkan yang baik-baik. Wa firrobi'i, pada cincin yang keempat maktubun, tertulis albasnakum alkhulala walkhulia, kami pakaikan bermacam-macam pakaian pada kalian itu dan bermacam-macam perhiasan. Wa fil khamisi, pada cincin yang kelima, maktubun tertulis, wa zawajnahum bi hurin ain, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari yang mulek, yang anggun, yang cantik. Ini jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kami anugerahkan pada hari ini kepada mereka disebabkan kesabaran mereka, bahwa mereka itu selalu beramal baik. Anahumul faizun, sehingga mereka itu hidup bahagia. Wa fisadisi, pada cincin yang keenam maktubun tertulis, hadza jazaukum, jazaukumul yauma bima fa'altu minat ta'ati. Ini adalah balasan untuk kalian pada hari ini sebagai balasan karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah itu aktif melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa fis sabi'i, pada cincin yang ketujuh maktubun tertulis, sirtum syubanan la tarhamuna abadan. Kamu sekalian menjadi pemuda tidak akan menjadi tua selama-lamanya. Oh, muda terus ini berarti. Wa fisamini, pada cincin yang kedelapan maktubun tertulis, sirtum aminina la takhafuna abada. Kamu semuanya itu menjadi aman, tidak merasa takut, tidak ketakutan. Wa fitasi'i, pada cincin yang kesembilan maktubun tertulis, wa faqo kal anbiya wassalihin wasyuhada wassalihin. Kamu menjadi berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Wa fil ashiri, pada cincin yang ke-10 maktubun tertulis, fi jiwari rahman dzil arsyil karim. Kamu berada di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti pelindung arsy yang mulia. Tsumma yaqulul malaku, kemudian malaikat itu berkata, udkhuluha, masuklah kamu ke surga itu, ayil jannah, bisalamin aminin, dengan sejahtera dan aman. Fayadkhulunal jannata, maka lalu mereka itu masuk ke surga itu, wa yaquluna, dan mereka mengucapkan syakirin, bersyukur ala hadhihi ni'am, atas kenikmatan-kenikmatan ini. Masuk surga, tempat kenikmatan yang tiada tara dan tiada berhenti, ya bersyukur. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa susah. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun syakur, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

maka Allah mensyukuri, mengucapkan syukur lil abdi kepada hamba, yang taat ini. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan janjinya, menepati janjinya. Allah itu berjanji, innallaha yuhibbul mi'at, tidak pernah ingkar janji. Wa aurasanal ardhal jannata, kemudian Allah menganugerahkan bumi surga. Natabawau, maka kami bisa duduk fil jannati, di surga itu, haitsu syaa, di mana saja kami mau, bebas berarti di surga itu. Mau duduk, mau tidur, mau kemana saja. Wa ni'ma ajrul amilin, maka itu kenikmatan yang agung bagi orang-orang yang aktif beramal ibadah. Wa idza aradallahu ta'ala ayat khulal alal nari. Nah, kemudian sambungannya ini, kalau Allah mengendaki masuk neraka, kalau tadi itu masuk surga, nah ini selanjutnya masuk neraka. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal dan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis qudsi, "Akulah yang Maha Rahman dan itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka Aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskannya, maka Aku akan memutuskannya juga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abi Hurairah katanya, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan." Hadis riwayat Al-Asbahani.

Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Muttafaq.

0: Selamat pagi saudara pendengar, hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu terakhir di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh rekan Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kelima bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, berita sepekan kita awali dengan berita Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena hal tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2-4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
3: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan, doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu motivasi kita berharap dari Tuhan.
2: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau tersebut diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luas lahan petani. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dafir, mengatakan bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencaharian.
4: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, saat dividennya itu hanya 80 triliun sekian.
2: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Jember berhasil mengamankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
6: Dan ini sangat meresahkan, pocong kok iya metu ya mas ya, jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini, dan kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang mas.
5: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Sementara itu, warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk pintu yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
7: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
8: Dok. Dan itu pun, yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya. Itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Nanti juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu. Nggih, Pak. Kula nggih mireng niku jam 12 niku. Wonten sing anu tok. Tak kira apa, Pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa. Terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong tak apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu itu.
7: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan, sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Sapi cross semintal milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
9: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, disenakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi pasa sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
3: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan. Nah, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya. Lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah, ini semua hasil dari tim teman-teman semua memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
9: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
9: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
10: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal.
2: Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam Pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mall pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 20. Adapun, peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
10: Pendengar jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh mengatakan, seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul tsani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
11: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jemaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jemaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jemaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Al-Musnah dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit hingga semprotan air serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
1: Universitas Muhammadiyah Jember membagikan daging kurban menggunakan besek atau sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban tersebut menggunakan besek sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
12: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
13: Kurban seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di kalian sini. Sapinya 4 ya. Yang ini jadi 2 atau 3?
14: Ini 2.
13: Iya, ternyata 2. Nah, itu jadi memang hampir stabil seperti itu.
15: Ya, Tung. Seperti itu ya,
13: Pak? Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek nih ya. Jadi kita ini kan sekarang sedang ada ekogrim itu biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Juga akan ini menghidupkan UMKM, pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
14: Untuk tahun ini ada berapa kotak, Pak? Ada berapa kotak?
13: Kotaknya banyak, 100 ya? Yang aneh, itu.
12: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
16: Ya, jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek, karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu, alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
12: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
17: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
12: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
18: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
19: Tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah Al-Islah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
18: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri,
2: jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Islah juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
20: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Ketingan RT 13, RT 14, RT 15, dan RW 03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
21: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
22: 10.000 liter ya. 10.
20: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih. Karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pabrik gula Sembagus Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
23: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
24: Untuk PG Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen. Karena cuaca sangat mendukung tahun ini, tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asembagus.
23: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, General Manager PG Asembagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu. Sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Sembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu. 30 Mei 2026 masih dalam momen weekend. Semoga akhir pekan Anda berjalan menyenangkan. Dan tentunya untuk Anda yang sudah mulai mobilitas pagi hari ini, tetap hati-hati di jalan dan fokus dalam berkendara. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir untuk temani perjalanan aktivitas pagi hari Anda, tentunya dengan beragam informasi menarik yang akan kami sajikan dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Afrika, ada danau yang pernah meledak tanpa peringatan. Peristiwa ini dikenal sebagai letusan limnik. Danau seperti Danau Nyos di Kamerun menyimpan gas karbon dioksida dalam jumlah besar di dasar perairannya. Karena tekanan dan kondisi tertentu, gas itu bisa terlepas secara tiba-tiba ke permukaan. Saat hal tersebut terjadi, awan gas tak terlihat menyebar ke area sekitar. Karena karbon dioksida lebih berat dari udara, gas ini menggantikan oksigen di permukaan tanah. Peristiwa tahun 1986 di Danau Nyos menyebabkan ribuan orang dan hewan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Sejak saat itu, para ilmuwan memasang sistem pipa khusus untuk melepaskan gas secara bertahap agar tidak terjadi ledakan mendadak lagi.

Pendengar Pro 1, di momen Idul Adha 2026 kali ini ternyata ada momen unik, yang mana ternyata warga di Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, punya tradisi yang selalu mencuri perhatian. Kambing dan domba kurban dihias dengan kostum warna-warni layaknya peserta karnaval, lengkap dengan bunga dan berbagai aksesori sebelum diarak keliling kampung dengan iringan takbir. Jadi tradisi turun-temurun ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban sekaligus ungkapan rasa syukur masyarakat. Walaupun tampil lebih meriah dan modern, warga tetap mempertahankan unsur budaya serta nilai religius yang sudah diwariskan sejak lama. Setelah diarak, hewan kurban kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tatanan internasional.